0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tasmudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tengah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
2: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari

0: perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya waktunya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
0: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia. Aktivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Kor Lantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi, saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan speed dan motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data dari Skor Lantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda, pendengarnya. Kita masuk menjajahan Kediri, menyapa musik dan informasi sesi yang kedua, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek Jawa Timur ya, telah menyalurkan lebih dari 2,52 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di 52 desa atau kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan daerah tersebut pun hingga pada tanggal 25 September 2026. Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek Stefanus Triadi Atmono pada hari Senin kemarin mengatakan bahwa penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama kemarau. Berdasarkan data BPBD Trenggalek, kekeringan tahun ini berdampak terhadap 12.157 kepala keluarga atau sebanyak 28.046 jiwa yang tersebar di 52 desa pada 12 kecamatan. Dari wilayah terdampak tersebut, Panggul menjadi kecamatan dengan kebutuhan pasokan air bersih paling tinggi. BPBD telah menyalurkan 1.375 juta liter air ke wilayah tersebut melalui 280 rit pengiriman. Besarnya kebutuhan di Panggul antara lain dipengaruhi oleh kondisi sumber air warga yang mengalami penurunan debit hingga mengering. Oleh karena itulah pemerintah daerah ya memprioritaskan pengiriman bantuan ke pemukiman yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain Panggul, distribusi air bersih dilakukan di Kecamatan Dongko sebanyak 324 ribu liter atau 66 rit. Watu Lima sebanyak 172 ribu liter dalam 43 rit, Bendungan 152 ribu liter dalam 38 rit, serta Pokhalan 131 ribu liter dalam 22 rit. Bantuan juga disalurkan di Kecamatan Tugu, Trenggalek, Kampak, Gandusari, Suruh, Munjungan, dan Pule ya, dengan jumlah distribusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi selanjutnya, mendengar perjalanan melintasi perairan Selat Bali berujung naas bagi seorang pemuda asal Jombang, Jawa Timur bernama Rizky Firmansyah berusia 23 tahun di mana penumpang mobil travel yang menumpang KMP Cemerlang dilaporkan hilang dan diduga kuat terjatuh ke laut pada minggu kemarin, ya, tepatnya pada 27 September 2026 malam. Peristiwa bermula saat korban yang menaiki travel bersama dengan keluarganya tengah menyeberang menuju Pulau Bali. Sebelum dinyatakan hilang sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, korban diketahui sempat menyantap makanan bersama dua kakak sepupunya di dek atas kapal. Usai makan, korban turun ke geladak parkir menuju mobil travel yang dikemudikan oleh KF untuk mengambil minum. Tak berselang lama, pemuda tersebut meminta izin kepada kerabatnya untuk buang air kecil ke toilet di area bawah kapal. Yang mana menurut Komandan Pos Angkatan Laut Gilimanuk, Letu Laut Purnawirawan Aditya N, mengatakan bahwasanya keluarga mulai merasa curiga dikarenakan korban tidak kunjung kembali setelah pamit ke toilet. Dari kepanikan tersebutlah pihak keluarga akhirnya berusaha mencari keberadaan korban di sekitar area kapal. Berdasarkan keterangan dari kakak sepupunya, korban sempat terpantau berada di area buritan KMP Cemerlang. Namun saat pihak keluarga menyisir bagian buritan hingga ke berbagai sudut ruangan kapal, sosok Rizky tidak juga ditemukan. Insiden hilangnya penumpang tersebut kemudian langsung dilaporkan kepada nahkoda kapal. Terkait dengan penyebab pasti jatuhnya korban di atas kapal, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, masa tugas 26 guru tamu yang membantu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang hingga tanggal 31 Oktober 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar ya, Johan Argono mengatakan bahwa perpanjangan masa tugas dilakukan dikarenakan guru pegawai pemerintah dengan perpanjangan kerja atau P3K ya, yang direkrut pemerintah pusat hingga kini belum mulai bertugas. Sebelumnya mendengarnya 26 guru tamu tersebut mendapatkan surat tugas hingga pada tanggal 10 September 2026. Mereka telah membantu kegiatan pembelajaran sejak Sekolah Rakyat Kota Blitar mulai beroperasi, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2026. Johan mengatakan keberadaan guru tamu masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selain mendapatkan dukungan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Johan menyebutkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kapan guru P3K di pemerintah pusat akan mulai bertugas di Sekolah Rakyat Kota Blitar. Apakah hingga 31 Oktober 2026 guru P3K belum mulai bertugas, pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar akan kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas guru tamu. Baik pendengarnya, demikiannya informasi dari Blitar menutup perjumpaan kita dalam ujian Kediri Menyapa Musik dan Informasi di sesi yang kedua. Dimana saat lagi tepat pukul 8 kita akan bergeser dalam ujian dialog pagi Kediri Menyapa bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Dr. Hewan Eko Purwono selaku Kepala UPT Puskesuan DKPP Kabupaten Kediri yang mengatur begitu peringatan Hari Rabies Sedunia di Kediri ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Eko nantinya melalui jalur on air 0354 310 1108 ataupun di pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pemirsa di 0812-346-00289 atau di 0857-253-5250. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu gak apa-apa kan? Kalau di sini rasanya tenang banget deh. Semua masalah jadi hilang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Aquil.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Koma 2 Memerari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ya, Anda masih bersama saya Ariel Fonda. Mendengar ya, seperti janji saya tadi ya, kita masuk penyajian dialog pagi Kediri Menyapa bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Dr. Hewan Eko Purwono selaku Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri. Maka topik itu peringatan Hari Rabies Sedunia di Kediri ya. Mendengar semua bisa berinteraksi dengan Dr. Eko nantinya yang melalui jalur on air ya, 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp, bisa telepon seluler pemirsa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550 ya. Di pengunjung mikrofon live studio sudah tersambung dengan Dr. Eko. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam Mas Aril.
2: Siap, gimana kabarnya Pak Dokter, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, cuaca cerah.
2: Cerah.
3: Panas.
2: Panas gitu ya Pak Eko ya. Oke, dokter, kita mungkin dialog ringan aja Pak ya di pagi hari ini ya, terkait dengan peringatan Hari Rabies Sedunia di Kediri, Bapak. Nah, Bapak mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar RRI Kediri, peringatan Hari Rabies Sedunia hari ini Bapak ya mengangkat tema apa nih Bapak?
3: Tema World Rabies Day untuk hari ini yaitu mengangkat tema Stronger Together. Jadi Stronger, artinya okay, bersama kita lebih kuat.
2: Bersama kita lebih kuat. Lebih kuat. Itu memang tujuannya agar mengantisipasi ya Bapak ya, terjadinya angka rabies yang tinggi ya Bapak ya. Terinformasi seperti apa Pak angka rabies yang ada ini, khususnya di Pulau Jawa deh atau enggak di Jawa Timur deh Pak?
3: Iya. Kalau untuk Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, sampai saat ini kita masih dinyatakan bebas rabies.
2: Bebas rabies ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: bebas rabies ya. Cuman tetangga kita, Nusa Tenggara Timur dan Bali, memang sedang outbreak, jadi sedang wabah rabies di sana.
2: Oke. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya status rabies di Kabupaten Kediri juga terbilang nol ya Bapak ya, nihil ya. Sampai dengan saat ini ya. Apakah mungkin masih ada kasus gigitan hewan penular rabies lainnya yang berpotensi mungkin Bapak?
3: Nah, untuk Kabupaten Kediri tidak ada ya. Jadi tidak ada, tidak ada laporan ya. Jadi kita anggap zero case. Alhamdulillah masih zona hijau, aman ya.
2: Aman ya. Oke. Baik. Baik, Dr. Eko, apa saja nih dok kegiatan dari Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kabupaten Kediri dalam memperingati Hari Rabies Sedunia tahun ini, dokter?
3: Oke, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ya, seperti biasanya tiap tahun kita akan adakan bulan bakti untuk World Rabies Day berupa pemberian vaksinasi rabies gratis ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jatim 10. Jadi nanti di Puskeswan kita akan melayani pemberian vaksinasi rabies gratis untuk masyarakat pemilik anjing, kucing, mungkin kera, musang dan lain sebagainya.
2: Oke. Nah, lalu dokter, kalau misalkan kita melihat potensi hewan nih dok, yang sekiranya bisa menularkan rabies itu, hewan apa saja sih dok yang memiliki potensi dok menularkan penyakit rabies ini kepada manusia tuh?
3: Oke, terima kasih Mas Aril. Jadi memang perlu diwaspadai ya. Jadi rabies ini ditularkan biasanya anjing, kucing, kera ataupun musang. Tapi 98% kalau di Indonesia itu penyebabnya adalah gigitan anjing ya.
2: Oke.
3: Iya, jadi perlu diwaspadai untuk pemilik anjing maupun di lingkungan Anda ada anjing liar. Nah, itu perlu diwaspadai.
2: Oke. Kalau misalkan untuk pemberian vaksinasi itu dok, biasanya per berapa bulan sekali atau kapan itu dok yang sebaiknya?
3: Ya.
2: Idealnya.
3: Idealnya untuk pemberian vaksinasi rabies itu cukup 1 tahun sekali.
2: Setahun sekali?
3: Iya, jadi cukup 1 tahun sekali. Tapi nggak usah nunggu kalau ada bulan bakti seperti ini ya. Kita harapkan masyarakat secara mandiri, secara swadaya, dengan penuh kesadaran bisa memberikan vaksin lewat klinik hewan ataupun puskeswan yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, okay. Bisa dikontrol, iya.
2: Oke, okay. Dok, seberapa penting sih, Dok, vaksinasi rabies, Dok, untuk hewan peliharaan seperti anjing dan juga kucing nih, Dok?
3: Itu sangat penting, Mas Ari. Jadi karena untuk memberikan kekebalan itu salah satu jalan yang paling utama adalah pemberian vaksinasi. Jadi untuk rabies diberikan setahun sekali itu sudah memberikan kekebalan untuk setahun. Jadi kalau di daerah situ ada hewan penular rabies yang lain, insya Allah yang sudah divaksin aman untuk satu tahun mendatang. Nanti tinggal di booster lagi tiap tahun untuk supaya kondisinya benar-benar kuat dan aman. Itu Mas Ari.
2: Oke, baik, Dok, apa saja yang harus dilakukan oleh pemilik hewan agar hewan peliharaannya tidak tertular rabies nih, Dok?
3: Ya, yang utama adalah perhatian ya. Jadi kalau bisa jangan dilepas liarkan ya. Jadi kita kan nggak tahu status kesehatan hewan yang di luar, misalkan yang liar dan lain sebagainya. Sedangkan kucing atau anjing kita sering bermain di luar, nah itu juga mengandung resiko. Yang kedua, kesadaran untuk pemberian misalkan vitamin perlu diperiksakan, perlu diberikan terapi kalau memang sakit dan segera dilaporkan gitu. Ya, kadang-kadang kan gitu, ah sakit belum apa-apa, sudah satu minggu baru dilaporkan. Nah, kita kan
2: bingung ya, bingung mau mengambil tindakan seperti apa kalau misalkan sudah satu minggu nih, Dok ya.
3: Kalau tidak ada laporan dari pemilik kan kadang kita tidak tahu. Nah, sedangkan kita surveillance juga terbatas, jadi ambil sampel mungkin beberapa kali, kan tidak semuanya bisa kita ambil sampelnya. Gitu Mas Ari.
2: Oke. Okay. Baik, Dok. Lalu bagaimana program sterilisasi dan juga penanganan anjing liar, Dok, di Kediri sendiri, Dok?
3: Ya, untuk sterilisasi biasanya kita jalankan waktu ada bulan bakti Puskesban. Jadi ulang tahun Puskesban kita laksanakan gratis ya. Jadi untuk menekan populasi terutama yang liar ya. Jadi supaya nanti tidak berkembang biak terlalu banyak, overpopulasi akhirnya tidak terkontrol lagi. Tapi kita harapkan misalkan pemilik atau pecinta anjing dan kucing monggo disterilisasi ya. Nanti bisa mandiri lewat dokter hewan atau puskesban atau klinik hewan yang ada di tempatnya masing-masing.
2: Oke, Dok, kalau misalkan tadi kan dokter mengatakan bahwasanya di Jawa sendiri khususnya Jawa Timur kan memang nihil ya, Dok ya, terkait dengan apa namanya kasus rabies, Dok ya. Nah, tapi kan kita kan tidak boleh terlena nih, Dok. Langkah apa nih, Dok, mungkin khususnya kita fokus di Kabupaten Kediri sendiri agar nantinya tidak apa namanya ya timbullah penyakit rabies itu sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh puskesmas Kabupaten Kediri sendiri?
3: Ya, jadi langkah yang paling penting kita ambil adalah pemberian edukasi ya. Jadi edukasi ke masyarakat bahwasanya pelihara hewan kesayangan itu tidak hanya pelihara tapi juga harus aspek-aspek yang mendukung itu diperhatikan ya, terutama karena kan di Bali ada rabies di NTT ya. Jangan sampai berusaha membeli atau mendatangkan hewan kesayangan dari sana, itu kan resiko gitu lah. Apalagi nanti lewat pasar gelap misalkan kalau ada, itu tambah resiko. Walaupun sayangnya minta ampun, tapi kan itu nanti
2: resiko ya, Dok ya.
3: Dan untuk kita sendiri juga ada, selain edukasi juga ada pelarangan-pelarangan mungkin dari pemerintah kabupaten. Ada surat edaran untuk pelarangan perdagangan dan apa namanya untuk anjing itu juga ada. Jadi SE-nya ada. Jadi untuk membatasi gerak supaya hewan anjing dan kucing ini tidak jadikan konsumsi juga gitu loh. Takutnya jadikan konsumsi kan akhirnya membawa virus yang lain.
2: Nah, Dok, itu kan kalau misalkan bagi pemilik hewan yang kesayangan gitu ya, hewan peliharaan ini kan pasti kan kita kan gampang untuk mengedukasi, Dok ya. Lalu bagaimana dengan apa namanya hewan yang ada di pasar tuh, Dok? Kan itu kan jumlahnya kan cukup banyak tuh, Dok. Nah, itu seperti apa, Dok?
3: Ya, jadi kalau memang dianggap hewan liar ya, jadi kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk puskeswan akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi, Mas Aril, untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silahkan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada dokternya, ada para medis dari dinas. Itu bisa dilaporkan, nanti kita ambil sampel supaya cepat untuk antisipasi dan koordinasi selanjutnya gitu, bisa kita periksakan lab dan lain sebagainya. Dan jadi nanti kita berikan vaksinasi rabies untuk di pasar-pasar, walaupun mungkin jumlahnya juga ada batasan ya. Tapi nanti juga kita berikan edukasi ke warga di pasar itu, supaya nanti kalau ketemu yang sakit dan lain sebagainya, silakan laporan ke kita.
2: Jadi tinggal dilaporkan aja ya,
3: dok ya. Iya, kalau dari nggak dari masyarakat yang berdaya begitu, kita kan ya tidak mampu masyarakat.
2: Iya. Nah, dok, kalau misalkan sebuah hewan dikatakan terjangkit rabies itu, faktornya apa sih dok sehingga hewan itu terjangkit rabies dok? Apa dari faktor dari faktor makanan atau dari lingkungan yang kotor atau seperti apa dok?
3: Iya. Jadi memang virus rabies ini ya, ini bisa menular terutama lewat gigitan. Itu yang utama.
2: Okay.
3: Bisa lewat cakaran, bisa lewat air liurnya. Mungkin kalau kita punya luka dan kebetulan bersentuhan, bisa masuk lewat situ. Jadi ada hewan memang penular rabies, HPR-nya ada. Nah, itu kita memang ya harus waspada. Jadi yang intinya hewan liar harus diperhatikan, pemilik hewan yang berpemilik juga harus memperhatikan kesehatannya. Ada yang sakit segera dilaporkan
2: gitu ya, dok. Nah dok, wah, mungkin warga Kediri masih belum tahu nih dok, bagaimana sih ketika ada orang misalkan audzubillah mindalik dok, Aril dok, tergigit gitu dok. Ternyata saya gak tahu nih dok bahwasanya hewan tersebut sudah terjangkit rabies. Apa yang dirasakan oleh korban?
3: Oh ya, untuk korban ya, karena digigit itu kan ada 3 macam ya, gigitan yang tidak berdarah sama berdarah.
2: Okay.
3: Kalau berdarah anggaplah itu sudah akut bahaya. Nah, itu yang perlu dilakukan adalah cuci luka ya, luka yang kena gigitan tadi dengan air sabun mungkin 10-15 menit ya. Terus hewannya diawasi, kalau bisa itu hewannya harus di handling ya, dipegang apa diamankan gitu loh. Nanti supaya untuk kita karantina 14 hari seperti apa, kalau memang dia terjangkit rabies dan lain sebagainya baru kita ini. Yang kedua, kalau memang dirasakan perlu, nah, untuk masyarakat silakan nanti langsung menuju ke fasilitas kesehatan untuk manusia ya, rumah sakit dan lain sebagainya untuk mendapatkan vaksin anti rabies plus
2: ada, dok, ya?
3: Serum. Ada, iya.
2: Okay.
3: Vaksin anti rabies dan serum anti rabies ada.
2: Iya. Nah, lalu untuk korban sini yang dirasakan tuh apa, dok? Misalkan benar nggak sih dok yang dilihat di video maksudnya nggak mau minum gitu dok, muntah terkena air itu, apakah seperti itu memang benar reaksinya?
3: Iya, untuk manusia sama ya seperti hewan ya, jadi akhirnya dia mengalami kekakuan ya karena dia diserang saraf ya. Jadi ya biasa demam, tidak mau makan, lemah, lama-lama kalau sudah berlanjut tenggorokannya sakit, menelan saya nggak bisa gitu loh.
2: Menelan nggak bisa?
3: Iya, takut air, menelan nggak bisa. Akhirnya juga karena menyerang saraf jadi orangnya sedikit tidak terkoordinasi lagi, alias ngamuk dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Jadi hampir sama dengan untuk anjing yang kena rabies.
2: Sama ya dok ya?
3: Sama, iya.
2: Oke, jadi memang benar kalau misalkan ada manusia yang terpapar virus rabies ketika terkena gigitan itu, memang ketika minum misalnya gitu, minum air putih itu memang terlempar dengan sendirinya, memang karena memang karena ada
3: sakit sekali.
2: Sakit.
3: Iya, karena itu di kerongkongnya, di tenggorokannya itu kaku ya, karena sarafnya ada gangguan di situ.
2: Nah, kalau misalkan tidak segera diantisipasi, tidak segera dibawa ke apa namanya, ke fasilitas kesehatan, ya kita bicara meninggal ya, itu ada jangka waktunya berapa lama tuh dok?
3: Nah, uniknya rabies ini ya, kadang-kadang masa inkubasi. Jadi misalkan Mas Aril digigit

0: tandanya?
1: Hewan yang tertular rabies biasanya ya mengalami kelemahan, takut sama sinar, fotofobia ya, karena sarafnya diserang.
0: Oke.
1: Mata, mulut dan lain sebagainya dia merasa sudah ya tidak terkoordinasi lagi. Takut di tempat terang dia biasanya sembunyi di tempat gelap. Segala sesuatu yang melintas diserang. Air liur juga berlebihan, hipersalivasi. Takut sama udara juga, sama angin aja dia takut gitu. Biasanya sembunyi di kolong-kolong begitu. Tapi kalau ada yang lewat diserang.
0: Oh, gitu ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Kan saya bertanya karena memang tidak tahu nih, Dok.
1: Iya.
0: Apa namanya? Ini mungkin bentuk edukasi kepada masyarakat juga kan, Dok ya, bahwasanya oh seperti itu. Iya, misalkan ada hewan yang terjangkit rabies dan kita harus menghindari ya, Dok ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dokter Eko, boleh kita break sejenak, Dokter Eko ya? Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat. Dan pendengar semua bisa berinteraksi dengan Dr. Eko nantinya di segmen kedua nantinya melalui jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, mendengar Anda masih bersama saya Arfura, juga ada Dr. Eko. Halo, Dok.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Dok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siap. Dok, kita melanjutkan lagi nih, Dok, ya. Bisa mungkin diinformasikan atau dijelaskan kembali mungkin, Dok, ada yang mungkin baru menyimak RRI Kediri, Dok. Apa langkah pertama, Dok, yang harus dilakukan jika digigit anjing atau terkena gigitan anjing dan juga kucing yang dicurigai rabies? Benarkah harus segera dicuci lukanya dengan sabun selama 15 menit, Dok?
2: Iya. Ya, Mas Aril. Jadi memang kalau untuk orang yang terkena gigitan anjing atau kucing, apalagi dicurigai rabies, secepatnya dicuci lukanya, ya. Jadi dicuci pakai sabun 10-15 menit.
1: Oke.
2: Habis itu apa? Mungkin bisa diberikan antiseptik, berikan iodium, povidon iodin, dan nanti baru silakan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk manusia, puskesmas atau yang lainnya, rumah sakit. Sedangkan hewannya ya seperti tadi, kalau bisa hewannya ditangkap atau diamankan dulu, ya.
1: Oke, dijeruji ya, Pak, ya.
2: Iya, jadi untuk 14 hari kita karantina, untuk kita, ya, kita surveillance, kita lihat ini benar-benar menunjukkan gejala rabies atau tidak, gitu.
1: Oke. Baik, Dok, mungkin ada enggak sih, Dok, kesalahan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang mungkin minim pengetahuan setelah digigit hewan yang dicurigai rabies, Dok? Misalkan kalau misalkan zaman dahulu, Dok, ya, ditutup dengan daun-daunan atau kopi, itu seperti apa, Dok?
2: Iya. Ya, sudah tidak tepat lagi, Mas Aril, ya. Jadi luka itu nanti kan kalau dibiarkan timbul infeksi, ya. Karena gigitannya mengandung virus atau mungkin terkena kotoran dan lain sebagainya. Yang baik ya harus dicuci bersih, kemudian diberikan antiseptik seperti povidon iodin itu. Jadi sudah enggak zamannya lagi kasih tembakau,
1: dipopok, ya, gitu, Dok,
2: kasih,
1: ya.
2: Kasih popok nanti bukan malah sembuh. Iya, nanti malah tambah infeksi.
1: Melebar infeksi, ya, ke mana-mana.
2: Gangren atau borok nanti. Iya.
1: Oke, siap. Dok, bisa diinformasikan juga, Dok, apa itu vaksin anti rabies atau VAR, Dok, dan juga serum anti rabies atau SAR, Dok? Apakah stoknya aman di Kediri atau seperti apa, Dok?
2: Ini sebenarnya ranahnya kedokteran umum, kedokteran manusia, tapi sedikit saya sampaikan, ya. Jadi kalau untuk VAR itu vaksin, ya, vaksin anti rabies itu dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan. Sedangkan untuk serum,
1: serum anti rabies,
2: serum itu imunoglobulin atau plasma, itu ya untuk meningkatkan daya tahan, juga untuk mematikan virus, tapi sifatnya sementara, ya. Jadi kalau orang, ya, misalkan dokter hewan ini kan paling beresiko karena nangani hewan,
1: iya, nah,
2: itu kalau belum terkena rabies, misalkan belum kena gigitan, harus melaksanakan vaksinasi anti rabies. Tapi kalau seseorang sudah digigit, nah, itu nanti selain diberikan VAR itu, vaksin anti rabies, diberikan juga serum anti rabies, dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya.
2: Iya.
1: Nah, untuk pemberiannya itu disuntik, Dok, atau pakai pil, Dok?
2: Iya. Jadi untuk sementara disuntik, ya.
1: Oh, disuntik, Dok, ya.
2: Iya, harus dilayani di rumah sakit yang ditunjuk atau rumah sakit terdekat.
1: Jadi bentuknya cairan VAR dan juga SAR itu bentuknya adalah cairan, Dok, ya.
2: Untuk vaksin-vaksin rabies itu masih berbentuk cairan.
1: Okay.
2: Untuk anjing juga begitu, masih kita suntik, ya. Jadi untuk anjing kita suntik.
1: Jadi bagi yang enggak suka suntik, ya mau tidak mau, ya, Dok, ya.
2: Iya,
1: Karena tidak ada bentuk pilnya masih, Dok, ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: VAR sama SAR.
1: Dok, bagaimana, Dok, peran anak-anak dan juga keluarga, Dok, dalam mencegah rabies, Dok? Apa yang harus diajarkan pada anak saat bertemu anjing ataupun kucing liar tuh, Dok?
2: Iya. Ini menyangkut edukasi.
1: Edukasi benar-benar, ya, Dok, benar, Dok.
2: Bisa di PAUD, TK itu ditanamkan juga, ya.
1: Iya, benar,
2: Jadi,
1: Dok.
2: Jadi jangan sembarangan memegang atau karena sayang, ya.
1: Pak, kucingnya lucu,
2: iya,
1: gitu, Dok, ya.
2: Lucu, dipegang, dicium-cium, sedangkan kita tidak tahu status kesehatannya. Itu jangan nanti menimbulkan masalah. Ya. Jadi memang edukasi sejak dini. Jadi kita memang perlu memberikan edukasi mungkin anak-anak tidak hanya di dalam rumah ya, terutama di luar rumah. Kalau di dalam rumah mungkin ibunya bisa ngawasi. Tapi kalau sudah pas sejam istirahat main di PAUD atau TK kan mungkin dalam tanda kutip ketemu kucing, ketemu anjing, dibele-bele, dicium-cium karena saking lucunya. Itu harus ditanamkan. Jadi bisa diberikan edukasi lewat ibu guru atau penanggung jawab di TK SD
3: tersebut ya.
2: Yang masih kecil itu PAUD. Kalau di rumah ya orang tua harus memberikan edukasi. Syukur-syukur kalau zaman sekarang kan teknologi sudah maju. Diberikan contoh di video itu kan banyak YouTube. Oh ini loh Dek, nanti kalau tahu-tahu pegang kucing digigit nanti seperti ini. Nah, dan tidak apa-apa. Itu kan namanya edukasi.
1: Edukasi untuk, ya. Baik. Dok, bagaimana peran pemerintah desa, Babinsa dan juga kader kesehatan nih, Dok, dalam sosialisasi bahaya rabies itu, Dok?
2: Iya. Jadi untuk sosialisasi kita tetap ya. Jadi walaupun kita misalkan melayani kesehatan hewan terpadu, di situ nyuntik sapi, kita tetap kita sampaikan juga untuk rabies ini. Jadi perlu kewaspadaan. Desa itu yang paling ujung tombak kita, ya, karena dia yang tahu siapa yang punya kucing, siapa yang punya anjing. Nah, dari situ kita tetap berikan surat edaran, himbauan kepada setiap desa untuk waspada rabies. Jadi kalau ada, ya, tidak melakukan tindakan tidak, hanya melaporkan. Iya, dengan melaporkan ke petugas yang ada, setiap kepala desa pasti sudah punya lah nomor petugas dokternya kita. Nanti segera kita tindak lanjuti. Nah, itu paling ampuh lah untuk saat ini. Jadi makanya untuk motonya World Rabies Day ini kan sebenarnya yaitu stronger together. Jadi
1: stronger together.
2: Mari bergandengan tangan supaya nanti kita lebih kuat. Dalam artian seperti itu. Kalau gak bisa berjalan sendiri.
1: Iya. Berarti kolaborasi antara stakeholder, antara pemangku kebijakan juga harus dikuatkan gitu, Dok, ya. Agar nanti apa penanggulangan bukan penanggulangan bencana tapi penanggulangan terkait dengan terkena terjangkitnya rabies itu bisa tertangani ya dengan maksimal gitu ya, Dok, ya.
2: Iya, betul seperti itu.
1: Oke. Dok, terakhir, Dok, mungkin Dok sebelum saya bertanya ke jenengan terkait dengan kesimpulan, Dok. Apakah mungkin Kediri bisa bebas rabies seperti target Indonesia bebas rabies 2030?
2: Sangat mungkin ya, karena kita saat ini pun kita bebas rabies.
1: Ya kan?
2: Di samping kita bebas rabies, upaya-upaya kita untuk memberikan KIE edukasi ke masyarakat harus kita tingkatkan lagi. Nah, itu tugas kita bersama, bukan tugas dinas saja, bukan puskeswan saja, bukan dokternya saja. Semua pemangku, Babinsa monggo, Babinkamtibmas, RT RW, tetap nanti kita berikan sosialisasi, edukasi dan ajakan mari bersama-sama untuk bahu-membahu gandengan tangan untuk memberantas rabies.
1: Oke. Baik, dokter, kita enggak kerasa berada di penghujung segmen, Dok. Monggo silakan, Dok. Kesimpulan apa nih, Dok, yang bisa dibagikan ke pendengar RRI Kediri? Monggo silakan, Dok.
2: Oke. Jadi untuk World Rabies Day, hari peringatan rabies sedunia ini, tujuannya untuk mengingatkan kita kembali. Nah, jadi mengingatkan kita kembali bahwasanya ada penyakit yang kelihatannya sepele, mungkin jauh dari pantauan, jauh dari angen-angen. Nah, itu setiap saat bisa muncul. Kalau itu udah muncul, wah repot juga nanti. Iya. Jadi World Rabies Day itu intinya reminder, mengingatkan ke masyarakat bahwa masih ada rabies di sekitar kita. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama bagaimana untuk Indonesia bebas rabies 2030 tercapai. Gitu, Mas Ari.
1: Oke, terima kasih, Dokter, untuk dialognya, Dokter. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semua, Dok, ya. Salam hangat selalu untuk rekan-rekan dari Puskeswan yang ada di Kabupaten Kediri dan juga di KPP.
2: Terima kasih, Mas Ari.
1: Izin saya akhiri, Dok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan dialog pagi Kediri menyapa ya bersama dengan narasumber kami ada Dokter Hewan Eko Purwono selaku Kepala UPT Puskeswan di KPP Kabupaten Kediri mengangkat topik itu peringatan Hari Rabies Sedunia di Kediri. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Saya lagi pendengar ya, tempat 9 kita bergeser dalam menyajikan Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini ya, yang mana akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Adel Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mainnya oke lah, terkait dengan apa anggaran mereka kan juga tidak punya, terkait dengan untuk menyelesaikan itu kan harus dinas tertentunya. Dari teman-teman ASN yang mendamping, yang bekerja di Balai RW, data ini ditarik di pemerintah kota, dan ini nanti yang akan disebarkan ke OPD-OPD yang mempunyai kewenangan sesuai dengan tupoksinya. Minimal tadi saya sampaikan, ASN pendamping ini adalah harus berdampak dan merupakan alarm pemerintah kota terkait permasalahan yang ada di RW. Nah, alarm inilah yang kita selesaikan supaya masyarakat bisa sejahtera. Baik. Tapi yang jelas kami ingin ASN ini berdampak, Mbak. Kalau tidak berdampak, ya itu nanti. Dan saya mohon sekali lagi kepada seluruh warga di Kota Surabaya, awasi terhadap ASN mereka. Ono enggak mereka? Bekerja enggak mereka? Setelah takutnya ke Balai RW cuma turu-turu, rokokan, ngopi tadi sampaikan oleh Pak Mamud. Ya, itu bukan itu pekerjaannya, okay.
2: Ya, itu Mbak, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Edi. Karena waktu saya singkat begitu ya, Pak Mahmud, apa ini mungkin juga closing statement ya? Karena tentu kita berharap bahwa kehadiran kawan-kawan ASN ini bisa berdampak tadi seperti dikatakan Pak Edi. Bagaimana?
3: Jadi program Pak Edi atau Pak Wali juga gitu, APBD ini harus berdampak ke masyarakat. Kehadiran aparat pemerintah yang di RW, Balai RW, tapi tidak berdampak apa-apa, sama dengan kehadirannya tidak ada apa-apa di sana, sama dengan keberadaannya tidak ada. Ya, jadi yang disampaikan Pak Edi tadi sudah bagus, membawa data. Misalnya yang sederhana aja, yang kasat mata, yang kasat mata sederhana ini, yaitu rumah yang tidak layak huni. Misalnya di RW ini ada 10. Terus dengan hadirnya mereka ke situ di Balai RW, apakah bisa menjadi 5? Nah, itu aja sederhana ngukurnya. Apakah bisa menjadi habis? Nah, padahal mereka itu penugasan, bukan inisiatif sendiri. Ketika mereka itu penugasan, mereka mesti punya akses di belakangnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi di Balai RW. Ya, berarti mereka itu sebenarnya membawa power juga. Selain orang, mainnya juga ada powernya, karena dia penugasan. Kamu tak tugasi di sana, ya, lihat berapa rumah yang gak layak huni, laporkan ke sini, tak tandani. Nah, dia tinggal melaporkan. Ketika dia lapor tidak didandan-dandani, ya bukan salah dia, kan dia penugasan, kayak mungkin inisiatif. Ketika itu tidak terjadi, ya program seperti ini eman. Wali kota niatnya baik, tapi pelaksanaannya belum maksimal terus nanti. Itu singkatnya.
2: Oke, baik. Kita tentu berharap begitu ya, nanti kita lihat bagaimana Oktober 2026 di mana kawan-kawan ASN langsung turun bekerja di Balai RW. Tadi dikatakan oleh Pak Edi, ayo awasi. Dan tentunya kita berharap bahwa ini adalah sebuah kerja yang menggambarkan sinergitas, karena tentu tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah, perangkat desa dan lain sebagainya, seperti halnya RT RW dan lain sebagainya, itu turut andil agar benar-benar bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Mahmud untuk pagi hari ini. Semoga ini juga menambah wawasan begitu ya. Ini sebagai bentuk upaya sosialisasi dan edukasi kita kepada warga bahwa ketika menghadapi persoalan, ada loh kawan-kawan ASN yang kemudian bisa menampung permasalahan tersebut dan membantu untuk memecahkan permasalahan itu. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Mahmud. Selamat kembali bertugas. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 29 September 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kami akan mengajak Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitar wilayah Jawa Timur. Dan tentunya kami akan temani Anda hingga pukul 10 dengan sejumlah informasi dan komposisi-komposisi yang kami hadirkan. Dan saya Sari Julia akan menghadirkan kabar-kabar tersebut untuk Anda.

0: Satu lagu dari Rizky Febian featuring Trio Lestari, ini Rindu. Kami putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini William Nathan siap mengabarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika sabu seberat 1 kg lebih di Singosari. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi asal Jakarta. Polisi menangkap pria inisial RM 30 warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu-sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah Singosari. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 paket sabu dengan berat total 1159,49 gram atau 1,15 kg. Barang bukti tersebut diklaim oleh pelaku diambil dan didatangkan dari Jakarta. Selain sabu, polisi juga menemukan 2122 butir pil ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper. Petugas turut menyita 168 cartridge vape merek Pax dan Global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidate. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448,662 gram. Polisi turut mengamankan jumlah barang bukti lain dari RM. Tulian mengatakan tersangka merupakan warga desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan saat diamankan, tersangka diketahui tinggal dan bersembunyi di sebuah rumah kos di desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Atas perkara tersebut, RM disangkakan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tersangka terancam pidana penjara paling lama seumur hidup atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. William Nathan melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini datang dari reporter Rizky Darmawan. Stok bahan pokok Kota Batu masih aman meski harga naik. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TBI di Kota Batu melakukan inspeksi mendadak untuk memantau langsung kondisi harga, ketersediaan, serta distribusi sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Among Tani. Dari hasil pemantauan secara umum, stok bahan pokok di Pasar Induk Among Tani masih tersedia, namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan juga bawang. Selain itu, harga daging ayam dan daging sapi juga mengalami kenaikan harga di pasaran. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut merupakan dinamika yang terjadi secara nasional. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kota Batu memastikan kondisi stok bahan pokok di Kota Batu masih aman. Alvi juga mengatakan, ketersediaan barang menjadi perhatian utama pemerintah Kota Batu agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, TPI di Kota Batu juga melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat distributor hingga sampai ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan. Sementara itu, untuk komoditas beras dan minyak goreng, Pemkot Batu juga memastikan stoknya masih dalam kondisi terjaga. Khusus untuk beras, Alfi juga menyebut distribusinya memang mengalami sedikit kendala. Meski demikian, kondisi tersebut belum menyebabkan kelangkaan atau kekurangan stok beras di wilayah Kota Batu. Alfi memastikan stok beras masih tersedia, meskipun distribusinya sempat mengalami kendala. Sementara di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, aktivitas perdagangan masih berlangsung. Masyarakat juga masih dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pokok, meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan harga. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu melalui tim TPI di Kota Batu masih terus memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan bahan pokok di pasaran wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya Christopher Latham Sholes beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita akan dengarkan informasi dari Emil Akbar. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda non APBD tahun 2026. Usulan ini disampaikan Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mewakili Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. 5 Raperda ini diantaranya Raperda tentang kerjasama daerah, Raperda perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintahan desa, kemudian Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda tentang penyertaan modal, serta Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang perseroan terbatas Pasuruan Migas. Dalam sambutan sekaligus juga penyampaian materi, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asri mengatakan alasan usulan Raperda ini disampaikan. Pertama, Raperda tentang kerjasama daerah dinilai mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Kemudian yang kedua, Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pemerintah desa agar tata kelola di desa selaras dengan aturan baru. Dan juga alasan-alasan lain yang dikemukakan langsung oleh beliau. Ada statement yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gusobi seperti berikut ini.
5: Rancangan peraturan daerah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang sah dan akuntabel dalam rangka pembaharuan rekapitulasi. Pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat. Kami menyadari bahwa penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengharapkan saran, mengharapkan masukan dan pemikiran yang konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga pembahasannya dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
4: Setelah penyampaian langsung oleh Wakil Bupati Pasuruan, dilanjutkan dengan penyampaian pokok pikiran dari seluruh fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan untuk paripurna berikutnya adalah jawaban dari Bupati Pasuruan yang akan diagendakan pada hari Rabu esok. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengutak untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil untuk informasinya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan 5 rancangan peraturan daerah Raperda non APBD tahun 2026.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter Gea Deborah, mahasiswa UNED Sekolah Sampah Organik dengan Teknik Teba. Gea, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember atau UNED menggelar kegiatan Enviro Village Invitation atau Envista di Perumahan Taman Gading, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengajak warga untuk bisa mengelola sampah organik melalui sumur kompos dengan metode Teba. Ketua Pelaksana Ardena Rohman Surya Utama mengatakan bahwa Envista merupakan program kerja himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan yang bertujuan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Dan latar belakang dari kegiatan tersebut adalah persoalan yang menjadi perhatian di TPA Pakusari yang saat ini membatasi penerimaan sampah, sehingga difokuskan untuk pembuatan sampah kompos dengan menggunakan metode Teba. Dan selain itu juga metode tersebut dipilih setelah mahasiswa berdiskusi dengan sejumlah pihak termasuk Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan pengelola bank sampah. Sementara itu, Ketua RW Perumahan Taman Gading Jember, Suroso, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Jember tersebut karena kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kedepannya, jika kompos tersebut jadi, rencananya akan dibagikan kepada warga dan juga akan dijual untuk menambah nilai ekonomi atau pemasukan bagi lingkungan RW setempat. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Gea Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara.

0: Sejumlah kabar masih akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada Hanum Oktavia, Universitas Brawijaya Malang sambut positif wacana pendidikan tinggi gratis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang menyambut positif rencana pemerintah mendorong biaya pendidikan tinggi yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Rektor UB Prof. Widodo menilai keterjangkauan biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Dia juga mengungkapkan akses masyarakat untuk masuk perguruan tinggi sebenarnya cukup terbuka karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia relatif banyak, baik negeri maupun swasta. Persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat adalah kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan. Karena itu, wacana pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dinilai dapat membantu memperluas akses tersebut. Namun dia mengingatkan kemampuan fiskal pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema kebijakan. Di sisi lain, UB selama ini telah menerapkan sejumlah skema untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keringanan diberikan melalui penetapan UKT pada kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga pemberian beasiswa. Di mana untuk di UB sendiri ada yang Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per semester. Prof. Widodo menyebut sekitar 10% mahasiswa UB Malang menerima beasiswa. Selain itu, kampus juga memberikan sejumlah bentuk keringanan lain seperti penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. Dalam hal ini, UB memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai institusi dan donor untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa. Terkait status UB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH, Prof. Widodo menjelaskan bahwa status tersebut tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal. PTNBH memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan sekaligus mencari sumber pendanaan di luar UKT. UB sendiri dalam 4 tahun terakhir menghimpun dana abadi sekitar Rp100 miliar yang berasal dari dukungan masyarakat, alumni, dan pengalokasian sebagian sisa anggaran kampus. Dan ia juga menegaskan siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi ini lebih terjangkau resmi ditetapkan. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi selanjutnya pendengar, penyusunan RAPBD Surabaya 2027 tekankan efisiensi dan program prioritas. Kita dengarkan informasinya bersama Agustin Irdiani. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Sari. Baik, pendengar, penyusunan RAPBD 2027 Kota Surabaya ini terus berlangsung dan terus dimatangkan baik oleh Pemkot Surabaya maupun juga DPRD Kota Surabaya. Setelah melalui beberapa kali rapat yang dilakukan kemarin, ini agenda penyampaian nota keuangan atas RAPBD Kota Surabaya dan raperda tentang APBD 2027 ini sudah dilakukan. Namun berarti begitu, proses penyusunan akan terus dilakukan, bahkan dari keterangan pihak DPRD Kota Surabaya sendiri juga akan terus berlangsung hingga bulan depan. Dan dalam keterangannya juga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menegaskan jika penyusunan RAPBD 2027 nantinya akan tetap dilakukan meskipun di tengah tekanan fiskal, dan pelayanan dasar masyarakat diharapkan tidak boleh berhenti seperti pendidikan gratis, kesehatan, dan juga rumah tidak layak huni atau rutilahu tetap menjadi prioritas pemerintah. Dalam materinya, total anggaran yang tercantum ini sebesar 12,8 triliun dan alokasi pendidikan sekitar 2,8 triliun dan juga infrastruktur sebesar 6,2 triliun. Dan yang meminta Pemkot maupun DPRD ini menentukan prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Bahwa dalam anggaran dengan penekanan fiskal, dengan hal apapun penekanan di timur tengah kondisi seperti ini, maka Surabaya tidak boleh berbesar-besar. Sehingga untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan meskipun ada keterbatasan. Sehingga tadi saya memohon kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya duduk bersama menentukan prioritas mana yang didahulukan. Karena kalau kami memegang semua juga cukup anggaran APBD. Karena APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar 600 miliar kalau kita akan perbaikan semua. Maka kita harus bisa mengatakan ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka harus dibangun berapa? Sehingga tidak ada jiwa prasangka.
1: Jika ya, dan penentuan prioritas sendiri dikatakan Wali Kota bukan berarti mengurangi program pelayanan, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran. Ia berharap keputusan bersama DPRD dapat dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat pun juga turut mengetahuinya. Ia juga menyoroti sasaran penerima bantuan yang selama ini kurang tepat. Ini diharapkan pada tahun depan ini juga lebih tepat, karena hal ini termasuk warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi tinggal di daerah lain karena tempat tinggal atau pekerjaannya, namun tetap mendapatkan bantuan begitu. Dan ini diharapkan tidak terjadi lagi untuk di tahun depan. Dan sementara dari sisi DPRD Kota Surabaya sendiri juga menyampaikan jika hari ini nanti juga akan dilanjutkan oleh pemandangan umum fraksi sebelum nantinya juga akan dijawab oleh Wali Kota Surabaya pada keesokan ataupun lusa. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Kali ini Khairul Umam menginformasikan kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Khairul Umam, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Kemarau panjang mulai mengancam cadangan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit, sementara kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Desember mendatang. Pemerintah kini didorong menyiapkan solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang menyebut kondisi kekeringan berpotensi akan berlangsung hingga 2 bulan hingga 3 bulan mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan penanganan sementara dilakukan dengan mendistribusikan air bersih serta menyalurkan bantuan jerigen kepada warga terdampak. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi kekeringan yang terus berulang. Kepala BPBD Sampang ini menyebut persoalan bukan hanya akibat minimnya curah hujan, dan sejumlah sumber air juga mengalami penurunan debit di kawasan Kecamatan Kelundung. Dari beberapa titik sumber air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan warga, kini hanya tersisa dua sumber mata air yang masih bisa digunakan. BPBD Sampang menilai distribusi air bersih harus diikuti penanganan jangka panjang, dan BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan desa yang mengalami kekeringan ekstrim sekaligus menghidupkan kembali infrastruktur sumber dan penyimpangan air yang masih bisa difungsikan. Selain krisis air bersih, kemarau panjang juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta masyarakat mendorong penghijauan dan penanaman kembali pohon di kawasan yang mengalami kekeringan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Khairul untuk informasinya. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Ninda Alivia, masa tugas guru tamu di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang. Ninda, silakan.
4: Ya baik, pendengar, masa tugas sebanyak 26 guru tamu yang membantu kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Blitar diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan perpanjangan masa tugas dilakukan karena guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang direkrut pemerintah pusat hingga kini belum mulai bertugas. Sebelumnya 26 guru tamu ini mendapat surat tugas hingga 10 September 2026. Mereka telah membantu kegiatan pembelajaran sejak Sekolah Rakyat Kota Blitar mulai beroperasi pada 15 Agustus 2026. Johan mengatakan keberadaan guru tamu masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selain mendapatkan dukungan tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Johan menyebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kapan guru P3K dari pemerintah pusat akan mulai bertugas di Sekolah Rakyat Kota Blitar. Apabila hingga 31 Oktober guru P3K belum mulai bertugas, pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar akan kembali mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas guru tamu. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya datang dari reporter Ani Hasana. Balai Karantina Jatim hari ini menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Karantina. Ani, silakan.
5: Pendengar, dalam rangkaian Hari Karantina, Balai Karantina Provinsi Jawa Timur hari ini menggelar berbagai event yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah pasar murah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, lalu ada pelayanan vaksin bagi anabul, vaksin rabies ya khususnya, kemudian ada juga menggandeng para pelaku UMKM binaan dari Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana mereka hari ini menggelar berbagai barang-barang yang mereka produksi, baik itu makanan minuman, kemudian ada juga aksesoris yang itu digelar di halaman Balai Karantina Provinsi Jawa Timur, di mana untuk pasar murah sendiri bekerja sama dengan Bulog, kemudian untuk pemeriksaan ataupun pemberian vaksin rabies bekerja sama dengan Asosiasi Dokter Hewan Indonesia. Demikian laporan Ani Hasan.
0: Baik, terima kasih Ani. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari reporter Ayu Citra. Menandai peringatan Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan di KPP Kabupaten Kediri meminta warga mewaspadai bahaya penyakit rabies. Ayu Citra, silakan.
6: Iya, berdasarkan memutus mata rantai penularan penyakit rabies, maka saat ini UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk waspadai gejala penyakit pada sejumlah hewan. Apalagi memang pendengar, potensi penyakit rabies ini sangat bisa muncul di sejumlah daerah, termasuknya di Kediri. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri, Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan pula, bagaimana diberikan dalam menandai peringatan Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Dan pernah terkait dengan sekarang kasus penyakit rabies ini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya, takut berada di tempat terang, kemudian tidak tahan dengan aing, kemudian air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hal yang lewat di depannya, pasti akan diserang. Pernyataan dari dokter hewan Eko.
7: Jadi kalau memang dianggap hewan ini, kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk puskesmas akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi Mas Aris untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silahkan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada.
6: Ya benar, selain itu Eko juga pesan kepada masyarakat bila mana ada warga terkena gigitan hewan yang sudah terkena rabies itu, baik yang dialami oleh anjing, kucing dan juga monyet, maka ia bisa langsung mendatangi pasar terdekat. Bahkan ada baiknya ia bisa mendapatkan pelayanan vaksin anti rabies. Dan sementara itu pendengar, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Ida mengaku sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Untuk itu, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Tentunya kita akan berjumpa lagi di kesempatan hari Kamis di program yang sama. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
8: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Pro 1 di FM 100,2 MHz. Kediri siang ini masih akan ditemani sama Rifki Royan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada rekan Ariel Fonda yang menemani Anda pagi tadi, saya akan menemani Anda dengan beragam program tentunya. Juga nanti akan kami hadirkan hiburan juga di tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Semoga hari Anda di kesempatan siang hari ini secerah cuaca di kesempatan siang hari ini ya pendengar, di mana cuaca siang hari ini cukup cerah terutama di kawasan Jalan PB Sudirman Pare. Dan juga semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan baik itu ringan ataupun berat bisa berjalan dan juga bisa dilaksanakan dengan baik tentunya. Nanti kami hadirkan ruang publik tentang literasi digital hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Publik Literasi Digital. Pendengar, perkembangan media sosial membuat masyarakat semakin mudah dalam memperoleh dan juga menyebarkan informasi, termasuk juga informasi yang berkaitan dengan agama. Nah, di tengah kemudahan tersebut, pendengar, perbedaan pandangan terkait keagamaan juga semakin mudah ditemukan dalam ruang digital. Kondisi itulah yang membuat kemampuan untuk menyikapi informasi secara bijak menjadi penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik maupun polarisasi. Nah, pendengar, moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami keyakinannya sendiri, namun juga bagaimana dirinya menempatkan diri ketika berhadapan dengan perbedaan. Sikap berada di tengah menjadi penting karena kehidupan masyarakat Indonesia tentunya dalam lingkungan yang memiliki beragam agama, keyakinan, kebudayaan dan juga latar belakang sosial. Moderasi beragama memiliki sejumlah indikator yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Indikator tersebut mencakup toleransi, anti kekerasan, wawasan kebangsaan, serta juga kemampuan beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Nah, toleransi tersebut kemudian berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang majemuk dan juga pentingnya anti kekerasan dan wawasan kebangsaan dalam memahami moderasi beragama. Kehidupan keagamaan di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan juga dari kenyataan bahwa masyarakat memiliki latar belakang yang beragam. Nah, pendengar, keberagaman tersebut terlihat juga dalam hubungan antara agama dan juga budaya. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati ketika memberikan penilaian terhadap praktik tertentu tanpa juga memahami konteksnya secara utuh. Cara pandang yang terburu-buru dapat membuat suatu tradisi atau juga kebudayaan langsung dinilai secara sepihak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diberlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak?
2: Sampai dengan dulu
1: lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
5: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih membahas tentang literasi digital di ruang publik edisi Selasa 29 September 2026. Pendengar, indeks literasi digital pelajar SMA sederajat di Kabupaten Bojonegoro mencapai 79,2 dari skala 100%. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak, memverifikasi informasi serta memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mendukung pembelajaran. Berdasarkan survei pimpinan daerah Bojonegoro pada September 2026, indeks tersebut meningkat 4,1 poin dibandingkan dengan hasil survei awal yang berada di angka 75,1. Salah satu perubahan yang cukup menonjol ialah menurunnya kebiasaan menyalin langsung jawaban AI atau copy paste jika pada awal program perilaku tersebut ditemukan pada 15,2% siswa, kini angkanya turun menjadi 2,5%. Manajemen program pimpinan daerah Bojonegoro Solihul Anwaruddin menjelaskan bahwa sebagian besar pelajar mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis dalam menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Survei tersebut sendiri pendengar melibatkan 590 siswa SMA, SMK dan MA yang mewakili wilayah Bojonegoro bagian barat, tengah, selatan dan juga timur. Adapun jumlah sekolah SMA sederajat di kabupaten tersebut juga mencapai 177 sekolah dengan total murid hampir 50 ribu siswa. Pelaksanaan survei dipimpin oleh Solihul bersama dengan tim pakar dan juga akademisi, juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biarlah ruang publik untuk informasi terkait literasi digital edisi Selasa 29 September 2026. Padahal nanti kita bergabung dengan Pro3 Jakarta pukul 11 nanti ada informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Setelah itu kami akan kembali hadirkan informasi-informasi dalam Kediri siang ini. Jadi pastikan tetap di FM 100,2 MHz.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra invece metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Jadi kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman. Musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: dari Jakarta, Nia Rabdo Little Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari.

Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Tadi di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Geraldine Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Tadi sudah kita dengarkan informasi olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali menyapa Anda setelah dengarkan azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Kediri siang ini, pendengar PT Kereta Api Indonesia Persero resmi meluncurkan Nusantara Explorer, rangkaian kereta wisata premium yang menghadirkan pengalaman perjalanan khas Indonesia dalam acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 KAI The Continuum Timeless Transformation di Ciputra Entrepreneur Jakarta pada hari Senin kemarin. Kehadiran Nusantara Explorer menjadi bagian dari perjalanan transformasi KAI dalam menghadirkan layanan kereta api yang membawa pelanggan lebih dekat dengan kekayaan Indonesia melalui perpaduan perjalanan, budaya, kenyamanan, dan pelayanan premium. Dikembangkan oleh insan KAI melalui Balai Yasa Surabaya Gubeng, Nusantara Explorer menghadirkan konsep perjalanan yang menjadikan kereta api sebagai ruang pengalaman, di mana setiap perjalanan dirancang untuk menghadirkan suasana yang menghubungkan pelanggan dengan keindahan alam, budaya, serta keramahan Indonesia sepanjang perjalanan. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan bahwa Nusantara Explorer dikembangkan untuk mendukung penguatan pariwisata Indonesia melalui pengalaman perjalanan menggunakan kereta api. Nantinya dalam satu rangkaian, Nusantara Explorer menghadirkan beberapa area layanan dengan karakter yang berbeda, yaitu Signature Class, Advanced Class, Compact Class, Lounge, Grand Restaurant, serta Kitchen and Crew. Demikianlah Kediri siang ini pendengar, nanti Anda bisa mendengarkan Senandung Keroncong dan juga Campur Sari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: skoci,
1: senandung keroncong dan campur sari.
0: Siang hari ini 29 September 2026. Skoci bareng sama Rifki,
1: Ida dan juga Sinta.
0: Sinta dan Ida. Kita bertiga akan menemani Anda sampai nanti pukul 13 dengan lagu-lagu keroncong juga campur sari. Yang mau gabungan lewat mana?
1: Bisa di nomor 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Bisa juga langsung telepon di 0354-3101-108.
0: Oke, langsung aja kita ada penelpon dulu ya di siang hari ini. Selamat siang Skoci,
2: senandung keroncong dan campur sari.
0: Senandung keroncong siang dengan Bunda Sita kah?
2: Iya betul, iya. Tidak salah
0: dari Gedang Sewu.
2: Iya.
0: Sudah makan siang belum Gedang Sewu? Makan siangnya pakai apa Bunda Sita?
2: Sayur kacang sama kates.
0: Sayur kacang sama kates.
2: Sama pete.
0: Iya, mantap. Bunda Sita mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
2: Saya nanti minta Walang Keke aja.
0: Walang Keke, Waljina. Oke, salam.
2: Salamnya buat Pak Setioko, Pak Munoto, Pak Seriono, Pak Mariopo, Yang Purbo, Pak Slamet,
0: ya.
2: Bopo Bani, Pak Sukarji, Pak Tarji, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Dengan bertiga semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walang Keke. Selanjutnya yang berikutnya dari Kota Kediri. Selamat siang Pak Agus Skoci.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat siang Skoci. Halo.
3: Halo.
0: Iya Skoci.
3: Ini mau minta lagu keroncong mas.
0: Iya, lagu keroncong.
3: Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Oke, Bengawan Solo. Siap.
3: Aku Sinta sayur kacang tadi masak.
0: Hah?
3: Masak sayur rebung.
0: Rebung, oh, di ya, bikin sayur.
3: Enak.
0: Oh, enak betul ya Pak ya. Nata Pak, salam-salamnya Pak.
3: Salamnya ikut Ibu Sinta tadi yang di Gedang Sewu. Salamnya semua salam sehat, salam barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih Mas Rigi.
0: Yes,
3: satunya
0: sama-sama.
3: Satu Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo, boleh.

0: masih ditunggu ya di line telepon. Selanjutnya lagi, selamat siang Skoci.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Skoci Pare, Senandung Keroncong Campur Sari, Panglibur Sari.
0: Gimana, iya.
1: Ini mas, siapa ini?
0: Hah? Mas Rifki.
1: Rizky.
0: Iya.
1: Mas Rizky, terus temannya?
0: Temannya siapa?
2: Temannya ada Ida dan juga ada Sinta.
0: Sinta.
1: Salam kenal.
2: Iya Pak, salam kenal juga.
1: Iya ya, itu
0: apa?
1: Itu lagunya
0: apa?
1: Oh ya,
0: apa?
1: Itu loh, Rondo Kempling ya wes.
0: Rondo Kempling. Oke, kita siapin Rondo Kempling.
1: Iya. Salamnya tadi Bu Sita ya.
0: Iya, Bu Sita.
1: Kita terus yang baru turun ini
0: Bagus.
1: Pak Agus. Bu Sita sama Pak Agus. Sama Mama Wanda. Lalu ada juga Weti, Putri, PBNI.
0: Iya.
1: Lalu ada juga Pak Sukarji. Lalu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ya, dan semuanya.
0: Oke.
1: Sudah ya.
0: Iya ya.
1: Sudah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: aja WA yang masuk ya siang hari ini.
1: Baik, ini ada dari Pak Mariono di Tulungagung minta request lagu Keroncong Bumi Emas Tanah Airku versinya Hetty Kuis Endang. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita yang Purbolikdul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke, kalau gitu kita langsung puterin aja ya lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini. Jadi kemana-mana pendengar tetap di Pro 1 RRI Kediri. Kami akan kembali hadirkan lagi ya lagu-lagu Keroncong dan juga Campursari.

0: Bapak sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi sekoci, senandung keroncong dan juga campursari. Ya, masih ada 13 menit sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sekoci hari ini. Masih ditunggu buat Anda yang ingin bergabung siang hari ini, pendengar, bisa di line telepon 0354310 1108, atau bisa lewat WA juga ya, WA atau telepon seluler, berapa nomornya?
1: 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550.
0: Oke deh, masih ditunggu buat Anda yang ingin gabungan siang hari.

0: lintas Kediri siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, juga ada 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta pukul 13.30. Kalau gitu pendengar, terima kasih banyak ya buat Anda yang gabungan siang hari ini. Ada siapa aja tadi yang gabungan?
1: Ada Ibu Sita, ada Pak Agus, ada Pak Setioko, dan Pak Mariono.
0: Oke, terima kasih juga buat Anda semua ya mendengarkan Skoci di kesempatan siang hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Selasa 29 September 2026. Bersama saya Ayu.
3: Dan saya Indah.
2: Informasi yang pertama disampaikan rekan Santianov. Presidium Nasional IKPT gelar rapat kerja, siapkan program strategis untuk bangsa.
4: Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng menggelar rapat kerja guna mematangkan berbagai program strategis nasional. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kontribusi alumni dalam bidang pemikiran, kebangsaan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Ketua Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Maskuri Bakri, menjelaskan bahwa program-program strategis yang dirumuskan mencakup berbagai sektor lintas bidang dengan melibatkan unsur pesantren, akademis, hingga pemerhati pendidikan.
5: Banyak hal yang menjadi program-program strategis, antara lain adalah muktamar tentang pemikiran, value dan karokannya Kadratul Syekh dan bahkan kebangsa, yang ini nanti akan melibatkan berbagai unsur termasuk dari pondok-pondok pesantren di luar pesantren Tebu Ireng, kemudian juga dari akademisi, dari pemerhati pendidikan dan lain sebagainya, termasuk dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dalam bidang kesehatan, dalam bidang budaya, dalam bidang pemberdayaan perempuan, dan juga tentang teknologi informasi. Jadi semuanya nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan khidmatnya alumni pesantren Tebu Ireng pada tingkat nasional bahkan dunia.
4: Saat ini Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng tengah melakukan konsolidasi terprogram yang melibatkan 18 wilayah di seluruh Indonesia, 84 pengurus cabang serta 2 pengurus cabang istimewa di luar negeri, yakni di Madinah dan Mesir. Konsolidasi ini menjadi fondasi penting bagi kesinambungan program kerja masa bakti 4 tahun yang sedang berjalan maupun 4 tahun ke depan. Chandanov melaporkan.
3: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan sampah organik. Anugusuma melaporkan.
6: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton perharinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga. Dalam hal ini, DLHKP Kota Kediri terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga pendampingan kepada masyarakat, khususnya melalui jaringan bank sampah. Kendati memang untuk penerapannya juga masih menghadapi banyak tantangan berupa pemahaman masyarakat yang belum merata.
7: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan yang namanya kita orang lingkungan, banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan kemana-mana.
6: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
8: Saya kira, mohon maaf ya, tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul cindi atau air sehingga tidak berbau.
6: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Anugusuma melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Selasa 26 September 2026. Ajang Pop Cup Jombang 2026 resmi digulirkan jaring bibit atlet muda berprestasi. Laporan Santianov.
4: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penghelatan ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popkal Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kancah regional maupun nasional. Cantiano melaporkan.
2: Jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk tingkatkan kondisi fisik dan persiapan hadapi Madura United. Laporan Ana Kusuma.
6: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reyna Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim. Evaluasi dilakukan terhadap sejumlah aspek yang masih dinilai dapat dikembangkan, termasuk pada kualitas permainan secara keseluruhan. Kami menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi, terus berkembang dari apa yang sudah kami lakukan. Dan kami juga memiliki waktu untuk memulihkan pemain yang sedang cedera, di mana setelah proses itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan melawan Madura United. Kesiapan pertandingan melawan Madura United ini juga dilakukan dengan mempercepat perbaikan fasilitas venue Stadion Brawijaya Kota Kediri untuk mendukung berlangsungnya laga kandang Persik Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, mengatakan bahwa pekerjaan saat ini meliputi pembongkaran pagar lama dan pembangunan pondasi pagar baru yang disesuaikan dengan standar PT Liga untuk mendukung aspek keamanan stadion dengan target seluruh sisi stadion sudah tertutup sebelum tanggal 9 Oktober 2026 mendatang.
9: Sekitar pada kurang dari tanggal 9 itu harus tertutup semua. Yang dikerjakan sekarang memang salian pondasi. Masih kita kemarin ngecor, nanti kita ada rencana ngecor seluruh untuk pondasinya pagar itu. Pagar sudah fabrikasi, karena fabrikasinya di Tulungagung, kontraktornya nanti kita bawa ke sini. Dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagernya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti kita bisa pasang.
6: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Ana Kusuma melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri Siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Indah
2: dan Ayu
3: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Pernah kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran 100% Indonesia berjaringan nasional. Siaran ini juga disiarkan oleh Pro 1 seluruh Indonesia ya. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada bintang tamu Astrid dan juga akan dipandu Isan Tarore beserta dengan Yudi Ismail. Kediri sore ini nantinya akan ditemani oleh Lia Aulia pendengar. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget, kinclong nggak tuh?
1: Yang

0: kinclong kayaknya yang ratu cahayanya
1: ratu
0: deh.
1: Ratu cahayanya ya.
0: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
1: Ada quotes muncul di
0: apa
1: sini.
0: Apa itu? Apa sih mas? Apa
1: ya, ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
0: Karena?
1: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
0: Masa sih?
1: Sementara mendua, sarang hamida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir rat cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
0: Ku ingin kau tahu.
1: Oke, Isan.
0: Ku ingin kau tahu.
1: Gitu ya.
0: Itu dia udah spoiler dikit lah.
1: Spoiler dikit ya.
0: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya enggak terasa ya udah
1: penghujung
0: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
1: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
0: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita tuh kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
1: Ya karena ada cahaya.
0: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Yud ya?
1: Bener bang
0: ya, seperti kakak Astrid yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
1: Harus panjang bridgingnya.
2: Kepikiran banget tadi itu.
1: Iya. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
0: Aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
1: Diana.
0: Diana Papilaya.
1: Diana Nusantara.
0: Oh ya Allah. Ngeri banget.
1: Pura-pura
0: cinta. Coba bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
1: Mirip-mirip ya.
0: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena kenapa, lagi kenapa? Lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
1: Bindeng aja begini.
0: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes. Kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
1: wah, bisa nonton dong.
2: Bisa nonton ya?
0: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
1: kita
0: tadi
1: jadi terpukau ya.
0: Tapi aku tidak ingin mendua.
1: Ya.
0: Jadi ini ngomong-ngomong congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
0: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul, sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
0: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
0: Baru banget. Masih fresh, fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku pacaran juga di radio yang beda.
1: Radio enggak apa disebutin kan kita mirip pemerintah. Ngayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
0: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
0: Iya, plural kan? Iya.
2: Disebut juga.
0: Dibuat ditahan-tahan. Disuruh sepil, aku sepil aja dia. Tapi
2: sepil kak gitu ya.
0: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
0: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
0: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya.
0: Oh.
2: Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
0: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 Ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya, maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003, 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, nggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya, gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
0: Oke.
2: Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya masih di sini. Judulnya masih di sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Mm-hmm. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke. Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Itu juga ya.
0: Iya. Aku dan Cahaya. Nah,
2: kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
0: Gitu.
2: Ceritanya.
0: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
0: 10 lagu dari
2: mini album itu.
0: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru.
0: Gitu. Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
1: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
1: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
1: Temanya.
2: Jadi memang di dulu jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
0: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, carilah
0: ada timnya semuanya.
2: Bantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
0: yang kakak mau nyanyiin juga ya.
2: Jadi aku masih bawa gitu, dengan aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa? Aku sempet nanya juga ya, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, NK pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama kenapa aku nggak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu, apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah nggak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya masih di sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
0: curahan hati ya.
2: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini, gitu.
0: Makanya aku dan Cahaya tadi. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
1: Udah ada yang siap-siap nelfon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
0: Halo
1: Albert.
3: Selamat siang Astrid Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya Astrid.
2: Saya
3: Astrid. Nama saya sebenarnya Boim kan ada sering gabung di TV kalau ada akunnya Astrid sendiri. Siapa namanya? Yang sama kita yang di garis tangan terus namanya putrinya Nala Astrid ya. Mungkin yang merasa itu.
2: Oh bukan itu.
0: Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid,
1: Astrid, Astrid yang mana ini?
3: Nala Astrid kan putrinya terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
1: Putrinya ada di garis tangan.
0: Suaminya ada di garis tangan katanya.
1: Atau gimana gitu. Tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
0: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
0: kayaknya.
2: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
0: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara tarinya, mungkin itu laga Indonesia.
1: Oh itu Astrid Tiar.
0: Oh itu laga. Iya Astrid Tiar. Beda.
2: Itu presenter ya.
0: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Jadi nama saya Bung Makassar. Sering gabung.
0: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
1: Yeah. Aku buat dirimu bahagia.
0: Enggak usah kayak gitu dong punya.
1: Gitu Bang Albert.
0: Yes.
1: Oke, siap.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Terima kasih.
0: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
0: Iya, tapi pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
0: Karena namanya Astrid doang gitu.
1: Astrid Ratu Cahaya.
0: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ada juga Astrid penyanyi ya.
1: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa. Siap.
4: Apa kabar kan berdua?
1: Baik.
0: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
0: Indonesia memang terbaik ya.
1: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
1: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
0: Ouch.
1: Silakan.
0: Jadi siapa pertanyaannya?
4: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
1: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis album, satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu dari album ini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu aja ya
1: pertanyaan. Betul ya Bung Benijo.
4: Oke deh, salam dong tiga orang ya. Baik, yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Terus ada Ibu Farida di Palu, Angkel Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Minum kayaknya suaranya serak.
0: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
1: Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
0: Aku kirim pempek.
5: Mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
1: Boleh.
0: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
2: Terima kasih.
0: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong. itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
0: Allah gemas banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, pokoknya sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
0: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
1: Udah itu aja Mbak Eli.
5: Ya aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Masya Allah.
1: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya. Oke Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya terima kasih.
1: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
0: Halo.
6: Bang Hanafi. Ini iya, Bang Isan, Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pasti 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
0: Cakep udah Nafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid kuliah gitu.
1: Oh. Ada lagi satu lagi.
0: Iya. Iya lagi. Oke, oke, oke.
6: Terus. Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kalau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana, ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
1: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
1: Siap. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
6: Ya, emang udah Hanafi. Apa olahraga favorit basket? Okay. Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang. Aduh. Biasanya tetap prima.
1: Prima ya. Ya.
6: Salam buat Kak Rani Zwe yang ada di Pos 1 Padang, Candy Tabing, Nancy di Veran, itu aja. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, halo.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo, Mas Ari sama Rinda.
1: Bukan. Halo.
0: Siapa? Halo.
1: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
0: Oke, yang ini?
1: Mas Ari di Samarinda.
0: Oke, Mas Ari di Samarinda.
1: Halo, Mas Ari.
0: Halo.
7: Ya.
0: Iya, Mas Ari mau tanya apa Mas nih?
7: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
7: kapan
1: baik. Ke Samarinda?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Ditunggu deh Mas Ari ya.
7: Iya.
0: Iya, thank you Mas Ari.
1: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
0: atau
1: tadi.
0: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
1: Boleh deh, ini satu lagi ya.
0: Satu lagi
1: kita terima.
0: Halo.
1: Selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
1: Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo, Kak.
1: Mbak Oma di Solo. Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, Mbak Astrid, paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
1: Gitu. Oke, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
1: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak ya, boleh.
0: Boleh.
5: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
1: Halo?
5: Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca aja pertanyaannya tadi.
0: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini, kan tadi bilang dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada gak lagu yang
2: hits gitu? Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena nanti semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
0: baru semua.
2: Karena semua baru.
0: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
2: Betul,
0: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet.
0: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Iya betul.
1: Oke. Lanjut, ada siapa lagi?
0: Bakat turunan apa tanjakan?
2: Benar juga ya.
0: Ini cuk orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
2: Wow, sama. Tapi sama anakku. Kalau bakat
0: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
0: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baik Pak, kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi Cilapop untuk ya. Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku yang kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya gitu.
1: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
2: Bisa jadi
0: kayaknya ya. Makanya kapan ke Samarinda?
1: Langsung mungkin udah ada perintah dari
0: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
0: hutan.
2: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
0: baru.
2: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget sah buat datang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
0: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
0: mistisnya kuat ya.
2: Itu juga. Jadi masih apa ya,
0: belum terjamah lah,
2: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
1: Oke.
2: Ada lagi itu diciptain di situ.
1: Di situ dibikinnya ya.
0: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak
0: gitu. Kelihatan loh perempuan
1: banget kalah
0: ini, wanita anggun ini tiba-tiba boxing loh,
1: isan aja zumba.
0: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja, weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu. Cuman ya itu aja sih, penting harus ada latihan ototnya.
0: Oke.
1: Yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Bener deh.
0: Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
1: Eli.
0: Mbak Oma.
1: Iya.
0: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
1: Mbak Oma yang di Solo ya?
0: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asir juga lumayan sering ya kolaborasi.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
0: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
0: Ayo.
1: Ditantangin.
2: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, Jadikan Aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku ya band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk proyek-proyek dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
1: Oh iya
2: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Itu kan. Wah, itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
0: kalau lagu dengerin. Galau aku soalnya dulu.
2: Ya kan.
0: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh, ku tetap untuk.
1: Kalau gitu dengerin langsung aja, Bu ya.
0: Ya udah,
1: oke. Mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makannya.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung. Boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah yang gabung tuh Mas.
0: Iya. Coba nih, Mas. Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Bukan, bukan. Lihatlah, bukan. Ya, tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, kayak merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
2: Hai,
0: okay.
2: Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ada, ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, terus dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya. Ya,
3: pertanyaannya Mas Budi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agi Masohi di Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Bang Isa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan,
0: Sulawesi. Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff.
4: Aduh,
0: siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
2: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
4: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
4: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
2: Oh, bukan, bukan.
4: Oh, sorry. Tapi yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan.
2: Iya.
4: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua.
4: Kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
2: Boleh bebas.
4: Oke. Okay. Saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu.
0: Oke. Okay.
4: Ini asli mana sih ini?
0: Oh.
4: Ini Mas, pertama itu pertanyaan pertama. Asli daerah mana gitu?
0: Siap.
4: Apakah
0: siap.
4: Tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Oh, tetangga saya iya, ternyata.
4: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Ma'asrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
5: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya kan, Ma'asrid gitu. Itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan.
4: Siap. Apakah begitu ya.
0: Siap
4: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke okay.
4: Semoga sukses ya Ma'asrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo selamat siang 100% Indonesia.
6: Halo selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ya, ini?
5: Siapa di mana?
6: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
6: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo. Ah, siap.
5: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo wae. Pak Odo dari
0: Jambi. Silakan Podo.
5: Monggo, Pak.
6: Ini sama Kak Astrid ya.
5: Betul.
2: Yes, betul.
6: Selamat siang.
5: Selamat siang. Bener nggak nih Astridnya nih?
6: Coba. Nah, ini saya pernah mati, saya tahu.
5: Oh, tahu ya? Kemana Pak?
6: Nah, yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
5: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
5: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
6: Yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
2: Iya.
0: Cilapop itu.
5: Iya, ada
0: Tito, Tito juga. Tito segala macam.
5: Tito Tangguh.
2: Tito.
5: Iya.
6: Kalau
5: kayaknya
6: habis itu kalau enggak salah Gerasi.
5: Iya. Kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band. Tuh band namanya itu kompetisinya itu ya.
5: Aku lupa lagi nama kompetisi band itu.
0: Iya.
5: Tapi benar di TV
0: sama. Ada kotak.
2: Ini soloway semua sih
6: kayaknya.
5: Iya kan? Cilapop.
6: Kalau Cilapop. Mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
5: Nah, betul. Tiga. Nah,
6: itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
2: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
6: Sebelum dapat. Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama.
5: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
2: Betul. Kalau pertama, yang kedua, yang ketiga.
5: Iya. Yeah.
2: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
6: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
5: Aku di sini.
2: Oh iya.
5: Mau tanya apa tuh, Pak?
6: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
5: Aku di Sini tuh
0: itu untuk
5: siapa?
2: Siap.
5: Nah, oke, siapa? Ada siap, lagi, Pak Odo.
6: Bisa di, halo.
5: Iya.
6: Nah, nanti bisa dibawain nggak, kira-kira?
5: Oke.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
5: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok, Pak. Ya, oke, okay, boleh.
6: Oke.
0: Ditunggu. Oh, iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
5: Hey, jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering ngomong Nono ya. Oke, siap.
6: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu pesenisa lain waktu bisa di request.
5: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Odo.
2: Terima kasih
0: banyak. Okay.
2: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
5: Yang mana?
0: Odo.
5: Emang Odo ya? Bukan
2: aku
5: Odo.
2: Aku belum lahir kayaknya.
5: Jodoh
0: ya.
5: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
5: juga lagi gue ya.
0: Dangdut idol.
5: Oke, lanjut ke Astrid aja.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
5: Enggak banyakkan megang ini ya.
7: Orang Rindu nih. Yang di Ikan. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspresikan karya banggakan Indonesia.
5: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
5: ini.
0: Kok opsi apa sih? Silakan.
7: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
5: Memang lagunya terpukau ya.
7: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Jadi mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau. Ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
7: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
7: Dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
7: Sama Rahma kolab. Kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Itu kerja Kak Rahma.
7: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
7: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya dan
0: suaranya. Oke.
5: Thank you Kak Rahma.
7: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
7: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi silakan Mas.
8: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
8: Yo, selamat siang juga Kak Astrid.
2: Halo, selamat siang.
8: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
8: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
5: Oke mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon,
0: karena
5: dia nanyanya selalu dalam gitu.
8: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke. Okay.
8: Nah itu loh, ada nggak feel yang kayak enak ternyata itu loh.
0: Siap.
8: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
2: Yeah.
8: Ada nggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
8: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebum semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
2: Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo.
9: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga tuh.
9: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan belum lebaran.
5: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Ahmad.
9: Lancar dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini
2: tentang
9: tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang
0: lain. Tahu aja.
5: Pintar.
9: Iya, kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini? Persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak untuk mungkin bahwa di industri musik juga tidak untuk kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
5: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
9: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
5: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
5: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
5: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
5: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
2: dari awal?
5: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
5: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul. Asalnya dari mana? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi itu padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
2: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih mateng ya, lebih mateng. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors
2: gitu,
0: salah satu pub di Surabaya.
2: Iya.
5: Bagus, para preman-preman.
0: Iya betul banget.
2: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
5: Ketuaan. Oke.
2: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah aku kebetulan aku kan wah klasik rock gitu ya, masih nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Yaudah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita disuruh ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jelangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
2: Iya.
5: Lama ya.
2: Tua saya.
5: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
5: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
5: Berarti album ke terakhir itu ya. Aku
2: yang terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
5: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada enggak yang ciptaan sendiri?
2: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga. Untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
0: Gitu.
5: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada dulu sempat juga, cuma satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
5: Siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Kayak hubungannya apa ini cerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi ini kan ceritanya aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Mm. Aja lupa.
5: Lah, lupa lagi. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
5: Romantis banget. Ya kan, terus ini

0: ya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu, kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, gak kayak zaman dulu gitu. Iya beda, pasti beda, pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
0: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
0: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
0: sebetulnya
1: berkarir.
0: Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging juga sih sebenarnya ya.
0: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke telinga orang, dan itu rasanya beda banget.
1: Rasanya
0: beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, bikin sendiri.
0: Bikin sendiri terus akhirnya keluar, terus akhirnya ternyata
1: diterima
0: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
0: Gimana sih rasanya
1: relate gitu sama orang? Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
0: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
0: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi memang untuk anakku.
1: Siap. Sande, kamu harus dengerin lagu ini.
0: Iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
0: Udah. Udah.
1: Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
2: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang
0: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
0: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
0: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap hari ada yang merilis.
1: Betul banget, gitu kan.
0: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Kan
1: harus adaptif ya.
0: Betul, dan memang iya betul, harus adaptif, dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin, dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
0: Betul.
1: Label yang ngurusin gitu.
0: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
0: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
0: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
1: Media terlalu banyak sekarang.
2: Orang dan pilihannya juga banyak. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Ya, gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: kok belum terakhir.
1: Iya, 100% belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk khusus berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke. Oke, baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kira ya?
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Yo apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu tuh apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun

0: Neng atimu.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
2: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Iya, iya, iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
3: Bisa, iya, iya. Bisa, iya, iya.
1: Wes, oh, jadi lepas lagi, Mas.
3: Wes, dang.
2: Iya, dang.
1: Saiki lah.
2: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
2: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kifli di Manokwari.
2: Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
2: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Aku yang kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
0: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius? Okay. Berarti harus coba sate marangi Bang Ihsan.
2: Oh iya.
1: Aku promosi tetap
3: sekalian. Belum pernah nih.
1: Harus coba. Oke.
2: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
2: Ciputat ya.
0: Ada GoFood.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
2: Oke.
3: Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.
2: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
2: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahu gitu tadi nggak aku baca.
1: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
2: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Oh. Icut.
2: Ada yang jual Icut.
1: Udah gitu santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
2: cantik banget lagi Icut.
1: Nah, itu apa namanya tadi udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku dan Cahaya ini.
2: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
2: Siapa lagi
1: sebentar. David Sibrian itu ya.
2: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
2: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid.
1: Terima kasih.
2: Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
2: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Jantarore. Ya.
2: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
0: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya. Di Lampung.
2: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Guci.
2: Oh Lampung.
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampung.
2: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
2: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
0: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
3: Yes.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Ayo, masih ingat enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Oke.
1: Apa tuh mau dijawab apa?
2: Ini bukan novel nih? Yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
2: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya pikiran anak-anak lebih enak mana?
0: Ya,
1: nyanyi sendiri atau collab?
0: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Enggak boleh egois.
0: Enggak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Vowel.
2: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya, Pak?
1: Udah plan
2: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
0: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk dalam plan apa nggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset, ya,
0: entah
1: gitu.
0: CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
0: Gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
2: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
2: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
2: Iya loh. Ya
1: dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
2: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Dan kalau Kak Astrid 23 ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, okay. Cinta banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
0: Kuatkan hati kalian ya.
2: Yeah. Gak, sama ini aja kirim pantun lewat dari Pro 1
1: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di nagrek.
0: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
0: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
0: Iya, pasti
1: ini.
0: Ada lah ya pasti yang kayak
1: ada,
0: gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget. Banyak sih.
2: Oke.
0: Okay. Ya.
2: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
0: Mm-hmm. Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Mm-hmm. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang bisa ngeliat di YouTube ya, sambil ngeliat visualnya ya.
2: Siap.
0: Dan semoga gitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke, sampai sih pasti.
2: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
0: Oh iya,
1: ditunggu
0: dong
1: banget kedatangan ke sini.
0: Please undang kami.
2: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
2: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
2: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Santarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
0: Astrid.
1: Iya.
2: Yeah.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
1: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Si ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Baik, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada ya. Anda berjumpa bersama Celia Aulia di kebersamaan kita Kediri sore ini ya, edisi Selasa 29 September 2026. Ya, di kesempatan sore hari ini ya di beranda Asta Cita begitu. Ya, di si sore hari ini saya akan ajak Anda membahas tentang influenza begitu ya. Sejumlah warga mengeluhkan gejala influenza A atau tipe A yang dirasakan lebih berat ya dibandingkan flu biasa atau salesma yang biasanya mereka alami. Gejala seperti badan linu hingga demam tinggi ya, jadi rasa linunya itu luar biasa, banyak yang mengaku seperti itu ya. Dan influenza A ini juga banyak komentar-komentar yang mengatakan kalau ini ganas ya virusnya begitu, berapa komentar netizen. Juga ada yang menulis baru terkena begitu ya, baru merasakan virus ini atau influenza A ini, demam naik turun yang membuat parahnya lagi ini lemas begitu ya, kepala sakit ya, dan sendi itu linu-linu begitu ya. Nah, ditanya mengenai hal ini, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan ya terkait fenomena ini ya. Jadi belum dapat menyimpulkan bahwa influenza ini saat ini lebih berat hanya karena berdasarkan pengalaman atau keluhan masyarakat luas ya. Jadi yang lebih penting adalah melihat data surveillance termasuk kasus berat, rawat inap, dan kematiannya. Andi menambahkan bahwa untuk influenza A H3N2 subclade K yang sempat menjadi perhatian tidak ditemukan tingkat keparahan penyakitnya. Jadi Kementerian Kesehatan berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia tidak menemukan peningkatan tingkat keparahan penyakit. Masyarakat tetap harus waspada ya, meski begitu, terutama kelompok berisiko seperti balita, ibu hamil, orang dengan komorbid, lansia, dan imun kompromis, dan sebagainya.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala, yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita masih membahas tentang ini ya, gejala influenza A atau super flu begitu ya, karena ini banyak masyarakat yang memberikan aduan.

H1N1 PDM09 dan 2 kasus influenza B atau Victoria. Meski terjadi peningkatan proporsi spesimen positif, Kemenkes masih mengategorikan aktivitas influenza di Indonesia ini tergolong rendah ya. Kondisi tersebut masih sesuai dengan pola musim influenza di Indonesia. Data tersebut dikumpulkan melalui pemeriksaan di 13 BBLKM, 9 rumah sakit dan laboratorium biologi kesehatan Kemenkes yang menyebut data dalam beberapa minggu terakhir masih bersifat sementara sehingga masih dapat berubah begitu ya. Laporan dari Kementerian Kesehatan data hingga 19 September 2026 kemarin menunjukkan bahwa proporsi influenza pada minggu ke-36 meningkat menjadi 46% dari 35% di minggu sebelumnya. Dari kasus influenza yang terdeteksi 42% ini terjadi pada kelompok usia balita atau 0 hingga 4 tahun. Kemenkes juga melaporkan distribusi kasus H3N2 subklinik secara kumulatif sejak Januari 2026. Kasus tersebut ditemukan di sejumlah wilayah dengan proporsi terbesar berasal dari Jawa Timur dan juga Kalimantan Selatan. Ya, ini Jawa Timur sebesar 24% dan Kalimantan Selatan 24%. Diikuti Jakarta di peringkat ketiga di 14,8%. Apa sih super flu? Ya, istilah super flu ini merupakan istilah populer untuk menyebut influenza A tipe H3N2 subklet K. Subklet K ini bukan merupakan jenis virus influenza baru ya, melainkan bagian dari influenza A H3N2 yang telah mengalami mutasi. Meski termasuk bagian dari flu musiman, spesial paru dari Rumah Sakit Paru Persahabatan Prof. Dr. Agus Dwi Santo SPPPK beberapa waktu lalu mengingatkan influenza AH3N2 subklet K ini memiliki karakter mutasi yang berbeda dan cenderung lebih agresif ya saat menginfeksi tubuh. Yang menjelaskan super flu memiliki sifat lebih agresif yang dipicu beberapa faktor, laju replikasi varian ini lebih cepat dalam saluran napas sehingga meningkatkan sejumlah virus yang diproduksi. Maka ini memang banyak yang mengatakan kalau influenza ini ya lebih lama begitu ya menetapnya atau menjangkit manusia begitu ya. Jadi kalau biasanya mungkin seminggu ini bisa lebih dari seminggu atau bahkan sampai dengan 2 minggu lamanya.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

Baik, pendengar, kita masih membahas supervatoi influenza tipe A yang memang ini sudah banyak ininya ya, spesies barunya yang terbaru ini yang influenza A H3N2 subklad K yang memiliki karakter mutasi yang berbeda dan cenderung lebih agresif untuk menginfeksi tubuh tuh kayak gejalanya lebih ini ya lebih ganas gitu ya, jadi lebih lama, bisa ada yang biasanya seminggu, ini bisa lebih dari seminggu atau bahkan dua minggu begitu ya. Supervo ini memiliki inkubasi lebih cepat ya, sehingga gejalanya lebih cepat muncul. Secara klinis, pasien dengan subklad K seringkali mengalami gejala yang cukup berat dibandingkan flu biasa dan COVID-19 ya. Gejala-gejalanya lebih parah seperti demam tinggi sampai dengan 39 hingga 41 derajat Celcius, nyeri otot berat, kelelahan atau lemas ekstrim, batuk kering, sakit kepala dan tenggorokan berat. Ya, sedangkan flu biasa dan COVID-19 yang saat ini gejalanya ringan sampai dengan sedang. Ya, jadi mungkin yang merasakan seperti itu, ini memang lagi musimnya begitu ya, dan memang tipe ini masih tergolong rendah begitu ya, masih sesuai dengan pola musiman influenza di Indonesia, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ya. Baik, berikut tadi yang bisa kita bahas ya di Beranda Cita Serandi Kentongan ya, dan kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Info Prima ya, berjaringan Jawa Timur bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji WIPIH untuk keberangkatan 2027 pada pekan depan. Persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Refka Karhi. Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya melalui fasilitas pembuatan paspor yang digelar bersama kantor imigrasi Pamekasan. Muhammad Ali melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan kantor imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di kantor Kemenhat Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhat Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Layanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jamaah ke daratan.
3: Ya, selama ini alhamdulillah lancar jamaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapa itu untuk foto pasporing itu. Karena pasporingnya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jamaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri di Pamekasan atau di kantor.
2: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhat Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep mulai menggencarkan sosialisasi dan diseminasi metode PMAS kepada petani sebagai persiapan menghadapi musim penghujan periode ketiga tahun ini. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deworinggi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak petani mempersiapkan kegiatan tanam lebih awal dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan air. Sosialisasi dilakukan Penyuluh Pertanian dengan turun langsung ke setiap wilayah desa untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan metode PMAS dan langkah percepatan tanam. Deworinggi menjelaskan percepatan tanam dilakukan sambil menunggu jadwal hujan turun. Dengan persiapan lebih awal, petani diharapkan bisa menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi musim dan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain menyampaikan informasi mengenai metode PMAS, penyuluh juga melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga persiapan tanam bisa dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah dan waktu yang tersedia.
5: Sosialisasi persiapan tanam untuk musim penghujan periode ketiga ya di tahun ini dan memasuki musim persiapan musim hujan. Jadi kita melakukan sosialisasi diseminasi terkait metode PMAS. Jadi Menteri Pertanian melakukan giat sosialisasi turun ke tiap wilayah desa untuk mengajak petani melakukan percepatan tanam metode PMAS sambil menunggu jadwal hujan turun.
4: Sosialisasi dan pendampingan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari upaya membantu petani menghadapi musim penghujan dan mempersiapkan kegiatan budidaya sejak awal. Imam Muhlis melaporkan.

0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
1: Terima kasih Refka. Pendengar, peserta PBDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mendapatkan penanganan setelah mengalami mual, muntah, dan pusing saat mengikuti kegiatan pradik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Beni Hermawan.
2: Sebanyak 178 orang dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga FK Uner di RSUD Dr. Sutomo. Pihak rumah sakit langsung mengambil langkah cepat sesuai dengan standar penanganan pasien serta pengamanan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Cita Rosita Sigit Prakoswa mengatakan bahwa dari total 289 peserta kegiatan prapendidikan, terdapat 178 orang mengalami gejala. Pihaknya menegaskan bahwa insiden keracunan ini masih bersifat dugaan. Sampel makanan yang dikonsumsi telah diserahkan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
3: Kita melakukan investigasi dan melakukan penanganan pada pasien yang bersangkutan tentu. Kemudian yang melakukan pemeriksaan atau pengamanan pada dugaan makanan tersebut untuk diperiksa di Laboratorium Labkesmas, kemudian BPOM dan Polda.
2: Sementara itu, Koordinator Media dan Branding Humas UNER, Gesang Manggala Nugraha Putra menyampaikan bahwa fokus utama universitas saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan seluruh mahasiswa PPDS.
4: Fokus kami adalah memastikan bahwa teman-teman PPDS sudah sehat semua, dan seperti tadi yang dikonfirmasi oleh Ibu Direktur RS Dr. Sutomo bahwa semua sudah baik kondisinya. Tapi kami lebih memprioritaskan lagi yaitu proses akademisnya. Untuk sekarang seperti yang disampaikan juga tadi bahwa kegiatan pradik yang dijadwalkan sampai tanggal 2 Oktober itu akan dibicarakan lebih lanjut.
2: Gesang juga menjelaskan bahwa penyediaan makanan untuk kegiatan tersebut berasal dari pihak catering atau vendor luar yang ditunjuk. Beni Hermawan melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Kidayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokare 1 dan 2 dihentikan sementara. Langkah ini diambil setelah ditemukan material besi yang diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak saat dilakukan inspeksi mendadak. Berikut laporan Januar Fahmi.
5: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta proyek perbaikan rumah pompa Sidokari 1 dan 2 senilai 2,9 miliar rupiah dihentikan sementara setelah menemukan besi yang dinilai tidak sesuai spesifikasi saat melakukan sidak. Mimi meminta material tersebut diganti sesuai kontrak. Ia juga menyoroti minimnya aktivitas proyek karena saat sidak hanya terdapat 4 pekerja yang berada di lapangan.
6: Jar, aku minta tolong Pak, ini ada beberapa laporan ya, proyek-proyek yang ada di Sidoarjo, kemarin ada 22 berapa itu, laporan di HP, itu wes ngamur KB aku, suar aku Pak, ayo Pak.
7: Jadi teman-teman sedang turun sama BPK sekalian.
6: Oh ya wes, ya. Turun semua ya?
7: Ada mungkin 25 paket lebih.
6: Betul, 25 paket ya. Ini, 20 yang ke saya. Ya. Itu enggak mau nulis syarat sama. Wes sampean tindak tegas apa ya apa carane, Pak? Saya enggak mau ini anggaran APBD iku digawe dulinan kayak gini, Pak, gitu loh. Kalau kita enggak awasi lho buktine sing teko ya. Barang-barang kayak gini. Kemarin di Lipo itu ya seperti itu. Semek apa pasir ae, wes. Ini paling kayak teko.
5: Proyek yang dikerjakan CV Putra Utama Perkasa itu juga disorot karena laporan progres tercatat surplus 0,8%. Mimi meminta inspektorat memeriksa kesesuaian laporan dengan kondisi lapangan. Mimi turut meminta evaluasi terhadap 22 proyek pada 2026 yang dilaporkan bermasalah. Serta dia juga menegaskan kontraktor yang melanggar ketentuan harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, persoalan sampah plastik terus menjadi perhatian seiring meningkatnya volume limbah yang sulit terurai. Berbagai inovasi pun dikembangkan untuk mengelola sampah plastik menjadi produk yang lebih bernilai, salah satunya melalui teknologi pirolisis. Ana Kusuma melaporkan.
8: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
9: Istilahnya pirolisis kita suling, ya, bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk, ya. Nah, disitulah bahan diolah menjadi gas. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani, ya, kan ada yang pakai solar itu, ya. Saya kasih, kita coba, akhirnya jalan. Nah, disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Monggo yang mau pakai, untuk kapasitasnya berapa, monggo gitu.
8: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Aradea, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
10: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih Mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
8: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, memperingati Hari Karantina Indonesia 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi untuk memperkenalkan peran dan fungsi strategis karantina dalam mendukung ketahanan pangan serta kesehatan hewan. Berikut laporan Anika Sana.
11: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan bakti sosial atau baksos dalam rangkaian memperingati Hari Karantina Indonesia tahun 2026. Salah satu tujuannya adalah memperkenalkan peran dan fungsi strategis Balai Karantina. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Barantin, Sahandra Hanitio menjelaskan, baksos ini menjadi salah satu gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh UPT. Salah satu baksos yang digelar kali ini adalah Bazar Murah dengan menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok yang bekerja sama dengan Bulog.
12: Dan ini kan memang kita kan masuk dari subsistem atau penghubung dari ekosistem berkait dengan swasembada pangan ini. Nah, ini salah satu berikutnya memang ada Bani, Bajak Kuro, dan lain-lain. Termasuk juga kita di dari Bangladesh, ya. Dan Bulog, dan itu tidak ada beberapa ragam acara yang ada di kita juga
11: untuk mereka. Balai Karantina Jatim juga menyediakan program vaksin rabies gratis bagi hewan kesayangan masyarakat sekitar. Pihaknya menyediakan sekitar 100 dosis bagi anjing maupun kucing, yang mana pemberian vaksin tersebut sekaligus dalam rangkaian Hari Rabies Sedunia pada September ini. Masyarakat menyambut gembira program pemberian vaksin rabies gratis ini, salah satunya Maria, pemilik dua anabul jenis anjing.
13: Sangat terbantu untuk ini vaksin yang gratis ini.
14: Kalau di luar biasanya berapa, Bu?
13: Kalau di luar sekitar 200 lebih. Satu. Yang 4 dari 2 atau lumayan, sekitar 500-an.
11: Selain pasar murah yang menjual bahan pokok khususnya beras, gula, minyak goreng, dan telur, Balai Karantina juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM binaan yang menjual beragam produk makanan dan minuman, serta disediakan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim BBKK atau Balai Besar Karantina Kesehatan. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 497 lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atau UWK WMS mengikuti wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026. Menariknya, hampir 30% lulusan tersebut telah mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum resmi di wisuda. Farida Kusnia melaporkan.
15: Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Sumi Wijaya mengatakan lulusan S1 dan D3 kampus swasta ini telah berhasil mendapatkan pekerjaan. Saat memberikan sambutan dalam wisuda semester genap tahun akademik 2025-2026, dia juga mengungkapkan mereka juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi tim, organisasi, dan lingkungan sekitarnya. Sumi Wijaya menambahkan dari 497 lulusan UKWMS yang diwisuda bulan ini, hampir 30% diantaranya sudah bekerja sebelum wisuda.
16: Hasil tracer studi UKWMS periode tahun akademik 2024-2025, di mana 88% lulusan S1 dan D3 telah berhasil mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus dan menjadi seorang impactful leader baik di nasional maupun di internasional hanya dalam waktu kurang daripada 6 bulan. Di mana pemetaan karir alumni UKWMS sebagai laporan awal daripada pemetaan karir lulusan UKWMS dari 497 lulusan pada hari ini, 29,8%-nya sudah bekerja sebelum wisuda.
15: Rektor UKWMS, Sumi Wijaya berharap kampus swasta ini terus berkontribusi bagi dunia pendidikan, terutama menambah lulusan yang berkontribusi bagi NKRI. Farida Husnia melaporkan.
1: Pendengar, Lapas Kelas 2B Tuban bersama Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe resmi membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal bagi warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Mitra Adila melaporkan.
17: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal warga binaan dan calon paralegal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, mengatakan jika kegiatan hari ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Harapannya warga binaan yang telah mengikuti pelatihan hari ini dapat membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
18: Harapannya adalah dari perwakilan peserta warga binaan dapat memberikan edukasi ke seluruh narapidana, yang akhirnya adalah seluruh narapidana menjadi lebih paham hukum dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
17: Sementara itu, Nunuk Fauziah, Direktur LBHK Peronggolawi menegaskan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, kasus dengan kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh paralegal.
19: Dan diharapkan dengan adanya pendidikan dan kepada paralegal ini, beberapa kasus ringan itu bisa diselesaikan melalui mediasi di desa dengan menggunakan media pos bantu mides, juga paralegal di desa. Harapan kita bersama-sama ya, pertama peserta semakin memahami tentang alur tentang pendampingan hukum non-litigasi ya.
17: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Muhammad Masyhudi, turut memberikan apresiasinya. Ia mengatakan program strategis pertama di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hukum.
20: Alhamdulillah, ini program yang patut kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tuban karena ini yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya kita tetap pemerintah itu mengharapkan semua masyarakat itu melek hukum, dasar dari hukum, dan tentunya tetap lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya.
17: Dalam kegiatan ini peserta akan mendapatkan 9 materi, kurang lebih diantaranya adalah tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas, dan kelompok rentan, keparalegalan, dan lain sebagainya, dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban dan pengacara dari LBH KP Ronggolawe. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, pengurus Orando Lamongan hilangkan stigma negatif domino lewat turnamen Panglima TNI. Farin Regi melaporkan.
0: Peringati HUT ke-81 TNI dan hilangkan stigma buruk olahraga domino. Kodim 0812 Lamongan bersama pengurus Orando Lamongan menggelar turnamen Piala Panglima TNI yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI. Turnamen yang digelar atas perintah langsung Panglima TNI tersebut diikuti sekitar 64 tim atau 128 peserta. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Juri Anggodikto, menuturkan Orado tidak sekedar menjadi permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, komunikasi, dan kekompakan antara pemain. Ia berharap turnamen tersebut juga dapat menjadi momentum untuk menghilangkan stigma negatif terhadap olahraga domino.
21: Ini adalah lomba yang memang luar biasa, Orado ini, karena pelaksanaan ini bersifatnya pertemanan, jadi mengatur strategi antar sesama teman sehingga bisa memenangkan satu perlombaan.
22: Kalau di Lamongan animonya bagus kemana?
21: Animo di sini sangat luar biasa, untuk masyarakat di sini antusias kita laksanakan untuk mendata bagi peserta yang mau ikut lomba Orado ini sangat luar biasa. Minat dari masyarakat, dan ini ya, karena ini adalah HUT TNI, kita gabungkan dengan anggota TNI.
0: Ketua Pengurus Orado Lamongan, Muhammad Jalul Kail Iqbal mengatakan, kehadiran Orado dinilai menjadi wadah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menyalurkan minat dan bakatnya melalui kompetisi yang resmi dan terorganisasi.
21: Yang itu Orado ini memfasilitasi masyarakat secara menyeluruh agar permainan domino ini menjadi permainan yang legal sehingga masyarakat bisa menikmati permainan domino ini dengan aman. Harapan saya Orado Kabupaten Lamongan ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menyalurkan bakatnya khususnya di domino, sehingga nanti Kabupaten Lamongan melakukan atlet-atlet domino agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Lamongan.
0: Melalui turnamen tersebut, TNI ingin menghadirkan ruang olahraga yang mempertemukan masyarakat dan anggota TNI dalam suasana santai, kompetitif, serta penuh kebersamaan. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, turnamen ITF Junior Wijojo Sujono ke-43 kembali digelar di Surabaya dengan melibatkan ratusan petenis muda dari Indonesia dan mancanegara. Kejuaraannya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet junior Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Oni Arianto melaporkan.
23: Turnamen ITF Junior Wijaya Sionon 2026 terus mempertahankan marwahnya sebagai ajang pembinaan tenis junior Indonesia. Kejuaraan tenis ini memberikan kesempatan bagi atlet muda Indonesia untuk merasakan persaingan tenis di level internasional. Cucu pendiri turnamen tenis ITF Junior Wijaya Sionon, Roy Pandu Wijoyo, Selasa siang mengatakan jumlah peserta terus bertambah setiap tahunnya. Meski jumlah negara peserta mengalami penurunan, tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini tetap dipertahankan.
24: Jumlah peserta makin bertambah ya, walaupun memang secara negara mungkin agak berkurang. Tapi kita jangan melupakan bahwa memang kejuaraan ini dibuat atau diselenggarakan dari awalnya itu adalah untuk memberikan kesempatan atlet-atlet junior Indonesia berkesempatan untuk bertanding di kelas internasional. Jadi kita syukuri apa adanya, kita tetap support, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk tetap melanjutkan ini, turnamen ini sesuai marwahnya.
23: Sementara itu, Ketua Pengprov Persatuan Tenis Indonesia PLT Jawa Timur Ismet Jauhar mengatakan kejuaraan internasional tersebut rutin digelar setiap tahun. PLT Jawa Timur juga menargetkan penyelenggaraan lebih banyak turnamen internasional.
25: Tiap tahun kita menyelenggarakan kejuaraan internasional ITF ya, dari tahun ke tahun. Nah, target kami tahun depan insya Allah kejuaraan internasional itu kita bisa menyelenggarakan lebih dari sekali. ya, ITF sama ATP.
23: Ya. Turnamen ITF Junior Wijayasiono ke-43 digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya seperti di Lapangan Tenis Kodam 5 Brawijaya, Lapangan Tenis Unesa, Lapangan Tenis Marinir Gunung Sari, PDAM Surya Sembada, dan Perumahan Pratama Wiyung. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
2: Terima kasih, Celia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk keberangkatan tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
3: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel, hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
4: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu, bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah, hotel, makanan kita sudah sepakat. Tinggal satu yang belum. Penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200 ribu jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudi. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudi ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudi hampir 42 juta.
3: Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak otomatis membuat BPIH yang dibayar jemaah ikut melonjak. Irfan menjelaskan pemerintah tetap berupaya menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Upaya tersebut juga dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid membenarkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan pengumuman biaya haji 2027 dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
5: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
3: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam. Dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
6: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat peradaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakannya harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
7: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa dari pada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
6: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
8: Baik, terima kasih Prita. RRI Jember bersama Haryo Pratama melaporkan kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kenyamanan perjalanan menuju Bali. Kondisi ini juga dinilai dapat berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap kelancaran akses penyeberangan. Berikut laporan Anggi Widya.
9: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
10: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
9: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
12: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasdam, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk ada di luar. Gitu ya. Semua kita akan kuras ke dalam.
9: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
8: Pengelolaan sampah organik di lingkungan permukiman terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Di Jember, mahasiswa

0: seperti itu. Nah, karena kami melihat itu, ini adalah hal yang melatar belakangi acara ini. Jadi kami membantu warga, lebih tepatnya di Perumahan Taman Gading ini, untuk mengelola sampah. Tapi kami memfokuskan cukup satu jenis sampah aja, yaitu sampah organik. Karena sampah yang anorganik itu warga itu sudah mulai mengembangkan yang namanya bank sampah. Jadi dari kami cukup fokus ke sampah organiknya saja, dan ini bisa digunakan secara komunal. Jadi kami mahasiswa teknik lingkungan juga berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu seperti DLH dan juga ketua forum bank sampah. Setelah hasil diskusi, hasil akhirnya adalah untuk metode yang tepat investasi ini, yaitu menggunakan sumur teba seperti itu.
1: Sementara itu, Ketua RW 35 Perumahan Taman Gading Jember, Suroso, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa teknik lingkungan Universitas Jember. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan contoh langsung kepada warga mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos.
2: Dengan adanya kegiatan dari mahasiswa ini tentang teba, ini sangat bermanfaat sekali pada lingkungan saya untuk pembuatan teba. Ini sangat banyak.
3: Sampahnya atau komposnya dibuat apa saja, Pak, rencananya?
2: Rencananya ini akan dibagikan kepada warga. Kalau sudah jalan, nah ini bisa dimanfaatkan atau dijual belikan.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
5: Terima kasih, Haryo. Pemerintah Kota Probolinggo akan tambah pemasangan penerangan jalan umum PJU yang diprioritaskan di kawasan selatan kota. Khairul Mamasdugi melaporkan.
6: Pemerintah Kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan Kota Probolinggo. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2026, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran sekitar 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang membutuhkan penerangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Budi Aji Cahyo Wahono, mengatakan tambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan berstatus jalan kota atau kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah Kecamatan Wonoasih dan Kedupo menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sebelumnya, Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU pada APBD 2026 ini. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman juga telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disubmenargetkan ada tambahan lagi, 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
5: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Refka Harki. Refka.
7: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Baik, pendengar Ponsel TRRI Kediri, Anda kembali di Kediri sore ini bersama saya Lia Aulia. Ya, sebelum kita hadirkan formasi untuk menunjang aktivitas Anda di sore hari ini, ya ada kami bacakan surat kehilangan barang ya. Di mana pada hari Selasa ini 29 September 2026 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat telah datang melapor seorang laki-laki ya WNI atas nama Agustiawan ya, dan telah melaporkan kehilangan barang atas surat-surat penting berupa satu lembar STNK jenis sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX nomor AG4326EV tahun 2015 warna hitam atas nama Muslim Khairur Rijal yang diketahui hilang pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang di sekitar Jalan TGP nomor 18 CLK 2 RT 033 RW 09 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ya. Dan barang siapa yang mungkin menemukannya bisa melaporkan ke Polres Kediri atau mungkin bisa datang ke kantor RRI Kediri ya. Kita hadirkan informasi selanjutnya dari Ida. Silakan Ida, informasi apa yang bisa kami hadirkan kepada pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, jembatan Swabo di Desa Nambaan dilebarkan untuk memperlancar arus lalu lintas yang semakin meningkat. Selain karena volume kendaraan, keberadaan jembatan yang berdekatan dengan area sekolah turut menjadi pertimbangan dalam peningkatan kapasitas jembatan tersebut. Pelebaran dilakukan dengan menambah konstruksi sekitar 3 meter, masing-masing sisi jembatan diperlebar sekitar 1,5 meter. Pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan membongkar konstruksi jembatan yang sudah ada. Konstruksi lama tetap dipertahankan, struktur baru akan ditambahkan pada sisi jembatan dan terhubung dari bagian pondasi hingga plat atas. Selama pekerjaan berlangsung, jembatan juga tetap digunakan untuk lalu lintas kendaraan, namun arus kendaraan dimungkinkan diberlakukan secara bergantian untuk menjaga keselamatan selama proses konstruksi.
0: Baik, terima kasih Ida. Ya, nanti kami hadirkan informasi lainnya pendengar di kesempatan sore hari. Tetap bersama kami di Kediri Sore.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: Baik, pendengar, satu informasi lagi untuk Anda. Silakan Sinta.
1: Baik, puluhan pedagang pasar tradisional kembali melakukan demo ke Pemkot Kediri dan DPRD Kota Kediri. Seperti sebelumnya, mereka menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan Perumda Pasar Joyoboyo. Merespon hal tersebut, Perumda mengabulkan salah satu tuntutan pedagang terkait penghentian sementara portal digital parkir. Kesepakatan ini mulai diberlakukan hari ini, 29 September. Bagi pedagang atau pengunjung yang datang ke pasar, mereka tidak akan serta-merta ditarik parkir, melainkan baru ditarik ketika mereka memang bertujuan untuk parkir dan berbelanja. Kebijakan tersebut hanya berlaku di Pasar Pahing dan Pasar Bandar, adapun untuk pasar tradisional lainnya tetap berjalan seperti biasa. Penghentian portal parkir hanya bersifat sementara, artinya ke depan portal parkir digital akan tetap dipasang meski belum bisa ditentukan waktunya secara pasti. Kemudian, pedagang yang merupakan gabungan dari Pasar Pahing dan Pasar Bandar itu kembali melakukan demo ke kantor Pemkot Kediri. Berkumpul di Pasar Bandar, puluhan pedagang melakukan konvoi ke gedung DPRD Kota Kediri dan berakhir di kantor Pemkot Kediri. Dalam aksinya, pedagang tidak hanya membawa poster bernada protes, melainkan mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa keranda mayat dan tabur bunga. Seperti yang dijelaskan, ada tiga tuntutan yang diajukan oleh pedagang pasar tradisional. Pertama, rencana pemasangan portal untuk parkir digital yang diklaim membuat masyarakat semakin malas ke pasar. Pedagang juga menyoal biaya sewa terhadap kios tutup yang tetap ditarik. Terakhir, pedagang juga keberatan dengan perubahan hak guna bangunan atau HGB menjadi hak sewa.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Dan pendengar, kita akan jelang cek fakta ya. Saat lagi kita bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan cek fakta mengenai hoax angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah menurut survei PBB.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter dengan narasi yang mengeklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Namun faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs Worldometers, info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57 sampai 97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58 sampai 63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu hari, lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

0: Baik, pendengar, kita masuk di Galeri Budaya Nusantara sore hari ini ya. Kita akan membahas tentang cerita rakyat begitu ya, yang mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya, karena kita masih di satu pulau yang sama ya, di Jawa Tengah. Itu ada cerita Roro Mendut begitu ya. Jadi salah satu legenda terpopuler yang terus dicari oleh masyarakat karena menyimpan perpaduan nilai sejarah, sastra, serta perjuangan hak-hak wanita. Ya, jadi ini kalau Anda cari atau search di YouTube mungkin ya, atau di internet, ini memang cerita Roro Mendut banyak sekali ya. Tapi tentunya terus kita ini ya, terus kita hadirkan cerita-cerita seperti ini agar mungkin banyak yang juga lupa atau mungkin belum tahu tentang cerita Roro Mendut ini ya. Jadi legenda ini memang berakar dari rasa ingin tahu yang mendalam ya, mengenai alur cerita, latar belakang zaman ya, hingga makna kultural di balik sosok Roro Mendut ini. Jadi kisah ini memang menghadirkan wacana penting yang melampaui zamannya, menjadikannya topik yang tak pernah lekang oleh waktu. Melalui kisah ini, kita diajak melihat keteguhan seorang perempuan pesisir dalam menentang kesewenang-wenangan pihak kerajaan. Sosok Roro Mendut tidak hanya sekedar figur dalam sastra Jawa, melainkan simbol keberanian dan martabat seorang wanita ya. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit ini ya, Sinta dan juga Ida, Roro Mendut ya, ini memang cerita tentang apa sih begitu ya. Baik Ida.
1: Baik. Jadi Roro Mendut ini adalah Jawa klasik yang diadaptasikan dari babad tanah Jawi. Kitab tersebut merangkum perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa hingga cerita seputar tokoh wayang. Bagaimana cerita singkat tentang Roro Mendut ini? Nah, ini juga latar belakang Roro Mendut sendiri merujuk pada seorang wanita berparas cantik asal pesisir Teluk Cikal, Pati, yang hidup pada era Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Perjalanan kisah Roro Mendut adalah cerita tentang dinamika politik dan perang. Dikutip dari laman, Roro Mendut sempat disukai oleh Adipati Pragolapati dan dijadikan selir di lingkungan bangsawan ketika Kadipaten Pati berkonflik dengan Mataram. Saat peperangan berkecamuk, Adipati Pragolapati gugur dan Kadipaten Pati mengalami kekalahan. Sebagai rapasan perang, Roro Mendut diboyong ke Mataram. Sultan Agung Mataram kemudian memberikan tanggung jawab seorang Roro Mendut kepada seorang panglima perang bernama Tumenggung Wiroguno. Namun keinginan Tumenggung Wiroguno untuk menyunting Roro Mendut tidak bisa terwujud akibat kesetiaan mendalam Roro Mendut kepada Prono Citro, orang yang Roro Mendut sukai. Tumenggung Wiroguno menyusun berbagai strategi untuk menyusahkan Roro Mendut, salah satunya dengan membebankan kewajiban membayar pajak harian berupa uang real kepada Panglima Besar Mataram.
0: Mataram ya, baik. Jadi memang ini cerita rakyat begitu ya. Jadi akibat penolakan tersebut begitu ya, ini dikasih sebuah kewajiban, dan memang pajak yang berat itu membuat Roro Mendut menjual puntung rokok yang telah ia hisap di pasar lokal yang justru diserbu oleh banyak pembeli karena pesonanya ya. Penderitaan akibat perlakuan sewenang-wenang ini akhirnya memicu Roro Mendut untuk melarikan diri dari Puri Wirogunan bersama dengan Prono Citro, yang sayangnya pelarian tersebut berujung tragis dengan kematian Roro Mendut dan Prono Citro di tangan Tumenggung Wiroguno. Nanti kita akan hadirkan di balik kisah ini begitu ya, kisah Roro Mendut yang menjadi sebuah simbol kecantikan juga begitu ya, sastra, sejarah, dan perjuangan hak-hak sebagai wanita. Tetap bersama kami di Galeri Budaya Nusantara.

0: Baik, kita masih membahas cerita rakyat Roro Mendut begitu ya. Salah satu legenda terpopuler yang terus dicari oleh masyarakat ya. Banyak ini bahkan drama musikal yang memang menceritakan ya kisah hidup dari seorang Roro Mendut begitu ya. Jadi kecantikan Roro Mendut memang tidak diragukan lagi ya, sampai banyak yang tertarik begitu ya setelah Kesultanan Patih ya itu kalah ya di era Kerajaan Mataram Islam, yang akhirnya ini Roro Mendut disukai oleh Adipati Pragolo Pati ya, dan dijadikan selir dari lingkungan bangsawan, yang akhirnya ini membuatnya harus terbunuh ya saat pelarian bersama dengan Prono Citro, sang kekasih hatinya ya. Jadi kecantikannya memikat para penguasa di zamannya. Namun daya tarik cerita Roro Mendut ini tidak sekedar berpusat pada pesona fisik dan parasnya saja. Sosok Roro Mendut identik dengan simbol perlawanan wanita ketika hak, kehormatan, dan kebebasannya dirampas oleh lelaki berkuasa, tapi tidak memiliki tanggung jawab dan juga empati. Keberaniannya menolak kehendak penguasa serta usahanya menjual puntung rokok menunjukkan kemandirian dan kecerdasan finansial seorang wanita pesisir dalam menghadapi tekanan feodalisme ya.
1: Nah, lalu apakah Roro Mendut ini merupakan kisah nyata? Nah, kisah Roro Mendut ini bukanlah sebuah kisah nyata yang terekam atau terdokumentasi secara faktual dalam arsip sejarah. Cerita Roro Mendut ini merupakan cerita rakyat yang berakar kuat dari tradisi lisan dan tercatat secara tertulis dalam babat tanah Jawi. Walaupun bukan peristiwa secara murni ya, latar tempat era Kerajaan Mataram Islam dan konfrontasi sosial di dalamnya mencerminkan realitas sosial budaya masyarakat Jawa pada zaman tersebut. Nah, ulasan legenda Roro Mendut ini menegaskan pentingnya memahami karya sastra klasik sebagai cermin kritis terhadap realitas sosial. Kisah Roro Mendut hanyalah satu dari sekian banyaknya kekayaan narasi Nusantara yang menyimpan makna mendalam tentang keberanian wanita, budaya, dan sejarah bangsa.
0: Baik, setiap sudut Indonesia memang memiliki ribuan cerita lokal serta wawasan sejarah yang tidak kalah memikat untuk digali lebih jauh seperti Roro Mendut ini. Ya, mungkin ini juga salah satu cerminan kondisi masyarakat kala itu ya, yang mana banyak belum banyaknya ini ya, keberanian seorang wanita untuk melawan ya. Makanya ini muncul sosok Ra Kartini ya, untuk yang memperjuangkan emansipasi wanita, karena memang dulu wanita sangat mungkin rendah sekali begitu ya. Jadi dengan adanya cerita ini ya, apalagi di zaman sekarang ini, mungkin yang bisa kita ambil bisa menjadi seorang wanita yang tentunya tahu akan hak-haknya ya, tapi juga menjalankan kewajibannya begitu. Baik, berkat tadi di Galeri Budaya Nusantara sore hari ini ya, kita bertemu lagi di edisi selanjutnya.

tabji garwaku sing tak tersenami.

0: Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam, terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.
1: Baik, pendengar Pro Soto RRI Kediri, saat lagi pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita. Allah menyeru dengan panggilan keimanan kepada kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, yang ada di rumah atau di lapangan, yang ada di masjid atau di pekarangan, yang ada di perkantoran atau di perkebunan, semuanya mereka yang beriman harus tergerak hatinya memperhatikan apa panggilan Allah yang termaktub di surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Hati kita harus tergerak memperhatikan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Allah perintahkan agar kita menjaga diri kita. Wa ahlikum, jaga pula keluarga kalian. Apanya yang harus dijaga? Apakah kesehatannya? Jagalah kesehatan kalian. Apakah harus menjaga makanannya? Iya, jagalah makanannya. Apakah harus menjaga pandangannya? Betul, jagalah pandangan. Apakah harus menjaga minumannya? Betul, harus jaga minumannya. Ataukah harus menjaga langkah kakinya? Iya, semua harus dijaga. Penjagaan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Karena bisa melalui makanan kita terjerumus kepada neraka. Karena bisa melalui pandangan kita terjerumus ke dalam neraka. Karena langkah kaki kita, tutur kata kita, pikiran kita, kita masuk ke dalam neraka. Karena apa yang kita makan boleh jadi ada hal yang haram, itu mengakibatkan kita masuk dalam api neraka. Man nabata lahmuhu minas sakhti fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih diutamakan bagi dia. Pendengar rahimakumullah, mungkin karena kata-kata kita, kita bisa masuk ke dalam neraka. Fitnah, ujaran kebencian, ghibah, itu semua bersumber dari lisan kita yang mengatakan dengan kalimat-kalimat yang rendah, hina, dipenuhi dengan dusta. Ini bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Maka jagalah lisan kalian. Langkah kita bisa mengakibatkan kita menuju ke neraka apabila langkah-langkah kaki kita bukan mendekat ke masjid. Langkah-langkah kaki kita justru mendekat kepada tempat-tempat maksiat. Ini akan mengantarkan kita ke dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apakah juga pikiran kita akan mengantarkan kita ke neraka? Bisa. Pikiran kita bisa mengantarkan kita ke neraka apabila ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang satu ketetapan. Ini perintah, ini wajib. Kemudian manusia mencari pilihan-pilihan lain selain ketetapan Allah. Manusia kemudian mencari wacana-wacana baru untuk mengganti ketetapan Allah. Maka ini bisa pikirannya menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Maka jagalah pikiran kita, langkah kaki kita, perkataan kita, tindakan kita, makanan kita, semua kita jaga agar dijauhkan dari siksa api neraka. Pendengar rahimakumullah, apa yang kita makan harus jelas kehalalannya. Apa yang kita ucapkan harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Langkah kaki kita, apa yang kita konsumsi, semuanya benar-benar halalan thayyiba, halal dan baik, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita terjaga semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Saya Nur Adi Septanto. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani ya, kan ada yang pakai solar itu ya, saya kasih, saya coba, akhirnya jalan. Nah disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Moga yang mau pakai untuk kapasitasnya berapa monggo gitu.
3: Ada edukasi untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silakan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya ya. Jadi ada dokternya, ada para medis dari dinas. Itu bisa dilaporkan, nanti kita ambil sampel supaya cepat untuk antisipasi dan koordinasi selanjutnya.
1: Sari Berita, inovasi pirolisis dorong pemanfaatan sampah plastik menjadi energi terbarukan.
4: Menandai Hari Rabies Sedunia, UPT Pukes 1 DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat mewaspadai gejala penyakit rabies. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 29 September 2026, bersama saya Sinta
1: dan saya Ida. Inovasi pirolisis dorong pemanfaatan sampah plastik menjadi energi terbarukan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
2: Istilahnya pirolisis kita suling, ya, bahan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk ya. Nah disitulah bahan diolah menjadi gas. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani ya, kan ada yang pakai solar itu ya, saya kasih, saya coba, akhirnya jalan. Nah disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Moga yang mau pakai untuk kapasitasnya berapa monggo gitu.
5: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Aradea, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
6: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih Mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
5: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar. Ana Kusuma melaporkan.
4: Menandai Hari Rabies Sedunia, UPT Pukes 1 DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat mewaspadai gejala penyakit rabies. Ayu Cita melaporkan.
7: Untuk memutus mata rantai penularan penyakit rabies, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit ini pada sejumlah hewan. Apalagi potensi penyakit rabies memang bisa muncul di sejumlah daerah. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan, imbauan yang diberikan guna menandai peringatan Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September ini. Terkait kesebaran kasus penyakit rabies, hingga kini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya saja takut berada di tempat terang, tidak tahan dengan angin, air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang ada di depannya, maka akan diserang.
3: Kalau memang dianggap hewan liar, ya, jadi kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day, untuk Puskeswan akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silakan laporan ke petugas kita. Kita tiap kecamatan ada dokternya, ya. Jadi ada dokternya, ada para medis dari dinas. Itu bisa dilaporkan, nanti kita ambil sampel supaya cepat untuk antisipasi dan koordinasi selanjutnya.
7: Selain itu, akan berpesan pula bila mana ada masyarakat terkena gigitan hewan yang diduga terkena penyakit rabies, baik dialami oleh anjing, kucing, dan monyet, maka ia bisa langsung mendatangi vaskes terdekat. Bahkan, ada baiknya ia bisa mendapatkan layanan vaksin anti-rabies. Sementara itu, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Indah, mengaku ia sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Begitulah, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya.
8: Kalau treatmentnya ini, mandi, makanannya juga diseling, ada basah, ada kering gitu. Terus sama ini, kadang makan ikan, kayak ikan pindang, terus kadang juga ikan mujair gitu. Kalau kucingku kan kucing kampung ini, Kak. Jadi kayaknya kalau untuk vaksin dan untuk lingkungan di sekitar rumah itu belum ada kayak anjing atau yang lain-lainnya. Jadi cukup kebersihannya kucing, kuku itu dipotong, sama tempat kandangnya itu, terus sama tempat pupnya itu rajin dibersihkan.
7: Kedepan DKPP Kabupaten Kediri juga menghimbau kepada masyarakat jika mengetahui ada hewan yang terkena penyakit rabies, maka adanya bisa langsung melaporkan hal ini ke petugas terkait. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Perpustakaan Keliling Jombang jemput bola ke sekolah untuk tumbuhkan budaya literasi sejak dini. Laporan Ana Kusuma.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang terus mendorong budaya literasi sejak dini di kalangan anak-anak melalui program perpustakaan keliling yang menjemput bola ke sekolah-sekolah. Salah satunya pada hari ini dilakukan di SDN Plandi 2 Kabupaten Jombang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gadget. Petugas Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Raden Winarko, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk membiasakan anak-anak berinteraksi dengan buku dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dalam pelaksanaannya, layanan perpustakaan keliling mendatangi sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Jombang dengan menyediakan beragam buku bacaan yang dapat dipilih dan dibaca langsung oleh para siswa.
9: Kegiatan perpustakaan keliling ini untuk membiasakan anak-anak untuk membaca literasi. Biar tidak terlalu ke gadget, kita membiasakan untuk membaca-membaca di sini. Untuk sehari kalau bulan ini ada dua tujuan di SDN Plandi 2 sama SMP Nur Muhammad Iwo. Harapan diri ya kita meningkatkan anak-anak untuk literasinya biar meningkat membaca-baca.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Plandi 2 Jombang, Kamalia Prihastuti, mengatakan bahwa kunjungan perpustakaan keliling tersebut menjadi pengalaman pertama bagi sekolahnya. Kehadiran layanan ini dinilai membantu para siswa dalam mengembangkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi.
10: Kami bekerja sama dengan perpustakaan Masjid Kabupaten Jombang yang sedang mengadakan perpustakaan keliling. Kebetulan baru pertama kali kami terjadwal di perpustakaan Masjid. Semoga kedepannya nanti ada jadwal-jadwal berikutnya, sehingga membantu kami untuk meningkatkan literasi anak-anak. Alhamdulillah, murid-murid SD Negeri Plandi 2 sangat antusias mendapat bimbingan dari perpustakaan Masjid. Semoga nanti bisa membantu kemampuan literasi murid-murid kami.
5: Upaya menjemput bola ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dengan demikian, perpustakaan keliling tidak hanya menjadi sarana membawa buku ke sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun budaya literasi di Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
4: Hadapi cuaca ekstrem, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah atau TSBD dan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Laporan Ayu Citra.
7: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto mengatakan di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
11: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu dan membudayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana Desa Siaga Bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuannya tempat tersebut dibentuk dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
7: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wijatmiko mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
12: Pengurangan risiko bencana yang kita usung ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun Desa Tangguh Bencana. Itu memang tadi semua teman-teman AKP itu minta itu direview. Tadi meningkat kemampuan.
7: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan Desa Tangguh Bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki Desa Tangguh Bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Ida.
4: Dan saya Sinta.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wah, kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
3: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
2: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
3: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
2: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
3: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
4: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
0: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, pendengar Rosa TRRI Kediri, di kebersamaan kita sore hari ini ya, kita masih di Kediri sore bersama saya Lia Aulia ya, di Jelajah Ilmu edisi Selasa ya, 29 September 2026. Kita akan membahas fakta unik mengenai talas sente atau dan juga talas padang gitu. Jadi di antara rimbunnya vegetasi yang kita tahu di Kebun Raya Bogor, dua tumbuhan berdaun raksasa dari keluarga talas-talasan atau arakea tampak seperti tanaman dari negeri dongeng ya. Keduanya adalah sente Alocasia macrorhizos dan talas padang Colocasia gigante, yang sekilas sulit dibedakan ya karena sama-sama memiliki daun berukuran yang besar ya. Jadi bentuknya kita tahu seperti ini ya, seperti bentuk love begitu ya. Padahal ini keduanya berbeda genus, karakter morfologi serta pemanfaatannya. Kehadiran kedua tumbuhan tersebut memperlihatkan betapa kaya dan beragamnya sumber daya hayati yang sering luput dari perhatian kita. Sente dikenal pula dengan nama Bira dan merupakan salah satu anggota Alocasia yang memiliki penampilan mencolok. Daunnya dapat berukuran sangat besar, sementara tanaman ini menyukai lingkungan lembab dan tanah yang kaya bahan organik. Dalam bahasa Inggris, A. macrorhizos dikenal sebagai giant taro atau elephant ear, nama yang cukup menggambarkan sosoknya yang menyerupai telinga gajah. Ya, dari sini kita dapat melihat ya bahwa sebuah tanaman tidak sekedar memiliki nama lokal saja, tapi juga membawa pengetahuan masyarakat dan sejarah pemanfaatan yang panjang. Menariknya, perbedaan antara sente dan talas padang dapat diamati dari bentuk daun dan posisi tangkainya. Pada sente, permukaan daun cenderung lebih mengilap, ya mengkilap gitu, dan tangkai daun melekat pada bagian yang lebih dekat dengan pangkal daun. Jadi lebih kayak ke dalam begitu. Sedangkan pada kolokasi ya, karakter perlekatan tangkai ini berbeda sehingga arah helaian daun tampak khas begitu. Dan perbedaan kecil seperti ini penting bagi ilmu botani karena membantu peneliti mengenali, mengelompokkan, dan mendokumentasikan keanekaragaman tumbuhan. Identifikasi macam ini juga menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman. Adapun talas padang yang secara ilmiah disebut Colocasia gigante merupakan salah satu komoditas yang telah dicatat Kementerian Pertanian Indonesia, dan tanaman ini dapat tumbuh tinggi dengan daun berbentuk hati atau perisai dan tangkai yang panjang, bahkan dapat mencapai sekitar 1 meter. Umbinya dapat berukuran sangat besar, tetapi bagian yang dimanfaatkan masyarakat terutama adalah tangkai daunnya yang digunakan sebagai sayuran. Karena itu, penyebutan talas tidak selalu berarti semua bagian tanaman dapat diperlakukan dan dikonsumsi dengan cara yang sama.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Baik, pendengar, saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional PNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke Posbakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Posbankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Safri Radang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden, Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sama menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade berjalan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut
5: Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu ya semakin banyak. Tindak lanjut laporan prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik.
5: Selama 1 dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung langsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini ya, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Rekan Anda kembali bersama Sally Aulia di Kediri sore ini. Selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda dengan tema meningkatkan etos kerja.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Dharma, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada. Pada hari ini, dalam mimbar agama Buddha, kita akan membahas tentang meningkatkan etos kerja. Bapak Ibu Dharma, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, manusia pada dasarnya terdiri dari lahir dan batin. Oleh karena itu, sesuai dengan keadaannya, banyak pula ragam kebutuhan manusia secara fisik. Kehidupan manusia minimal memerlukan 4 kebutuhan pokok yang terdiri dari sandang, pangan, papan, serta obat-obatan. Apabila kebutuhan pokok ini telah tercukupi, kadang orang masih memerlukan kebutuhan fisik lainnya, seperti misalnya pendidikan, perhiasan, kendaraan, hiburan, dan lain sebagainya, yang semuanya itu diharapkan dapat membuat kehidupan fisiknya menjadi lebih baik dan bahagia. Agar dapat mewujudkan semua kebutuhan itu, maka orang kemudian bekerja dan berjuang dalam masyarakat dengan penuh semangat untuk mendapatkan penghasilan. Makin maju dan berhasil seorang pekerja serta berkarya, pada umumnya makin besar pula penghasilan, sehingga memungkinkannya untuk dapat mencukupi segala kebutuhan hidup. Selain kebutuhan fisik tersebut di atas, manusia memerlukan pula pemenuhan kebutuhan batin, misalnya perhatian, penghargaan, kasih sayang, harapan, cinta, kesenian, dan juga agama. Agama yang merupakan kumpulan tata cara kehidupan untuk dapat mencapai kebahagiaan duniawi maupun surgawi, diperlukan agar orang memiliki landasan moral dan kemantapan dalam setiap tindakan, ucapan maupun pikirannya. Dalam kesempatan ini akan disoroti secara khusus tentang kebutuhan manusia, akan agama, dan juga sekaligus hubungan dengan kebutuhan untuk berkarya, terutama dalam bidang ekonomi. Permasalahannya sekarang, bagaimanakah agama dapat menjadi jembatan penghubung yang serasi antara pemenuhan kebutuhan badan dengan kebutuhan batin. Permasalahan ini dapat muncul disebabkan banyak orang

Buddha yang telah diberikan oleh Sang Buddha sejak lahir 3000 tahun yang lalu, dan juga kumpulan tradisi yang berkembang sejalan dengan waktu dan tempat berkembangnya agama Buddha. Ajaran Sang Buddha berisikan metode penyempurnaan tindakan, ucapan serta pikiran seseorang agar terbebas dari ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin yang disebabkan karena seseorang tidak menyadari akan kondisi kehidupan yang selalu berubah. Umat Buddha pada hakikatnya terdiri dari dua kelompok, yaitu para wiharawan dan perumah tangga. Para wiharawan tinggal menetap di wihara dan tidak berkeluarga, sedangkan para perumah tangga hidup bermasyarakat dan bekerja serta berkeluarga. Sejak Sang Buddha masih hidup, walaupun beliau termasuk wiharawan atau bhikkhu, beliau tidak pernah menjadikan pekerjaan, harta dan kekayaan sebagai musuh. Kehidupan beragama, beliau justru menyadari bahwa apabila kondisi ekonomi cukup, batin seseorang akan cenderung tenang, sehingga ajaran agama pun akan semakin mudah diterima serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dicapai hasil maksimal. Oleh karena itu, terdapat 3 tujuan hidup seorang umat Buddha, yaitu pertama, ia mendapatkan hidup di dunia dengan tenang dan bahagia, tercukupi kebutuhan lahir batinnya. Kedua, ia dapat lahir di salah satu dari 26 tingkat surga setelah kehidupan ini karena banyaknya kebajikan yang telah dilakukan selama hidupnya. Dan ketiga, akhirnya ia mencapai kebahagiaan sejati, tidak terlahirkan kembali, tercapainya nirwana. Tuhan Yang Maha Esa, dalam makalah ini hanya akan dibicarakan tentang ajaran Sang Buddha yang berkenan dengan usaha meningkatkan etos kerja agar dapat tercapai pula peningkatan produktivitas sehingga tercapai kebahagiaan duniawi lahir dan batin. Telah disebutkan di atas bahwa salah satu dari 3 tujuan hidup seorang umat Buddha adalah memperoleh kebahagiaan duniawi. Disebutkan pula dalam kitab Anguttara Nikaya 265 bahwa terdapat 4 keinginan kita yang dapat dicapai di dunia. 1. Semoga saya menjadi kaya dengan cara yang benar dan pantas. 2. Semoga saya, sanak keluarga, dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. 3. Semoga saya dapat berusia panjang. 4. Semoga saya dapat terlahir di surga setelah kehidupan ini berakhir. Memperhatikan bentuk kebahagiaan duniawi nomor 1 di atas, maka umat Buddha pastilah dapat dan diperbolehkan mengumpulkan kekayaan seberapapun yang disukainya, asalkan semua kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar dan pantas. Bekerja giat dan penuh semangat serta bersikap jujur, setia pada pekerjaan maupun atasan, itulah sikap pokok yang harus dimiliki dan ditumbuhkan.
Kitab Wibangga.

216 dan 413 menyebutkan bahwa dapat bekerja giat, ulet, dan bersemangat dibutuhkan minimal 4 syarat, yaitu 1. Canda, kepuasan dan kegembiraan di dalam mengerjakan hal-hal yang sedang dikerjakan, langkah awal yang amat penting dalam rangka meningkatkan produktivitas adalah menentukan jenis pekerjaan kita. Memilih pekerjaan selain dibutuhkan kecerdasan, tentu untuk melaksanakan pekerjaan itu hendaknya dipikirkan pula bakat atau hobi yang dimiliki. Menyesuaikan pekerjaan dengan hobi atau kesenangan ini perlu. Apabila kita senang dengan bekerja, kita akan selalu gembira dan bersemangat untuk mengerjakannya. Segala bentuk kesulitan yang muncul darinya akan menjadi tantangan yang menarik dan sama sekali bukan merupakan hambatan. Kegembiraan yang dirasakan bukan di awal ataupun akhir, tetapi justru pada saat menghadapi dan menyelesaikan pekerjaan itu. Pada umumnya orang hanya merasa gembira ketika di awal ataupun akhir pekerjaan. Pada awalnya mereka membayangkan keindahan hasil yang akan dicapainya. Pada akhir pekerjaan, mereka merasa puas bila berhasil dan kecewa bila mengalami kegagalan. Pada saat proses pelaksanaan pekerjaan itu berlangsung, mereka kadang malah menjadi segan, bosan untuk mengerjakannya. Tidak jarang mereka kemudian bahkan menyerah sebelum kalah, karena merasa terlalu lambat hasil yang hendak diraihnya. Padahal hasil pekerjaan itu adalah akibat langsung dan sepadan dengan usaha yang telah kita kerjakan dengan penuh keuletan serta kegembiraan itu. 2. Wiria, usaha yang semangat di dalam mengerjakan sesuatu, hobi dan kesenangan menjadikan kegembiraan dalam melaksanakan tugas. Kegembiraan akan menimbulkan semangat, semangat memunculkan keuletan dalam berusaha. Keuletan akan mewujudkan hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan akan membahagiakan diri kita secara lahir dan batin. Kebahagiaan atas keberhasilan tersebut dapat juga dirasakan oleh lingkungan kita, keluarga, atasan, dan masyarakat luas. Sejalan dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan, itulah proses wajar yang akan muncul dalam diri kita bila pelaksanaan pekerjaan kita lakukan telah diawali dengan cara yang tepat. Apabila ternyata kita tidak berhasil mendapatkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita, untuk menggantikan faktor pendorong yang amat penting ini, kita dapat segera menetapkan tujuan hidup kita. Tujuan hidup inilah yang telah kita sadari menjadi alasan kuat untuk kita bekerja. Kelemahan, kemalasan, dan hilangnya semangat kerja kita dapat dikendalikan dengan selalu memotivasi diri.
memacu diri kita untuk selalu ingat akan tujuan hidup yang belum pernah tercapai. Tujuan hidup yang paling pertama dan utama adalah kecukupan kebutuhan pokok. Kita hendaknya menetapkan ukuran cukup itu terlebih dahulu. Ukuran itulah yang akan menjadi sasaran sementara kita. Bila telah tercapai, kita dalam meninjau kembali dan meningkatkan tujuan kita tersebut. Batas akhir sasaran sementara ini tergantung pada tingkat kematangan berpikir setiap orang. Sangat relatif apabila tujuan keduniawian dirasa cukup, kita dapat mulai mengimbanginya dengan memikirkan pula tujuan surgawi. Fasilitas untuk menentukan tujuan surgawi lengkap dengan rumusan usaha untuk mencapai adalah pokok ajaran yang telah disediakan oleh lembaga keagamaan. Tujuan surgawi dapat dicapai dengan salah satunya melaksanakan perbuatan baik. Melaksanakan kebaikan dapat mempergunakan sebagian hasil yang telah kita dapatkan dari pekerjaan kita. Hasil ini dapat berupa materi maupun non-materi. Pada titik inilah kebutuhan hidup lahir dan batin dapat terpenuhi. Di sini pulalah kebutuhan lahir dan batin dapat saling mendukung. Pekerjaan dan agama, walaupun dua bidang yang berbeda, masing-masing mampu saling melengkapi. Satu bidang akan memberikan semangat untuk lebih giat melaksanakan bidang yang lainnya. 3. Cita. Memperhatikan dengan sepenuh hati hal-hal yang sedang dikerjakan tanpa membiarkan begitu saja. Karena senang dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya, maka muncullah padanya semangat. Ketahanan dan ketekunan, tekun dan rajin mengerjakan sesuatu akan menimbulkan konsentrasi. Konsentrasi dalam bekerja dalam kemampuan untuk menghilangkan bentuk-bentuk pikiran yang mungkin dapat menyimpangkan diri kita dari tujuan pekerjaan semula. Perhatian dan kewaspadaan terhadap pekerjaan merupakan sikap yang akan menjauhkan diri kita dari kelalaian, kecerobohan, dan melewatkan peluang mencapai keberhasilan. Perhatian serta kewaspadaan juga menjaga kita agar tidak mudah berpaling pada hal-hal lain yang berada di luar lingkup pekerjaan. Dengan demikian, akhirnya produktivitas akan dapat ditingkatkan. 4. Wimangsa. Merenungkan dan menyelidiki alasan-alasan dalam hal-hal yang sedang dikerjakan. Perenungan dan penyelidikan tentang pekerjaan yang sedang dilakukan berguna untuk menambah potensi kerja yang sudah ada dan sekaligus untuk meningkatkan diri di masa depan. Keberhasilan dan kekurangan yang dapat saat ini berusaha dievaluasi dari segala sudut pandang. Evaluasi ini dapat menimbulkan ide baru yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Pekerjaan kita sebenarnya dapat mengundang banyak pendapat, gagasan, ide baru yang pada awalnya
tidak tampak mata, tetapi tampak jelas. Apabila dilakukan perenungan atau penyelidikan yang seksama terhadapnya, makin luas wawasan, renungan serta penyelidikan kita, makin lebar ide dan gagasan yang dapat dijangkau dalam bentuk pekerjaan apapun. Pendirian anak perusahaan yang saling mendukung dengan perusahaan induk adalah satu contoh kasus ini. Dalam kitab Anguttara Nikaya 2:16 membagi evaluasi menjadi dua bagian, yaitu 1. Melihat diri sendiri. Pahana padana, usaha rajin untuk menghilangkan keadaan buruk yang telah timbul. Anuraka padana, usaha rajin untuk menjaga keadaan baik yang telah timbul. 2. Melihat orang lain. Sangwara padana, usaha rajin untuk mencegah kemungkinan timbulnya keadaan buruk pada diri kita. Bhavana padana, usaha rajin untuk menimbulkan keadaan baik dalam diri sendiri dengan belajar dari orang lain. Bapak Ibu Sdharma, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, peningkatan produktivitas kerja memang memerlukan beberapa kondisi, namun kondisi batin kita sendiri adalah yang paling penting. Apabila kita menyenangi sesuatu jenis pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan itu akan menyenangkan diri kita. Sebaliknya, bila kita sudah tidak menyukainya, walaupun orang lain mengatakan pekerjaan itu baik, kita tidak akan tertarik. Memang, sesungguhnya diri sendirilah yang akan menentukan nasib kita sendiri. Kebahagiaan dan penderitaan adalah karena diri sendiri. Tepatnya karena pikiran kita sendiri, pikiran itulah yang mempengaruhi kita, bukan pihak lain. Oleh karena itu, sebagai penutup, sebaliknya kita renungkan sabda Sang Buddha dalam Dhammapada 12:4, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, maka ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar diperoleh. Dhammapada 1:12, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, baik maka penderitaan ataupun kebahagiaan akan mengikutinya. Semoga kita semua mendapatkan pekerjaan yang baik, yang kita sukai atau sesuai dengan passion kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita bisa selalu berbahagia dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini tentang meningkatkan etos kerja. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata
Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Selamat malam pendengar Pro Santu, Anda di Kediri di mana saja Anda berada. Malam hari ini saya Askar Rizka menemani Anda di Kediri malam ini, menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 12 malam. Dan saat ini menunjukkan pukul 20, waktunya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Anak Nelayan, produksi dari RRI Sibolga.

ini, anak muda kerap sekali malu dengan setiap pekerjaan orang tuanya. Hal ini yang dialami oleh Bapak Ridwan, seorang nelayan yang rela diterjang gelombang laut demi menghidupi anaknya Doni dan istrinya Bu Rahma.

0: Bapak berangkat dulu ya. Doakan Bapak dapat rezeki.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Iya, Bu. Oh ya, Bu. Ini kemarin Bapak belikan HP untuk Doni. Tolong disimpan ya, Bu.
1: Loh, Bapak dapat uang dari mana?
0: Ini uang tabungan kita. Bapak ambil sedikit. Ya sudah, Bu. Bapak berangkat dulu ya. Jaga diri kalian baik-baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Bapak, Bapak, di mana sih?
1: Iya nak, kamu cari Bapak.
0: Iya Bu, Bapak mana? Apa udah jadi Bapak beliin HP buat aku?
1: Bapak udah berangkat ke laut nak, sabar ya nak. Nanti Bapak pulang dari laut, pasti bakalan nurutin permintaan kamu. Doakan Bapak dapat rezeki lebih ya.
0: Dari kemarin itu-itu aja pesan Ibu. Doakan Bapak dapat rezeki lah, segala macam lah. Tapi entah sampai kapan pun dapat rezekinya. Capek tau enggak Bu?
2: Usai berargumen dengan sang ibu, Doni pun pergi bermain dengan menggunakan sepeda motor milik bapaknya dan singgah di sebuah warung.

0: Sini mampir dulu.
1: Aku mau ke rumah si Bagas nih, mau main.
0: Bagas kan lagi nggak di sini. Emang kamu nggak ditelepon Bagas ya?
1: Boro-boro ditelepon, HP aja nggak ada. Oh ya, emang Bagas kemana?
0: Kemarin ayahnya tembus proyek, jadi dia dan keluarga lainnya jalan-jalan ke luar negeri.
1: Wah, enak ya jadi Bagas. Nggak cuma aku ini ya. Ayah hanya seorang nelayan. Apa yang diminta nggak pernah dituruti. Tiap saat taunya hanya di laut terus. Dua hari di rumah, ke laut lagi. Selalu saja banyak alasannya. Yang ikan dapat dikit lah, ombak besar lah, naik pasang lah. Sebentar lagi pasti alasannya kapalnya tenggelam. Bahkan kapalnya meledak lagi. Entahlah, pening.
0: Hus, Doni, kamu nggak bisa gitu. Yang namanya rezeki udah ada yang ngatur. Bedanya sama ayah aku apa? Kalau ayah kamu nggak pulang bawa ikan, dari mana ayahku dapat ikan untuk dijualkan ke warga? Sedangkan tempat ayahku ngambil ikan aja dari ayah kamu. Seharusnya kita sebagai anak harus mensyukuri karena sudah dapat orang tua hebat yang mampu memperjuangkan anak-anaknya. Gitu.
1: Alah, sama aja, Ndi. Mau sampai kapanpun ayahku itu tidak akan ada perkembangannya. Tetap jadi nelayan.
0: Don, kita bersabar aja. Semua pasti ada jalannya. Kalau profesi orang tua kita seperti ini, kita harusnya ikut membantu. Karena itu yang diharapkan orang tua kita. Bukan malah membuat mereka susah. Tapi ya sudah kalau kamu gak mau dengar omongan aku. Takutnya kamu nyesel loh, Don.
1: Andi, dengar ya. Semua yang kamu bilang tadi, aku gak peduli. Paham? Ya sudahlah. Moga kapi aku mau nongkrong aku dulu. Pusing aku di sini.
2: Memang tak mau mendengarkan setiap apa yang disampaikan orang-orang yang bermaksud baik kepadanya. Setelah ia berdialog dengan temannya Andi di warung kopi, ia pun pergi dan tiba-tiba temannya Buyung memanggilnya saat hendak ke kafe dengan mengendarai sepeda motor milik bapaknya.
3: Sini cepat.
1: Ada apa? Kok teriak-teriak?
4: Coba kau dengarkan ini.
5: Satu unit kapal KM Sinar Mentari 07 tenggelam diterjang ombak yang sangat dahsyat. 7 nelayan yang berada di atas kapal, satu di antaranya dikabarkan hilang di perairan Sibolgan Dias, Sumatera Utara. Tepatnya di hari Selasa, 5 Maret 2019 sore. Adapun data nelayan yang hilang, yakni Ridwan Alamsah, 40 tahun, warga Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Sibolga. Saat ini, tim petugas gabungan sedang berupaya untuk melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang.
1: Bapak, Ridwan Alamsah itu kan bapakku. Aku harus pulang dan kabari ibu. Aku harus pulang. Aku harus kabari ibuku.
2: Sesampainya di rumah, Doni pun mengabarkan kabar ini kepada ibunya dan sontak ibunya pun terkejut mendengar kabar itu.
1: Bu! Bu! Ibu! Bapak, Bu!
6: Kenapa, Don? Kenapa? Tenang dulu, nak, tenang dulu. Ayo cerita pelan-pelan.
1: Bapak, Bu. Bapak tenggelam dan hilang di perairan Sibolgan Dias, Bu. Tadi aku dengar beritanya disiarkan di RRI, Bu. Aku dengar sendiri.
6: Apa? Ya Tuhan, enggak mungkin, Don. Ini hanya bercanda, kan? Ini bercanda kamu aja, kan, nak? Kamu jangan doakan yang tidak-tidak untuk bapakmu.
1: Enggak, Bu. Doni enggak bercanda. Doni dengar sendiri, Bu. Dibacakan atas nama Ridwan Alamsyah, Bu. Dari 7 nelayan itu hanya bapak yang hilang, Bu. Bu, gini gimana, Bu?
7: Assalamualaikum, bapak pulang.
6: Bapak?
7: Kalian kenapa menangis?
1: Bapak, bukannya bapak.
7: Iya, kapal kami tenggelam dan semua barang-barang hanyut. Untung saja ada pelampung. Dan saat bapak berenang, Bapak ditemukan tim SAR dan polisi untuk diselamatkan.
6: Alhamdulillah. Syukurlah, Pak. Ibu udah cemas sekali. Terima kasih Allah, engkau sudah menyelamatkan suamiku.
7: Bu, mana? Doni, sesuai permintaan kamu, Nak, ini kemarin Bapak belikan HP yang kamu mau. Tolong dijaga ya, Nak. Kuliah yang baik. Banggakan kedua orang tuamu. Jangan seperti bapakmu yang nelayan ini.
1: Pak, Bu, aku sudah tidak peduli lagi dengan HP itu, Pak. Aku mau Bapak dan Ibu tetap sama Doni. Apapun itu yang berharga, aku gak peduli lagi. Saat ini, yang lebih berharga bagiku adalah kedua orang tuaku, kalian berdua. Maafkan aku ya, Pak. Sudah terlalu jahat sama Bapak selama ini. Buat pikiran Bapak susah. Aku janji, aku akan jadi anak yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu. Aku janji, Pak.
2: Saat kejadian itulah, Doni tidak lagi banyak menuntut keinginannya kepada sang bapak. Bahkan, ia selalu membantu mempersiapkan perlengkapan bapaknya saat bapaknya hendak berangkat ke

0: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
1: Gembili, si ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Gembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang, ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, malam ini dalam Galeri Komunitas saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang komunitas rangkal, rantang ya, atau merangkul dengan tangan. Kondisi anak putus sekolah menjadi isu yang sangat krusial bagi sebuah negara, apalagi anak-anak merupakan penerus bangsa yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi negara. Dari data yang dirilis oleh BPS tahun 2023, pendengar, menunjukkan angka putus sekolah di Indonesia untuk jenjang SD mencapai 0,13%, untuk jenjang SMP 1,06%, dan untuk jenjang SMA sebanyak 1,38%. Melihat permasalahan itu, komunitas rangkul tangan atau biasa disebut dengan komunitas rantang mengadakan pembelajaran non formal agar anak-anak yang kurang beruntung bisa merasakan proses belajar layaknya teman sebaya lainnya. Dan menariknya, pendengar, sistem pembelajaran yang diadakan oleh komunitas ini berbasis fun learning sehingga jauh dari kesan kaku dan monoton. Rangkul tangan sempat menggelar bakti kemanusiaan khusus bagi anak-anak di Kampung Dao. Pemilihan Kampung Dao ini sebagai lokasi pengabdian komunitas rangkul tangan karena kampung ini dikenal sebagai

masih tentang komunitas rantang merangkul dengan tangan. Pendidikan berbasis fun learning yang diinisiasi oleh komunitas rangkul tangan pendengar berhasil diikuti oleh 15 anak dengan rentang usia 5 hingga 10 tahun. Dengan relawan yang juga berjumlah 15 orang, pembelajaran ini lebih terfokus pada masing-masing anak. Dalam sesi fun learning, anak-anak kembali mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai fokus utama dengan materi-materi yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan, moral bangsa, dan pengenalan kebudayaan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga kepada negara Indonesia. Mereka belajar untuk mengenal Pancasila melalui permainan puzzle. Anak-anak diminta mencocokkan sila Pancasila dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya, metode ini mampu membuat mereka lebih mudah memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih praktis.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

Anda kembali mendengarkan Galeri Komunitas. Mendingan, jadi memang banyak sekali program-program yang dikenalkan oleh komunitas Rantang supaya anak-anak mengenal Pancasila dengan berbagai permainan fun learning. Dan kegiatan ini juga menjadi upaya rangkul tangan dalam membantu memutus putus sekolah ya di wilayah-wilayah prasejahtera. Dan melalui kegiatan ini, rangkul tangan berharap bisa terus memberikan dampak positif bagi masa depan anak-anak Indonesia yang kurang beruntung, serta mendorong lebih banyak generasi muda lainnya untuk terlibat dalam gerakan sosial yang membawa perubahan nyata. Dengan demikian, untuk Galeri Komunitas malam hari ini, edisi hari Selasa 29 September 2026. Pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Kita akan bergeser ke Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kereta Api. Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu malam hari ini dibuka dengan lagu Embit GAD, kalian dengar keluhanku dan Betaria Sunata Hati yang Luka. Hari Selasa 29 September 2026, Ruang Rindu kami hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Anda bisa request lagu favorit Anda dan juga bisa berkirim salam untuk yang tersayang. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga mendengar di line telepon kami 0354-310-1108. Saya temani Anda semuanya malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Bu Dinda di Bogor tadi yang sudah telepon, cuman belum terangkat karena tadi masih lagu ya, kalau tidak salah ya. Bu Dinda, silakan bisa bergabung kembali malam hari ini ya. Ada Bu Rahayu di Tulungagung ya. Bu Rahayu, selamat malam, minta diputarkan Noda Cinta Takkan Musnah dari Endang Estaurina. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Rahayu. Kemudian juga ada Pak Mariono di Tulungagung. Pak Mariono, selamat malam, minta diputarkan lagu Tidak Semua Laki-Laki versinya Trio Libels ya. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Pak Bani dan semuanya. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung. Untuk yang lainnya, monggo pendengar, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya, 0354 310 1108.

lagu tadi, tidak semua laki-laki dari trio Libels ini pendengar rilisnya tahun 97 ya. Jadi penciptanya adalah Lewaldi. Ini adalah daur ulang ya, atau cover dari lagu dangdut populer ciptaan Lewaldi yang sebelumnya juga pernah dipopulerkan oleh Basofi Sudirman. Kemudian diubah oleh Trio Libels menjadi versi popnya. Nanti kita cek dulu ya, Pak Mariano. Terima kasih.

0: Ya, Tito Sumarsono dengan lagunya Untukmu ya. Di era 90-an, pendengar nama Tito Sumarsono berkibar lewat berbagai lagu ciptaannya yang menjadi hits sebesar. Dan memang namanya menjadi jarang terdengar ya. Usut punya usut, Tito itu kini lebih banyak beraktivitas di layanan yayasan pendidikan ya untuk anak-anak penyandang autis. Dan dia mencurahkan waktunya untuk mengajar anak-anak dalam bermain musik. Tito Sumarsono terkenal lewat lagu ciptaannya yang dibawakan Ruth Sahanaya berjudul Kaulah Segalanya. Dan lagu ini pula yang mengantarkannya mendapatkan penghargaan internasional di Festival Song di Finlandia. Saya bergeser ke penelpon malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbeda rindu dan memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Pak Slamet di Tulungagung.
1: Gimana Nandaska, sehat?
0: Alhamdulillah, gimana, masih kita? Batuk pilek, masih gergesi.
1: Banyak kok ngebas
0: gitu. Enggak, ini sudah seminggu lebih ini. Udah sehat, kambuh lagi.
1: Aduh. Barusan sembuh, umat lagi.
0: Enggak gitu, ya, Pak. Tetap disyukurin sih, Pak Selamat ya.
1: Yang penting sudah apa itu keluarganya jangan meniru sih sakitnya. Pokoknya semua sehat saja.
0: Amin Enji.
1: Sangat Juna, Ibunda, pokoknya semua sehat.
0: Amin. Pak Selamat mau diputarkan lagunya siapa?
1: Selendang Merah dari Titik Sandora.
0: Selendang Merah dari Titik Sandora ya.
1: Ada.
0: Salamnya silakan Pak Selamat.
1: Salamnya buat Pak Sukaji beserta Ibu, Mas Gilang, Pak Agus, Pak Ujo, Pak Sioko, Bu Rini, Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Bu Etik, Teh Dinda. Terus Mbak Dewi, Bu Farida, Bung Irwan, Bung Reddy, Pak Yujianto, Cibendoro, Rektor, Pak Kaji, Pak Biki, Pak Putra Kutu, Eyang Borba, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariono di Karangbaru, dan Pak Cahina, dan Mas Arief di Nganjo. Semua saja, selamat malam, salam sehat dari Pak Sahabat. Dan buat Mas Aska, selamat tugas, semangat terus.
0: Enje, Pak Selamat. Enje, matur sembah nuwun, Pak Selamat. Enje.
1: Terima kasih atas waktu. Ada ya.
0: Ada lagunya nanti saya putarkan. Enje.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Ada Bu Sulis ya, Bu Sulis di Posarang. Bu Sulis, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Aska.
0: Enje, Ibu. Ruang Rindu.
2: Ini cuaca sumuk.
0: Enje, cuacanya memang lagi ini apa? Nah, kalau malam dingin sekali, kalau siang panas nggih, Bu Sulis ya. Bu Sulis minta lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya dari Uci Bing Slamet.
0: Uci Bing Slamet.
2: Bunga anggrek ungu.
0: Bunga anggrek ungu. Oke, ada nanti saya putarkan ya Bu ya. Salamnya silakan.
2: Ya, salamnya ikut Bapak Slamet tadi dirangkul semua.
0: Enjek sia.
2: Untuk Mbak Askanya, selamat bertugas, sehat.
0: Terima
2: selalu.
0: Terima kasih Ibu, matur sembah nuwun Enjek Bu Sulis ya.
2: Ya,
0: ditunggu nanti lagi janji. Janji, sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Sulis, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Ahmad Irwan.
3: Ini suara Baska kayak lagi beda, berubah lagi pilek.
0: Iya, aduh, lagi flu berat, lagi batuk-batuk.
3: Tapi jangan sampai biasa, jangan tertular sama putra-putrinya.
0: Nah, ya, ini masalahnya. Serumah udah batuk pilek ya, ini loh.
3: Ya gimana, gada-gada serumah. Apalagi yang putri masih menyusui, kayaknya kan. Mudah-mudahan tapi ya sehat.
0: Amin, matur sembah nuwun. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya.
3: Sehat, bukan biar ada
0: sehat. Ya. Pak Ahmad Irwan gimana kabarnya? Sehat?
3: Baru sembuh, saya 2 hari itu sakit diare.
0: Waduh, diare. Dari kapan hari itu kayaknya diare terus ya? Sering lagi-lagi sering-seringnya diare tah?
3: Enggak tahu, kalau saya seringnya tengah malam bisa.
0: Salah makan apa gitu Mbak? Makan sambel-sambel kah atau apa?
3: Ya, udah pernah terjadi ternyata. Tadi lupa saya makan mie ayam. Waduh, ini jadi gitu. Tapi enggak kayak kemarin kan. Cepat enggak kayak sampai ke dokter kan kemarin sudah kabarin mangka udah cukup.
0: Oke, siap. Pak Mati, lagunya apa malam ini, Pak?
3: Bisa enggak minta lagu Jembatan Merah?
0: Jembatan Merah dari
3: Jembatan Merah sungguh gagah berpagar gedung indah.
0: Dari ini adanya keroncong kalau itu, yang popnya tidak ada.
3: Iya, kalau musuhnya ada kan keroncong kan ada mungkin popnya nggak tok keroncong ada juga kalau bahasa itu.
0: Coba
3: bahasa
0: saya cek dulu.
3: Tidak besar ya, Pak ya.
0: Salamnya silakan.
3: Yang barusan, Bu siapa yang barusan?
0: Bu Sulis.
3: Oh, Bu Sulis, salam kenal dari saya. Buat Pak Selamat juga yang barusan sudah masuk, sudah sembuh, Pak Selamat ya. Mudah-mudahan terus sembuh ya Pak ya.
0: Amin aja.
3: Buat sahabatku juga Pak Sukarji, buat Pak Setioko juga, buat Eyang Purba, Kang Maman juga, tak lupa udah apa-apa Kang Maman nggak dengar suaranya. Ada juga Mas Gilang, kemudian ada juga buat Ibu Sita, Ibu Rini, Ibu Riri, ada juga Ibu Ali, dan Ibu Farida, Pak Ramadan sama Pak Freddy itu kan yang ada di Merauke itu kan. Buat siapa lagi, buat Teh Dinda juga, buat siapa lagi, pokoknya banyak semuanya ya Mbak Aska ya.
0: Baik.
3: Tak lupa juga buat Kang Deddy Mulyadi. Pantunnya boleh?
0: Boleh banget. Silakan pantunnya gimana?
3: Burung indah si burung elang tuh kan, terbang di pantai, hinggap di kuta tuh kan. Memang indah tidak bertulang. Kau pandai rayu wanita.
0: Boleh.
3: Wanita mah tidak bertulang, pandai merayu wanita. Sedemikian rupa itu bar. Bukan saya, bukan. Saya mah enggak.
0: Iya deh, percaya. Terima kasih ya Pak Matirwan, ditunggu nanti. Oh iya, ini lagunya enggak ada yang versi popnya. Adanya yang langgam sama keroncong, Pak.
3: Oh gitu, jadi nggak bisa.
0: Nggak bisa, yang lain ya?
3: Ya nggak apa-apalah. Yang penting mah
0: ikutan saja lagunya ya.
3: Ikutan aja. Memang senangnya lagu Bengawan Solo, Putri Solo, itu kan aduh diantaranya Bid Dinda Bestari.
0: Nanti itu bisa gabungan di keroncong ya siang ya, beda lagi.
3: Yuk semalam.
0: Oke, terima kasih ya Pak Matirwan ya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sukarji yang sudah nungguin dari tadi. Pak Sukarji, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu Mbak Asta.
0: Njih, Bapak. Amin. Pak Sukarji sehat sih.
4: Beberapa hari ini juga kena flu Mbak
0: Asta. Lagi.
4: Kambuh lagi.
0: Lanjut. Ini sudah 2 minggu ini sembuh kambuh lagi.
4: Ini mungkin Mbak Aska, cuaca yang tidak bisa bersahabat dengan tubuh kita.
0: Enggak, mungkin juga karena imunnya lagi pas jelek ya Pak Sukarji. Akhirnya gampang kena sakit ngoten.
4: Ya, karena flu memang imunnya menurun Mbak Aska ya.
0: Enggak.
4: Daya tahan tubuhnya kurang kuat. Tapi ya wes, Mas apa? Irwan kena diare ya. Diare itu buat bukan penyakit loh Mbak Aska.
0: Apa?
4: Buku harian.
0: Itu diari sama diari itu beda. Iso ya Pak Sukarji.
4: Buku hariannya Pak Irwan itu
0: Mbak. Lagi buku harian isinya pantun-pantun ya, pantun-pantun menggoda-menggoda nah, para wanita ya. Ya wes, Pak Sukarji lagunya apa ini Pak?
4: Ya nanti kalau ada dari Kire Mbak sekalian.
0: Kire yang apa?
4: Terlalu.
0: Kire terlalu, jadi siap. Salamnya ya,
4: salamnya apa? Sang ikut Pak Selamat tadi. Kemudian sehat semuanya, juga Usulis ya, juga Pak Mariono yang lagi Tulungagung juga selamat malam, juga Pak Irwan Teh Dinda tadi juga selamat malam, juga Mas Freddy, juga Mas Widi ya yang ada di Jepang, juga Bu Etik, juga Bu Farida dan Bobo Bani dan semua saja Mbak Sika yang belum nyebut main waktu.
0: Jadi siap, terima kasih Mbak Sika Jinje.
4: Putar lagu, jadi nggak ngomong terus ya nggak sering Mbak Sika.
0: Jinje Pak Lurus.
4: Gitu aja, mudah sehat selalu.
0: Jee, terima kasih Pak Sika Jinje.
4: Matur suwun. Apapun yang terjadi, cuaca maupun apa suasana, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih Mbak.
0: Jinje, terima kasih, selamat malam juga Pak Sika Jinje.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: Ada Cibing selama dengan lagunya Bunga Anggrek Ungu ya. Uci ini lahir dengan nama Ratna Luciana Albar, tapi menggunakan nama panggung Uci Bing Slamet, yang merupakan anak kelima pasangan Bing Slamet dan punya seorang putra bernama Galih Satria Permadi dari pernikahannya bersama dengan Gito Rolis. Ya, banyak lagu-lagu hits yang sudah dikeluarkan, ditelurkan oleh seorang Uci Bing Slamet. Bukit Berbunga ini yang paling dikenal oleh banyak penikmat musik ya. Kemudian Oh Jejaka, Asmaraku, Cemara Bukit Damai, Masalah Cinta, Sirna Ditelan Masa, Oh Teman, Untuk Mama, Surat Bersambel Biru, Menanti Cinta, Sejuta Rasa, Selimut Cinta, Jimmy dan Intan. Selain sebagai penyanyi, ia juga sebagai pemeran ya. Banyak sekali peran-peran akting yang sudah ia mainkan dalam berbagai serial televisi. Oke, malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silahkan bisa bergabung kembali. Tadi Pak Agus ya, Pak Agus sempat telepon tapi belum sempat terangkat. Kemudian juga ada Pak Munoto, belum sempat terangkat juga. Bu Dinda, monggo bisa bergabung kembali. Pak Agus, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engge, Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Aska juga sehat nge?
0: Alhamdulillah, ini lagi kurang fit.
1: Ya coba-coba diminumi wedang jahe Mbak Aska.
0: Waduh, ini sayangnya kurang suka sama jahe-jahean. Apa ya enaknya ya, maaf, ya Pak ya?
1: Kalau saya suka minum jahe saya itu.
0: Iya, katanya bagus memang untuk melegakan pernafasan itu ya Pak ya.
1: Iya Mbak Aska.
0: Bagus, ini lagunya minta apa?
1: Lagunya saya minta Iwan Fals sudah. Ada yang ambil
0: Iwan Fals, dereng.
1: Ya saya minta Iwan Fals Mbak.
0: Judulnya yang apa?
1: Judulnya Jendela Kelas 1.
0: Jendela Kelas 1. Oke boleh, salamnya silakan Pak Agus.
1: Ya salamnya buat Pak Slamet. Alhamdulillah Pak Slamet sudah sehat, sembuh Pak Slamet ya.
0: Iya alhamdulillah.
1: Untuk Pak Sukarti di Minggiran, beserta Ibu Mas Gilang yang di Kertosono, Mas Sarip juga di Nganjuk, Mas Gio di Palu, Bu Barita juga di Palu, Bu Mredi di Merauke beserta Ibu, Pak Jenal Bidin di Kalimantan. Yang di Kalimantan siapa Ibu? Yang cewek itu siapa Mbak Aska? Kok lupa deh.
0: Sinten, yang di mana?
1: Kalimantan, Bu Eti.
0: Kalimantan,
1: ya,
0: Bu Eti, NJ.
1: Ya, selamat malam Bu Eti. Untuk semuanya salamnya dari Sabang sampai Merauke, Mbak. Semoga salamnya salam sehat, salam barokah, Mbak.
0: Amin. Terima kasih Pak Agus ya, ditunggu lagunya, NJ.
1: Mudah-mudahan Mbak Aska sembuh.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Pak Agus ya di Kediri Kota. Tadi juga ada Pak Munoto. Pak Munoto bisa gabung kembali J. Pak Munoto belum sempat terangkat tadi teleponnya ya. Silahkan yang ingin bergabung malam hari ini, monggo ya, sembari bernostalgia bersama. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354310 1108.

simbol segitiga pada plastik, angka tersebut bukan sekedar tanda biasa, tetapi merupakan kode jenis plastik yang digunakan pada kemasan. Kode 1 atau PET umumnya digunakan pada botol minuman. Kode 2 atau HDPE sering ditemukan pada botol sabun, shampoo, atau produk rumah tangga. Sementara

0: kantong plastik, kemudian kode 5 atau PP yang sering ditemukan pada wadah makanan dan minuman. Kode 6 atau PS dikenal sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.
1: Dengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

kasih sudah saya Aska Ariska menemani Anda semuanya malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA dan juga di line telepon ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami putarkan untuk Anda. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda dengan sajian musik pilihan hingga nanti pukul 12 malam.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

0: Ibu Sarwenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

kata-kata manis yang mungkin ini bisa menginspirasi kita semua pendengar. Jangan pernah jahat sama orang lain karena kamu tidak pernah benar-benar tahu seberapa berat pertarungan yang sedang ia sembunyikan di balik senyumnya. Mungkin hari ini dia terlihat baik-baik saja, padahal di dalam dirinya sedang berusaha keras untuk tetap bertahan, menahan tangis yang tidak sempat ia ceritakan kepada siapapun. Kita semua sedang berjuang untuk hidup kita masing-masing dengan luka dan beban yang berbeda-beda. Maka jadilah alasan seseorang merasa dunia ini masih baik, bukan alasan dia ingin menyerah. Jika tidak bisa membantu meringankan, setidaknya jangan menambah beban.

Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional, hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam, terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

simbol segitiga pada plastik, angka tersebut bukan sekedar tanda biasa, tetapi merupakan kode jenis plastik yang digunakan pada kemasan. Kode 1 atau PET umumnya digunakan pada botol minuman. Kode 2 atau HDPE sering ditemukan pada botol sabun, shampoo, atau produk rumah tangga. Sementara kode

sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada saat ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya pagi hari ini? Hari terakhir di bulan ke-9 tahun 2026. Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya, dimanapun Anda berada juga. Dan semoga aktivitas pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya, dengan semua kesibukan yang sudah menanti di kesempatan hari Rabu 30 September 2026. Rifki Royan akan menemani Anda sepanjang Kediri pagi ini hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada beragam program tentunya yang sudah siap menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini, dan akan kami awali dengan kajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat yang akan membahas tentang jangan sembunyikan kebenaran bersama dengan Ustadz Mansur STMT yang merupakan pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Anda bisa menyimaknya tentunya selain melalui streaming juga melalui digital kami dan juga melalui radio analog. Juga nanti ada informasi warta pagi dari Pro 1 Surabaya pukul 6. Setelah itu ada perakiran cuaca ya, yang akan dilaporkan oleh petugas BMKG Stasiun Meteorologi Do Kediri pukul 6 lewat 30. Dilanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7, lalu pukul 7.30 hingga pukul 9 nanti kami akan hadirkan beragam informasi dalam Kediri Menyapa. Dan ada Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya ditutup dengan ruang publik ya, pukul 10 hingga pukul 11. Itu tadi rentetan acara atau program yang sudah kami siapkan dalam Kediri pagi ini. Kita akan segera mendengarkan kajian Mutiara Pagi pendengar, namun kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Qur'an surat At-Takwir ayat pertama.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إذا الشمس كورت

أرنت. وإذا الجبال

فجرت وإذا البحار سجرت وإذا

want. وإذا الجنة أزلفت.

0: الناس والليل إذا عسعس صدق الله العظيم.
1: Demikianlah pengajian Al-Quran Surat At-Takwir ayat pertama. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan pagi hari ini kita akan awali dengan kajian Mutiara Pagi hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, bersama dengan Rifki di sini dan juga ada Ustadz Mansur STMT yang terhubung melalui line telepon. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tentang jangan sembunyikan kebenaran. Sudah terhubung juga bersama kami, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mansur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui telepon. Kabarnya gimana Ustadz pagi hari ini? Sehat ke Ustadz?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Sehat. Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas jangan sembunyikan kebenaran. Ya, seperti apa atau hal-hal apa saja yang seharusnya tetap diungkapkan dan tidak disembunyikan. Untuk itu, mukadimahnya kami persilakan kepada Ustadz Mansur.
3: Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada, hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi yang segar ini, pagi yang cerah ini, kita masih bisa menikmati udaranya, bisa menikmati alamnya. Semoga karunia yang sangat besar ini dengan syukur kita menjadi sangat bermanfaat, menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dibimbing olehnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha, beliau yang berusaha selalu menyampaikan ajaran itu apa adanya, menyampaikan sesuatu dengan benar. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau dan harapannya memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin Ikhwan Muslimat Hafidhahumullah. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini, jangan sembunyikan kebenaran. Kebenaran ini ada banyak hal, dari apa kita sampaikan. Dan yang jelas kebenaran itu yang pertama, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Jangan kau ragu terhadap al-haq, yaitu paling tidak al-haq yang pertama, kalam-kalam yang disampaikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Dalam hal ini, kandungan-kandungan Al-Quran itu ketika harus tersampaikan, maka tersampaikan secara menyeluruh, tersampaikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini namanya kebenaran. Meskipun bagi yang mendengarkan, bagi yang di sekitarnya terasa pahit. Karena pesan Rasulullah memang qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran itu meskipun pahit adanya. Kenapa? Karena pahit itu sebenarnya penilaian nafsu seseorang yang menurut hawa nafsunya tidak sesuai sehingga terasa pahit. Padahal ketika kebenaran itu memang kemutlakan datang dari Allah, maka tidak akan terasa pahit. Karena kita akan memahami bahwa kita sebagai hamba Allah harus siap menjalani sesuatu yang hak. Ini hak, sesuatu yang hak yang pertama. Sehingga apapun isi Al-Quran, dia harus disampaikan semua. Ingin mendakwakan kepada orang tentang isi Al-Quran, disampaikan semua. Yang wajib kita sampaikan, yang haram yang dilarang juga kita sampaikan. Yang disampaikan jangan hanya sesuai selera saja. Karena memang Al-Quran bukan makanan yang akhirnya dianu sesuai selera. Tapi tidak sampaikan semuanya meskipun terasa pahit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kebenaran yang kedua, kalau tadi kebenaran pertama itu Al-Quran jelas mutlak itu yang datang yang dari Allah. Kebenaran yang kedua yaitu satu fakta, fakta dalam kehidupan, fakta satu kenyataan yang terjadi. Ini biasanya kebenaran dari satu fakta ini adalah memang harus disampaikan, khususnya ketika ada perkara-perkara yang disidangkan, otomatis perkara hukum. Maka disinilah kebenaran itu juga harus diungkapkan. Sebab jika tidak, pasti ada sesuatu yang dirugikan. Karena fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan, jika ditutup-tutupi, apalagi fakta itu berupa aib misalnya, berupa aib yang memang harus diungkap, yang memang merugikan orang lain, maka ketika tidak diungkap kebenarannya, semakin kerugiannya akan semakin berdampak besar. Ya, dalam tanda kutip, kalau seperti sekarang, kasus-kasus di negara kita yaitu korupsi. Nah, fakta-fakta yang ada memang harus diungkapkan. Ini kebenaran yang kedua. Kemudian kebenaran-kebenaran selanjutnya adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Maka disitulah kita harus berpedoman pada satu kebenaran, baik itu kebenaran yang langsung dari Allah tadi seperti Al-Haq, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran salah satu namanya Al-Quran Al-Haq, maupun kebenaran-kebenaran yang merupakan bagian dari norma sosial kemasyarakatan. Artinya kita harus berjalan di atas rel untuk agar kita memang menjadi orang selamat. Nah, ketika kebenaran tertutupi, yang jelas yang pertama itu ada ancaman Allah di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyana lin-nasi bil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyimpan, menutupi, tidak menyampaikan kebenaran dari Al-Qur'an maksudnya, setelah mereka memahaminya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sesuatu yang transparan. Isi Al-Quran itu sesuatu yang memang sesuai realita, sesuai logika, sesuai fakta yang disampaikan itu. Kemudian yang disampaikan tidak sepenuhnya, misalnya dalam satu masalah hukum, karena ada ketidakenaan atau mungkin ada apa yang mungkin bisa jadi membentur tradisi masyarakat misalnya. Ketika tidak tersampaikan, terutama bagi penyampai, bagi yang sudah memahaminya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang tersebut pasti akan dilaknat oleh Allah maupun dilaknat oleh para pelanat-pelanat lain seperti malaikat, bahkan alam ini bisa melaknat, apalagi punya dengan Al-Haq, dengan Al-Quran. Ini ancaman Allah yang pertama. Ancaman yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya tentang orang yang menyembunyikan ilmu, menyampaikan tidak menyampaikan kebenaran apa adanya, ilmu apapun ini, apalagi Al-Qur'an. Ilmu apapun itu sebenarnya harus kita sampaikan. Apalagi temuan-temuan misalnya itu kita sampaikan, meskipun kalau sekarang itu ada hak-hak paten, tapi yang jelas ketika kita kembali kepada Allah, ketika menemukan sesuatu itu merupakan amal jariah. Dan ketika itu suatu kebenaran, suatu kebaikan, maka sebaiknya tetap disampaikan. Apalagi kalau ini urusannya dengan agama, urusannya dengan Al-Quran. Sabda Rasulullah, jika orang menyembunyikan, mengkatam iman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, tidak sampaikan sepenuhnya, lujima finnari, maka dia akan diikat, diikat di penjara, dikekang dalam neraka. Ini sabda Rasul. Artinya apa? Artinya dalam kita menghadapi kebenaran, kita sampaikan apa adanya. Gak boleh ditutup-tutupi karena merasa, nah ini kalau ditutupi beresiko, atau ini dalam hal agama, dalam hal agama ini beresiko, seolah beresiko di, daripada beresiko di jangka dekat. Misalnya lebih baik jauhi resiko yang jauh lebih pedih, yaitu kelak di akhirat. Ini kebenaran terkait sepesan atau ancaman Rasul ketika orang menyembunyikan. Yang selanjutnya, kebenaran ketika itu berupa fakta-fakta hukum, fakta-fakta di pengadilan. Yang jelas ketika kebenaran tidak diungkap, wamai yaktum hab, jika kebenaran itu disembunyikan, bahwa asing kolbu, sebenarnya itu dosa, dosa hati, dan itu bagian dari dosa besar. Nah ini kebenaran-kebenaran yang memang harus kita ungkap, jangan sembunyikan, untuk mengungkap fakta-fakta, apalagi di sini tentang ilmu, agar apa yang dijalani oleh orang lain, oleh kita maupun orang lain, khususnya dalam ilmu, makanya seorang ustaz itu nggak boleh menyembunyikan ilmunya, nggak boleh. Seorang ustaz itu tidak boleh, atau seorang mubalig, seorang yai tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Jadi sampaikan apa adanya. Nanti kalau ilmu saya kita sampaikan, saya nanti misalnya saya nanti habis ilmu saya. Itu yang harus disampaikan dalam hal ilmu. Kemudian yang selanjutnya, namun di sisi lain ada di sisi lain ada beberapa yang memang tidak boleh diungkapkan. Ini ada semacam pengecualian. Jadi beberapa yang tidak boleh diungkapkan, apalagi disebar. Ini beberapa yang akhirnya untuk dalam rangka juga kebaikan. Bahkan jika itu disimpan, malah itu menjadi pahala. Satu, artinya apa? Berbohong di sini, kan sabda Rasul, berbohong tidak menjadikan sesuatu, tetapi dalam rangka adanya kebaikan. Satu adalah menyembunyikan seseorang yang akan terdelimi, ya kan juga. Jadi satu, misalnya contohnya gini, ada orang lari, kemudian karena mau dibunuh oleh orang lain, lari di tempat kita. Kemudian kita nggak boleh langsung menunjukkan, oh ini di sana. Kemudian itu di akhirnya kalau kita mengungkapkan itu, ketika itu sesuatu memang orang yang terdolimi, kemudian kita cerita apa adanya, nggak anu, dan kita mampu untuk menyembunyikan, ketika kemudian kita ungkapkan, malah itu malah dosa. Kenapa? Sampai orang sampai tersebut dibunuh, didolimi, maka kita ikut dosa kalau kita mampu untuk menyembunyikan. Kalau kecuali kita akhirnya dipaksa, beda lagi. Yang kedua, dipaksa sampai membahayakan kita, ya harus terpaksa harus kita ungkapkan. Yang kedua adalah fakta untuk mendamaikan orang lain. Meskipun tidak sesuai fakta, kita sampaikan, malah yang fakta yang sebenarnya harus kita tutupi. Ini bohong yang dibolehkan. dalam rangka mendamaikan orang lain. Artinya ketika dua orang bertikai, bersengketa, dan apa, agar terjadi kebaikan, maka seseorang itu boleh mengarang cerita tidak sesuai dengan realita, tapi untuk mendamaikan. Contohnya gini, dua orang bertikai, kemudian si A, saya menyampaikan ke si A, padahal si A nggak pernah mengomongkan sesuatu. Si A sedang bertikai dengan si B, saya menyampaikan ada salam dari si A, padahal nggak pernah. Bahkan kemudian misalnya, bahkan kita mau berkorban, dia berkorban uang sekedar melaktir, karena dianggap misalnya ini kan bukan kenyataan. Nanti jadi ajak janjian sama si A untuk menyampaikan di B di sana. Begitulah ketika ngomong dengan B, padahal nggak pernah, akhirnya kita bisa mendamaikan itu meskipun tidak sesuai fakta ia dari sebelum proses yang dilakukan dipertemukan lah. Meskipun nggak pernah ngomong, nggak pernah ini, tapi kita berusaha, itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga ini di hadis, boleh kita berbohong untuk menyembunyikan realita, misalnya untuk kebaikan rumah tangga. Digambarkan misalnya seorang suami menjaga perasaan istri, misalnya sudah dibuatkan sudah dimasakkan pagi, tetapi kenyataannya masakannya kok asin banget atau nggak cocok. Ini sebaiknya jangan disampaikan. Wah kok asin, wah, atau mungkin dibuatkan kopinya kok kayak lupa gulanya, enggak. Sebaiknya ini untuk menjaga ini, agar ini malah dapat pahala. Menutupi kekurangan semacam ini malah dapat pahala. Nah semacam ini dapat kita ambil. Intinya gini, kalau fakta itu merugikan orang lain, maka disitulah dosa. Membahayakan, maka jangan disampaikan. Membahayakan secara umum lah. Tapi fakta untuk kebaikan harus disampaikan agar tidak tersesat. Jadi kita dapat bisa memilih mana yang kiranya kita analogikan dari yang disampaikan Rasulullah seperti tadi mendamaikan dua orang yang sedang bertikai maupun menjaga perasaan atau demi kemaslahatan bersama, kita boleh tidak menyampaikan fakta. Tapi jika itu memang untuk kebaikan bersama, maka harus sampaikan fakta kebenaran itu apa adanya, apalagi urusan agama, urusan kebenaran yang paling mutlak, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, semoga paling tidak dapat kita jadikan pedoman lah untuk agar kita hidup menjadi lebih baik. Kemudian ketika berhubungan dengan orang lain, kita bisa menjaga kedamaian, menjaga kebaikan baik diri kita maupun orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Ustadz Mansur atas mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, nanti kami akan segera kembali menyapa Anda, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan WhatsApp di 0812 346 289, serta di 0857 2535 2550. Tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Rifki, juga ada Ustadz Mansur STMT, pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Masih membahas tentang jangan sembunyikan kebenaran. Tadi sudah dijelaskan banyak hal dalam mukotima oleh Ustadz Mansur ya. Sekarang kami hadirkan satu penelpon ya, untuk kita dengarkan bersama pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi. Selamat semoga pagi. Sehat selalu Pak Ustadz dan Mas Rifki apa siapa ya?
1: Rifki, iya.
2: Ya, ini dari Bu Afifah Ngura.
1: Hai, Bu Afifah di Ngura. Oke.
2: Okay. Halo.
1: Iya. Iya, Ibu.
2: Mohon bertanya kepada Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana ya tentang mencari ilmu itu hukumnya wajib, terutama ilmu agama untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana hukumnya bila mengajarkan suatu ilmu tetapi bukan ilmu agama? Apakah orang itu tidak mendapatkan pahala? Apakah pahalanya tidak sebesar orang yang mengajarkan ilmu agama? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Afifah Ngura.
1: Geng, waalaikumsalam.
3: Ya, terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salak atariqan yaltamisu bi man sallallahu tariqo ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu apa di suatu tempat jalan di satu ya berjalan nah untuk mencari ilmu, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Artinya di sini enggak ada ketentuan ilmu agama. Semua ketentuan ilmu itu, semua ilmu yang dipelajari apapun itu asal manfaat. Ilmu yang dapat memberikan manfaat. Maka di situ akan dapat pahala. Mempermudah jalan menuju surga. Contoh, seorang yang belajar ilmu ekonomi, ilmu perdagangan. Karena dia belajar ilmu ekonomi sehingga dia akhirnya ngerti tentang seluk-beluk perdagangan, seluk-beluk ekonomi. Sehingga hidupnya menjadi lebih benar. Kalau sudah hidupnya benar dalam jalan hidup maksudnya. Ya, akhirnya dia ekonominya mapan baik. Setelah ekonominya baik, otomatis dalam beribadah kepada Allah bisa. Nah, sarana hukum ekonomi, ilmu ekonomi ini berarti sarana untuk mendukung dalam beribadah kepada Allah itu. Makanya tetap dapat pahala. Asal ilmu memang ilmu yang bermanfaat, kecuali ilmu-ilmu yang memang tidak bermanfaat, ilmu sihir,

0: ilmu apa yang membahayakan orang. Nah itu, bahkan ilmu bela diri Rasulullah mengajarkan. Jadi tetap dapat pahala belajar ilmu bela diri, belajar ilmu untuk menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita, entah senam, ada diajarkan senam, diajarkan bela diri, karena akan bermanfaat untuk tubuh, maka itu boleh. Jadi intinya ilmu yang sekiranya membawa manfaat untuk tubuh, membawa manfaat untuk batin, untuk orang, untuk kehidupan, baik itu untuk kehidupan dunia sekaligus untuk mendukung kehidupan akhirat, maka tetap dapat pahala. Jadi semua, asal memang manfaatnya Allah, seperti ilmu santet lah, itu sudah nggak bisa itu. Karena apa? Karena nanti itu membahayakan orang lain. Itu yang itu yang semacam itu yang haram. Ya, terima kasih.
1: Nah, baik, terima kasih Ustadz Mansur. Semoga menjawab ya dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Afifah di Gura. Berarti ilmu pelajaran di sekolah juga bisa bermanfaat gitu ya Ustadz ya.
0: Ya kalau pelajaran sekolah semua manfaat, itu matematika, bahasa Indonesia. Sekarang kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, untuk belajar ilmu lain kan nggak bisa. Maka belajar bahasa, meskipun bahasa Indonesia, itu wajib. Belajar bahasa Jawa, apalagi nanti kita di komunitas Jawa, kalau nggak bagaimana mengkomunikasi untuk bahkan misalnya seorang dai. Seorang dai kalau kebetulan wilayah Medan dai-nya di wilayah orang Jawa, maka belajar bahasa Jawa malah menjadi pahala. Kenapa? Bisa menyampaikan ajaran agamanya melalui bahasa Jawa. Jadi semua nggak ada yang tidak berpahala, semua berpahala. Jadi sekolah itu, berangkat sekolah niat ini dapat pahala. Ketika kita memang niat untuk mencari manfaatnya ilmu. Ya.
1: Baik. Balik lagi dengan jangan sembunyikan kebenaran ya Ustadz. Kalau misalnya aib seseorang, apakah kita harus menjaganya dengan baik atau seperti apa sikap kita Ustadz?
0: Ya, gini. Jadi kalau itu sekiranya aib itu memang menjadi sesuatu area pribadi yang tidak mungkin orang diketahui, kecuali ketika itu sesuatu yang memang membahayakan suatu daerah, membahayakan suatu negara, maka hal itu harus diungkapkan. Tapi kalau untuk sekedar area pribadi dan tidak membahayakan, malah sebaiknya ditutupi. Man satara uyubal mu'min satarullah uyubal yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutupi aib seseorang, cacat seseorang yang memang aib ini tidak membahayakan, tidak sampai benar-benar membahayakan keadaan suatu daerah atau suatu negara, maka ini yang semacam ini harus ditutupi. Karena apa? Membuka aib seseorang, bisa jadi aib kita dibuka oleh Allah. Tapi kalau mau nutup aib seseorang, kita akan ditutup aib kita di hadapan Allah. Seperti itu. Makanya kebenaran yang semacam ini, maka sebaiknya jangan diungkapkan. Ini perlu kebenaran fakta yang seperti ini, yang sekiranya menutup aib seseorang itu harus disembunyikan.
1: Oke, baik.
0: Kemudian kita dapat memilah lah. Tapi kalau yang membahayakan, maksudnya membahayakan ini efek besarnya kalau nggak disampaikan bahaya. Contoh menyembunyikan penjahat. Jelas itu penjahat. Penjahat yang memang membahayakan. Bila jadi apa, malah bahaya pada diri kita, sebaiknya harus disampaikan, diungkapkan kebenaran-kebenaran yang ada, semacam itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Terakhir mungkin untuk menutup jumpa kita pada hari ini,
0: kesimpulan. Terima kasih. Masyiral muslimin wal muslimat, berdengar ini dimanapun Anda berada, marilah kita bijak dalam menyampaikan kebenaran. Kita sudah ada, paling tidak saya sudah memberikan rambu-rambu tadi sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Artinya sesuatu yang bermanfaat kita sampaikan semua. Kemanfaat untuk umat, kemanfaat untuk publik, kita sampaikan semua kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang ada, apalagi ilmu agama. Sehingga kalau sudah kita sampaikan itu, maka kita akan menerima pahala berlipat terus. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan fakta contoh kebaikan, maka dia akan beroleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ini kalau kita menyampaikan kebenaran apa adanya yang bermanfaat. Jadi semoga apa yang kita sampaikan, kita lakukan, diperhatikan oleh Allah, diterima oleh Allah. Amin. Dan harapannya kita selalu memperoleh ridho dari Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur untuk sesi mutiara paginya di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dengan demikianlah sesi mutiara pagi di kesempatan hari Rabu 30 September 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkannya. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Surabaya tepat pukul 6 untuk mengikuti Warta Pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur menyambut positif pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pendengarin lewat Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim secara resmi telah mengesahkan peraturan daerah perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan paradigma dalam memandang penyandang disabilitas sebagai bagian dari subjek pembangunan. Pandangan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disetujui bersama Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyandang disabilitas tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab, dan kedudukan yang setara sebagai warga negara.
3: Pada dasarnya ini tugas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholders dengan semua masyarakat, terutama di dunia pendidikan dan dunia usaha, bagaimana memberikan ruang yang sama dan memberikan layanan secara inklusif. Jadi inklusivitas itu menjadi bagian penting.
2: Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
4: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, kebijakan mendorong mereka untuk bisa diperdayakan dengan sebaik-baiknya.
2: Pemprov Jatim selama ini menjalankan sejumlah program untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain rehabilitasi sosial, bantuan dan asistensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja serta peningkatan aksesibilitas layanan publik. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur menyambut positif terkait pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
5: Pengesahan peraturan daerah atau perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas disambut positif oleh berbagai komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur. Langkah progresif tersebut dinilai menjadi awal penguatan landasan hukum untuk mewujudkan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya. Salah satu guru sekolah luar biasa Yayasan Pembinaan Anak Cacat Kota Surabaya, Abdul Syakur, menegaskan bahwa pengesahan aturan ini merupakan titik awal dari perjuangan panjang bersama. Meski disambut baik, sejumlah tantangan di lapangan masih menjadi catatan kritis. Di sektor pendidikan, Abdul berharap pendidikan inklusif dan sekolah khusus atau SLB dapat terus berjalan beriringan guna disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak.
6: Jadi dengan pengesahan perda ini adalah langkah awal, Mas, bukan akhir dari perjuangan teman-teman. Jadi perdanya sudah ada, tetapi penyandang disabilitas masih kesulitan akses sebagainya itu harus sudah tidak ada lah. Mari kita kawal bersama-sama jangan sampai perda ini seperti macan ompong, macan Mas.
5: Sementara itu, pengurus Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTAS Jawa Timur, Suwahyu, menekankan bahwa perda ini harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur atau pergub serta mekanisme layanan yang jelas dan terkoordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
7: Kami menyambut baik dan mengapresiasi pengesahan perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi kami, pengesahan ini merupakan tonggak penting karena memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan Jawa Timur yang inklusif, sekaligus menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang setara.
5: Pengesahan perda ini juga menjadi momentum penting, sebab dalam waktu dekat bertepatan dengan persiapan peringatan Down Syndrome Awareness Month di bulan Oktober mendatang. Seluruh elemen komunitas berharap komitmen bersama ini terus terjaga demi mewujudkan Jawa Timur yang ramah, adil, dan inklusif bagi semua. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Kota Surabaya terus menaruh perhatian serius terhadap temuan kasus eksploitasi anak dan berharap kerjasama semua pihak untuk menanganinya. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Maraknya fenomena eksploitasi anak di Kota Surabaya turut menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya Michael Sudimulyo menilai faktor tekanan ekonomi serta ketidaktahuan orang tua menjadi pendorong utama pemicu masalah tersebut. Kondisi keuangan yang memprihatinkan kerap memaksa anggota keluarga untuk mencari pendapatan harian tambahan. Sebagian warga bahkan nekat memperkerjakan hingga menyewakan anak-anak mereka untuk mengamen. Anak-anak korban eksploitasi di jalanan seringkali dibebani target setoran harian yang memberatkan. Mereka bahkan tidak diperbolehkan pulang ke rumah jika target uang tersebut belum terpenuhi. Fenomena ini memerlukan penanganan serius serta edukasi yang tepat sasaran bagi orang tua. Anak-anak seharusnya mendapatkan hak dasar mereka untuk bermain, beristirahat, dan fokus menempuh pendidikan.
9: Jadi ada dua hal yang perlu kita cermati. Eksploitasi itu disengaja atau tidak disengaja. Dan faktor yang terjadi pada waktu itu adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi lah yang akan menyebabkan mereka itu menjadi seperti itu. Bukan hanya suami, bukan hanya ibunya, tetapi juga anak-anak itu dikaryakan. Saya punya pengalaman pendampingan untuk anak-anak yang dieksploitasi dengan ada target setoran. Kalau dia tidak mendapatkan 100 ribu, anak tersebut tidak bisa pulang ke rumah. Kami sebagai wakil rakyat, apa yang harus kita tindaki adalah bagaimana kita memberikan education kepada warga miskin bahwa tidak baik untuk mengeksploitasi anak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan yang paling penting, ini harus ada peran dari Dinsos dan dari DP3A.
8: Sebelumnya Pemkot Surabaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait anak yang diduga diajak ibunya mengamen hingga malam hari. Laporan yang diterima melalui hotline lapor CRI tersebut langsung ditindak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melakukan penelusuran hingga kunjungan langsung ke rumah warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya menyatakan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya Pemkot melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi.
10: Ini kan untuk laporan, ono arek ngamen lu cek enggak oleh ono arek ngamen nanggoni kalian cili. Ono hukumi, sing tegese mbak, awak dhewe kan kudu nyelametno anak-anak nasibe ke depan koyo apa.
8: Pemkot Surabaya menyampaikan apresiasi kepada warga yang berinisiatif melaporkan dugaan persoalan tersebut melalui kanal pengaduan wali kota. Kepedulian masyarakat dapat mempercepat pemerintah mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-116, RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Perdami Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis. Chamtianov melaporkan.
11: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar bakti sosial operasi katarak gratis dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang ke-116. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 116 pasien untuk menjalani operasi. Direktur RSUD Peloso, Dr. Muhammad Widya Buana MH menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini melibatkan proses penyaringan atau screening yang telah dilaksanakan pada 27 September 2006 sebelum puncaknya pada tindakan operasi tanggal 24 Oktober 2006.
12: RSUD Peloso bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia Cabang Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis. Tahapan yang kami lakukan dimulai dari dilakukannya screening, kemudian yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2026 dan kegiatan operasi kataraknya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2026.
11: Anti, salah seorang pasien menyampaikan rasa terima kasih dan kelegaannya karena mendapatkan bantuan pengobatan mata gratis. Ia mengaku penglihatannya sempat terganggu karena pandangan yang tampak keruh dan berkabut, serta berharap proses operasinya dapat berjalan dengan lancar.
13: Alhamdulillah, pemerintah ini sangat teknik, lumayan senang. Terima kasih. Ini kalau pun bisa jangkau, kita tutup. operasi CC ngeten iki. Matur nuwun Pak Siti kula kanthi sampean. Nggone iki nggih paculung mboten ketinggal ditulung koyo ngeten iki pun matur nuwun. Nggih kanthi sampean sampean tinggal kanthi sampean. Matur nuwun kula sumangga lancar.
11: Dengan adanya bakti sosial ini, pihak RSUD Pelosok berharap dapat membantu masyarakat luas, khususnya para penderita katarak, untuk kembali mendapatkan penglihatan yang jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dan dunia kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan bermanfaat langsung bagi warga Kabupaten Jombang serta wilayah sekitarnya. Cantianov melaporkan.
0: Menandai Hari Rabies Sedunia, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat mewaspadai gejala penyakit rabies pada sejumlah hewan. Ayu Citra melaporkan.
14: Untuk memutus mata rantai penularan penyakit rabies, UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri meminta masyarakat untuk mewaspadai gejala penyakit ini pada sejumlah hewan. Apalagi potensi penyakit rabies memang bisa muncul di sejumlah daerah. Kepala UPT Puskeswan DKPP Kabupaten Kediri Dr. Hewan Eko Purwono menyebutkan imbauan yang diberikan guna menandai peringatan Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September ini. Terkait dengan sebaran kasus penyakit rabies, hingga kini dapat dicegah bila mana masyarakat bisa memahami tanda-tanda hewan yang terkena rabies. Misalnya saja takut berada di tempat terang, tidak tahan dengan angin, air liur berlebihan, dan jika hewan ini melihat manusia ataupun hewan yang ada di depannya, maka akan diserang.
15: Kalau memang dianggap hewan liar ya, jadi kita tetap ini kita juga untuk prioritas World Rabies Day untuk Puskeswan akan melakukan vaksinasi juga di pasar-pasar. Dan kita di situ nanti ada edukasi untuk pedagang. Jadi misalkan ketemu hewan yang sakit atau mencurigakan, silakan laporan.
14: Selain itu, Eko berpesan pula bila mana ada masyarakat terkena gigitan hewan yang diduga terkena penyakit rabies, baik dialami oleh anjing, kucing, dan monyet, maka ia bisa langsung mendatangi vaskes terdekat. Bahkan, ada baiknya ia bisa mendapatkan layanan vaksin anti-rabies. Sementara itu, seorang warga pecinta hewan di Kediri, Indah, mengaku ia sudah memahami bagaimana bahaya penyakit rabies di tengah masyarakat. Begitulah, maka pihaknya secara rutin selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaannya.
16: Kalau treatmentnya ini mandi, makanannya juga diseling, ada basah, ada kering gitu. Terus sama ini, kadang makan ikan, kayak ikan pindang, terus kadang juga ikan mujair gitu.
14: Kedepan DKPP Kabupaten Kediri juga menghimbau kepada masyarakat, jika mengetahui ada hewan yang terkena penyakit rabies, maka adanya bisa langsung melaporkan hal ini ke petugas terkait. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan di Sidoarjo mengamankan 6 juru parkir nakal dalam razia gabungan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
17: Di Sidoarjo menertibkan 6 juru parkir dalam razia di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Petugas menemukan penggunaan karcis lama, karcis tidak resmi, serta pelanggaran batas area parkir. Kepala UPT Parkir di Sidoarjo Fajar Rusdiono mengatakan 6 jukir tersebut diproses melalui tindak pidana ringan atau tipiring bersama kepolisian. Pengawasan juga akan diperketat untuk mencegah pelanggaran serupa.
18: Tidak menggunakan atribut atau juga lebih daripada kapasitas parkir, tidak menggunakan kantong parkir, dan juga masih ada banyak jukir yang menggunakan karcis bekas ya, atau karcis lama digunakan lagi.
17: Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Supriyono menilai praktek tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD, mengingat kawasan Alun-Alun memiliki potensi retribusi parkir sekitar 1,2 juta rupiah per hari.
18: Dikasih karcis yang nggak benar ya jangan lo harus nolak. Tapi bila perlu kalau nggak dikasih karcis nggak usah bayar kan gitu. Karena kita di Komisi B ini selalu menekankan pendapatan, ternyata pendapatan dari sisi parkir itu terus.
17: Komisi B akan memanggil Dishub untuk mengevaluasi tata kelola parkir, termasuk pengawasan jukir, batas area parkir, dan sistem setoran retribusi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Fenomena El Nino diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan.
19: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur Selasa siang mengatakan El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
20: Ini pasti terjadi gitu, karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi sudah kami sampaikan trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya, itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa disi curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
19: Sementara itu, Dira, salah satu anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
21: Terkait kan tadi musim hujannya, kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi di awal November dasar yang 3. Nah, ini kan waktunya masih panjang.
19: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Uni Arianto melaporkan.
0: Kabupaten Tuban masih berada dalam fase potensi terjadinya banjir rob. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta terus memantau informasi perkiraan cuaca. Mitra Adila melaporkan.
22: Wilayah pesisir Tuban saat ini tengah berada dalam periode potensi banjir rob atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, potensi fenomena ini telah berlangsung sejak tanggal 20 hingga 30 September 2026. Meski begitu, perakirawan cuaca BMKG Tuban, Umam Syaiful Kholbi, menjelaskan bahwa fase bulan purnama tidak secara otomatis selalu menyebabkan banjir rob. Peristiwa tersebut baru akan terjadi apabila air pasang berbarengan dengan sejumlah faktor pendukung lainnya. Menghadapi potensi ini, BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang tinggal di kawasan pesisir Tuban, untuk tetap waspada dan memantau informasi dari BMKG.
23: Namun, bulan purnama tersebut tidak selalu otomatis menyebabkan banjir rob. Peristiwa ini baru akan terjadi apabila air pasang dipicu oleh faktor pendukung lainnya secara bersamaan, seperti angin kencang, gelombang tinggi, penurunan muka tanah, hingga buruknya sistem drainase. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang berpotensi memicu genangan di wilayah daratan pesisir Tuban.
22: Jika banjir rob benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir yang terganggu, menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam, maupun kegiatan bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Perpustakaan keliling yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang aktif menerapkan sistem jemput bola ke berbagai sekolah demi menumbuhkan budaya literasi dan kebiasaan membaca sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
24: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang terus mendorong budaya literasi sejak dini di kalangan anak-anak melalui program perpustakaan keliling yang menjemput bola ke sekolah-sekolah. Salah satunya pada hari ini dilakukan di SDN Plandi 2 Kabupaten Jombang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gadget. Petugas Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Raden Winarko, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk membiasakan anak-anak berinteraksi dengan buku dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dalam pelaksanaannya, layanan perpustakaan keliling mendatangi sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Jombang dengan menyediakan beragam buku bacaan yang dapat dipilih dan dibaca langsung oleh para siswa.
25: Kegiatan tentang keliling ini biasakan anak-anak untuk membaca literasi, ya, tidak terlalu ke gadget, kita membiasakan untuk membaca-membaca. Untuk sehari, kalau bulan ini ada dua tujuan, di SDN Plandi 2 sama SMP Nur Muhammad Iwo. Harapan diri ya kita meningkatkan anak-anak untuk literasinya biar meningkat membaca-membaca.
24: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Plandi 2 Jombang, Kamalia Prihastuti, mengatakan bahwa kunjungan perpustakaan keliling tersebut menjadi pengalaman pertama bagi sekolahnya. Kehadiran layanan ini dinilai membantu para siswa dalam mengembangkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi.
26: Kami bekerja sama dengan perpustakaan distrik Kabupaten
2: Kabupaten Jombang yang sedang mengadakan perpustakaan keliling. Kebetulan baru pertama kali kami terjadwal di perpustakaan Makri. Semoga kedepannya nanti ada jadwal-jadwal berikutnya, sehingga membantu kami untuk meningkatkan literasi anak-anak.
24: Upaya menjemput bola ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dengan demikian, perpustakaan keliling tidak hanya menjadi sarana membawa buku ke sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun budaya literasi di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Angeline Wilianto, lulusan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, berhasil meraih penghargaan prestasi akademik luar biasa. Penghargaan diberikan atas pencapaiannya sebagai lulusan program gelar ganda. Farida Usnia melaporkan.
3: Lulusan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Angeline Wilianto mendapatkan penghargaan prestasi akademik luar biasa karena perempuan ini merupakan lulusan program gelar ganda. Rektor UKWMS Sumi Wijaya mengatakan, Angeline Wilianto menjadi asisten peneliti selama 2 bulan di Seoul Bridge International School of Business Korea Selatan tahun 2026.
4: Prestasinya di dalam BBA Class of 2026 at Seoul Bridge International School of Business yang memperoleh penghargaan A Lifetime Membership of Beta Gamma Sigma yang diberikan kepada top 10% kepada perguruan-perguruan tinggi yang terakreditasi AACSB. Lulusan ini menjadi seorang research assistant at Seoul Bridge selama 2 bulan pada tahun 2026 dan memiliki pengalaman kerja sebagai sales dan marketing intern pada PT Surya Pertiwi untuk 2 bulan pada tahun 2025 dan Seoul Bridge Dean List of Fall 2024 dan Spring 2025 serta berpartisipasi pada Student Mobility to Providence University Taiwan pada tahun 2023 yang lalu.
3: Sementara itu, lulusan UKWMS Angeline Wilianto mengatakan kampus swasta ini memberikan berbagai kesempatan yang dapat mendukung perkembangan mahasiswa.
5: Program ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus pengalaman internasional. Saya dapat belajar di Indonesia dan kemudian mendapatkan pengalaman akademik serta kehidupan di Korea Selatan sekaligus. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan dan kesempatan lainnya yang membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan baik secara akademik maupun non-akademik. Menurut saya, program IBM di UKWMS menawarkan kurikulum yang menarik dan juga banyak program internasional, salah satunya exchange program. Saya sendiri juga berkesempatan untuk mengikuti exchange program ke Providence University Taiwan sebelum program dual degree saya.
3: Menurut lulusan UKWMS, Angeline Wilianto, dia mendapatkan pengalaman kerja di Korea Selatan. Selain itu, melatih kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bertanggung jawab. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya, Rabu 30 September 2026. Seperti biasa pukul 6.30 kami hadirkan perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh petugas dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Bersama kami sudah terhubung dengan Mas Randy Luki. Selamat pagi Mas Randy Luki.
3: Selamat pagi
2: Mas. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
2: Baik Mas Randy Luki, untuk laporan perakiran cuacanya pagi hari ini seperti apa, kami persilakan.
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar RRI. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini tanggal 30 September 2026 untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Secara umum pagi hari dan siang hari kondisi cuaca cerah. Kemudian untuk sore hari agak sedikit ada awan. Kemudian untuk malam hari kondisi cuaca cerah. Untuk suhu maksimal di siang hari di angka 33 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu minimal di dini hari berkisar di 23 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan ini berkisar antara 47 hingga 90%. Kemudian angin berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di wilayah pesisir selatan Jawa Timur berkisar antara 0,6 hingga 2,2 meter dan tergolong di gelombang rendah. Demikian Mas.
2: Baik Mas Randy, terima kasih untuk laporan perakiran cuacanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat kembali bertugas Mas Randy.
3: Siap, terima kasih Mas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan demikianlah perakiran cuaca yang tadi dilaporkan oleh petugas dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Mas Randy Luki. Semoga bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini.
1: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri pagi ini. Pendengar, KAI Logistik atau KALOK mulai menggelar uji coba pengoperasian kereta api untuk angkutan hasil bumi. Uji coba dilakukan dengan relasi stasiun Argopuro, Banyuwangi pada tujuan akhir Jakarta Gudang. Sebelumnya, uji relasi dilakukan pada Senin 28 September 2026. Kereta

karena terkendala penyeberangan ke Tapang Gili Manuk yang berdampak pada keterlambatan kedatangan sapi dari Sumbawa dan juga Bali. Dengan pengembangan layanan ini juga merupakan upaya dari KAI Logistik bersama PT KAI dan juga Mitra untuk memperkuat sistem logistik berbasis kereta api. Layanan tersebut diharapkan menjadi alternatif distribusi komoditas pertanian dan juga peternakan yang lebih terintegrasi. Saat ini KALOG menargetkan layanan angkutan barang dapat beroperasi secara reguler setiap hari mulai November 2026. Dan juga saat ini perseroan tengah merampungkan penyiapan infrastruktur area muat atau loading zone di 4 stasiun strategis, yaitu Stasiun Argopuro dan Kalisetail di Banyuwangi, Stasiun Rambi Puji di Jember, serta Stasiun Probolinggo. Jika sudah beroperasi penuh, setiap rangkaian kereta nantinya akan membawa hingga 20 gerbong kontainer, di mana dalam skema operasional reguler, kapasitas angkut diperkirakan mencapai 550 ton komoditas dalam satu perjalanan. Kapasitas tersebut mencakup sekitar 75 ekor sapi yang diangkut menggunakan 3 gerbong, sementara gerbong lainnya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar, demikianlah Kediri pagi ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Namun setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral tepat pukul 7 nanti dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair.